0: Secapa Ade akan ada Hindia Bermania
1: kita buat menyenangkan
0: Raisa Perunggu
2: di antara pusara ini
0: Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Baruda, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
3: Any sounds.
4: Any sounds.
3: Any sounds.
4: Any sounds.
3: Any sounds.
5: Any sounds.
6: Any sounds.
7: Any sounds.
8: NBS Radio.
9: Saatnya kita simak bersama NBS Filosofi.

Hai Sobat NBS, layaknya kamera yang hasilnya bergantung pada apa yang kita fokuskan, begitupun kehidupan ya. Kita bisa memfokuskannya untuk memotret hal-hal yang baik, juga bisa untuk menangkap hal-hal yang buruk. Jadi pilihannya tergantung kita, apa yang mau kita lihat dan apa yang mau kita fokuskan dalam hidup ini. Jika kita mampu memotret dan berfokus kepada hal-hal yang baik dan indah yang kita miliki, serta berusaha menikmati hidup ini, tentu saja saya yakin Anda dan saya, kita semua akan memiliki kehidupan yang bahagia. Sebaliknya, jika kita senantiasa berfokus kepada, katakanlah, kesialan, cacat, kemalangan, dan celah yang kita atau orang lain miliki, hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup kita, dan berpikir orang selalu mencoba menipu kita atau menjatuhkan kita, sudah dipastikan hidup kita akan penuh dengan drama dan penderitaan. Filosofi kamera. Ambil kamera, kemudian ambil gambar sesuka hati. Dengan begitu, kita akan mengerti bentuk bahagia dari hasil jepretan kamera kita sendiri.

0: NBS Radio.
1: Any sounds.
2: NBS Music Info.
3: NBS Radio, playing the music you love. Hai Sobat NBS, NBS Radio kali ini akan membagikan profil salah satu penyanyi Indonesia legendaris yang juga inspiratif untuk Anda. Bersama saya, Winda Aliana di NBS Music Info. Ahmad Dhani, lahir dengan nama asli Dhani Ahmad Prasetyo di Surabaya 26 Mei 1972. Di bangku SMP, Dhani bersama tiga orang sahabatnya, yakni Andra, Erwin, dan Wawan membentuk grup band Dewa pada tahun 1986. Banyak perlombaan musik yang diikuti Dewa. Pada saat itu, genre musik Dewa masih berganti-ganti, rock dan jazz. Sampai akhirnya, Dhani mantap di musik rock, menggandeng Ari Lasso dan merilis nama Dewa 19. Di tahun 1991, Dhani berusaha mengembangkan karir bermusik Dewa 19 di Jakarta. Setelah banyak mengalami penolakan, akhirnya ada perusahaan rekaman dari Yan Juhana, yakni Tim Records, yang menerima Dewa 19. Hits berjudul Kangen dan Kita Tidak Sedang Bercinta Lagi booming bersamaan dengan album pertama Dewa 19 di tahun 1992. Dhani sebagai keyboardist juga berperan dalam memproduseri lagu-lagu fenomenal tersebut. Walau posisi vokalis yang ditempati Ari Lasso digantikan oleh Once Mekel di kemudian hari, eksistensi Dewa 19 tak surut begitu saja. Di tahun 1997, niat Dhani mengorbitkan Reza Artamevia sukses dilakukan. Dhani pun tertarik untuk memproduseri lebih banyak musisi. Gitaris Dewa 19, Andra, juga diajak berkolaborasi dengan Dhani dengan merilis album berjumlah 4 lagu. Hingga akhirnya muncul band lain yang juga digawangi oleh Ahmad Dhani, yakni The Rock, yang kemudian berganti nama dan formasi menjadi Triad. Tangan dingin Dhani dalam menciptakan lagu memang sangat baik. Terbukti, Triad berhasil dengan hit Selir Hati, Makhluk Tuhan Paling Seksi, Munajat Cinta, dan lainnya. Kiprahnya di dunia musik berlanjut dengan mendirikan Republik Cinta Management yang merupakan perusahaan manajemen para musisi Indonesia di circle Ahmad Dhani. Hingga kini, Dhani masih bergabung dalam Dewa 19. Baik Sobat NBS, itu dia salah satu profil penyanyi Indonesia yang saya hadirkan kali ini. Jumpa lagi di NBS Music Info berikutnya. Stay tuned!
4: Fakta-fakta dunia.
5: Penduduk Jepang mengonsumsi ikan paling banyak dibanding negara lainnya loh. Dan makan sambil bersuara ternyata bukanlah hal yang tidak sopan di negara matahari terbit ini. Fakta unik selanjutnya, ada sekitar 50.000 penduduk Jepang yang berusia lebih dari 100 tahun. Selain itu, orang Jepang berhasil memproduksi semangka berbentuk kubus agar mudah disimpan di lemari es.
6: Playing the music you love, NBS Radio. Dari Indonesia, untuk dunia.
1: Any sounds.
2: NBS Radio.

0: food.
1: Hey Barudak, Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade.
0: Akan ada Hindia,
1: Bermania,
2: kita buat
1: Raisa,
0: Perunggu,
1: Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin

0: Anda kami setujui, cuman ya sementara ini kalau memang itu nabung dulu. Jadi kalau sudah siap langsung ngomong sama ayah.
1: Saya juga usahakan kalau memang bukan bulan ini, mungkin bulan depan. Tapi kalaupun memang belum jodohnya tahun ini, Risa pastikan di tahun depan ya.
0: Ya, ya ayah dan ibu doakan semoga tujuan, niat dan hajat Nanda, doakan bisa lancar.
2: Ya.

0: Annie Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Annie Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Annie Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Annie Sounds NBS Entertainment Media.
1: Annie Sounds.
2: NBS Humor, ketawa bebas, stres lepas, hanya di NBS.
3: Sinta, seorang karyawati cantik dan bohai, nekat masuk ke ruang bosnya. Ia ingin minta naik gaji. Dengan suara manja, Sinta berkata sambil sedikit mendekat. Pak, saya minta naik gaji dong. Si bos langsung menggeleng. Nggak bisa, kamu itu kerjanya lelet. Meski bibirnya tegas, tapi matanya malah melirik ke dada Sinta. Sinta tersenyum nakal, lalu berbisik. Kalau dinaikin 50 ribu, saya akan buka satu kancing baju saya loh, Pak.
4: Pak.
3: Si bos sempat mikir, ah, cuma 50 ribu doang. Akhirnya dia pun mengangguk. Ya sudah, buka satu. Lalu, Sinta pun membuka satu kancing. Nah, kalau mau tambah satu lagi, jadi nambah 100 ribu ya, Pak.
4: Pak.
3: Bos makin penasaran, jantungnya deg-degan. Ya sudah, boleh. Satu kancing lagi terbuka. Sinta tersenyum makin nakal. Tanggung loh Pak, masih ada dua kancing lagi. Si bos sudah keluar keringat dingin, matanya tak berkedip. Ada berapa kancing si bajumu? Buka semua aja. Kemudian, tanpa ragu, Sinta membuka semua kancing bajunya. Ada empat Pak, berarti total nambah 200 ribu ya Pak?
4: Pak.
3: Setelah Sinta membuka semua kancingnya, mata si bos pun melotot melihat pemandangan yang hanya beberapa detik saja. Sudah lihat kan Pak? Makasih ya. Sinta lalu melenggang santai ke arah pintu. Si bos yang melihat Sinta mau pergi pun langsung panik dan buru-buru menahan. Loh, kamu mau keluar ruangan begitu aja? Kancingin dulu bajumu. Nanti, apa kata orang kalau lihat kondisi pakaianmu seperti itu? Sinta menoleh dengan senyum licik. Kalau mau saya kancingin, tarifnya beda, Pak. Satu kancing, 1 juta.
1: Any sounds.
5: Any sounds.
1: Any sounds.

0: hari si Pak Dek tisuk-isuk dan ngomel-ngomel weh, marah-marah sendiri. Kenapa di Pak Dek sih?
1: Itu ayam kesayangan gue hilang dari kurungan, Kom. Gak tahu kemana. Padahal itu ayam Bangkok, mahal lagi gue beli dari temen gue.
0: Udah atuh, tenang weh heula. Tenang dulu, Pak Dek. Nanti dicariin lah sama Kokom. Nih, makan dulu nih. Sate buatan Kokom, gratis Kokom hari ini buat Pak Dek.
1: Enak ini satenya, tumben lo bikin sate. Sate apa ini?
0: Sate ayam. Tadi pagi ada ayam lari masuk ke warung Kokom, terus Kokom tangkep. Gak ada yang aku punya. Ya Kokom suruh kangkus potong itu ayam. Ini udah dibikin sate. Enak kan Pak Dek?
1: Ayam putih yang jalurnya panjang, gede.
0: Iya benar. Nah Pak Dek tahu sih?
1: Duh, itu ayam gua, Kom. Kenapa dipotong, Kokom? Mana udah jadi sate tuh, ayamku, ayamku.
0: Nah, meneke tehe. Tapi enak kan pada satenya? Udah habis lagi tuh.
2: NBS Radio. NBS Radio. NBS Radio. NBS Radio. NBS Radio.

Secapa Ade akan ada Hindia Bernadia kita buat menyenangkan Raisa Berunggu Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik, orang Bandung.

0: Danny Sounds.
1: NBS Radio. Any Sounds.
2: Hai, saya Nata Nadia. Saya akan bagikan tips sederhana, realistis dan aman untuk jaga kesehatan. Kamu mau gemuk atau kurus, yang penting sehat, tanpa doping, tanpa suplemen aneh-aneh. Sobat NBS, jangan lupa ya untuk minum air yang cukup setiap harinya. Kadang tubuh lelah bukan karena kurang gizi, tetapi kurang air. Target kita adalah 6-8 gelas sehari. Kalau sering pusing, tengkuk tegang, atau lemah, itu bukan kurang nutrisi, tetapi mungkin tubuh kita kurang minum.
1: Any Sounds. NBS Radio.

0: Radio.
1: NBS Radio.
2: Kesehatan mental di balik scroll. Sobat NBS, media sosial itu seru, bisa bikin ketawa, iya nggak sih? Bisa dapat info dan bisa terhubung. Tapi hati-hati, scrolling tanpa sadar bisa bikin otak capek loh. Apalagi kalau yang muncul di beranda adalah perbandingan hidup orang lain. Kalau mulai merasa cemas atau gampang tersinggung setelah bermain medsos, itu tandanya tubuh minta jeda. Coba atur batas waktu bermain, atau kurasi akun yang lebih positif. Kesehatan mental itu investasi jangka panjang, dan kita berhak punya ruang yang tenang.

0: NBS Radio.
1: Any sounds.
2: Obrolan kecil yang menyelamatkan banyak hal. Sobat NBS, dalam rumah tangga, kadang yang bikin jauh bukan pertengkaran besar, tapi hal-hal kecil yang gak pernah dibicarakan. Coba biasakan ngobrol ringan setiap hari, walau cuma 5 menit. Bahas apa saja, makanan hari ini, mimpi aneh semalam, atau rencana kecil weekend. Obrolan sederhana itu seperti bensin kecil yang terus menyalakan mesin hubungan. Dari hal-hal kecil itulah, rasa dekat akan tumbuh. Sobat NBS, dalam rumah tangga kadang yang bikin jauh bukan pertengkaran besar, tapi hal-hal kecil yang gak pernah dibicarakan. Coba biasakan ngobrol ringan setiap hari, walau cuma 5 menit. Bahas apa saja, makanan hari ini, mimpi aneh semalam, atau rencana kecil weekend. Obrolan sederhana itu seperti bensin kecil yang terus menyalakan mesin hubungan. Dari hal-hal kecil itulah, rasa dekat akan tumbuh.

0: SBS Radio.
1: SBS Radio.
2: Hey Barudak, Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bernadia,
3: kita buat menyenangkan,
2: Raisa, Perunggu, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
4: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

You're my spice.

0: Any sounds.
1: Any sounds.
0: Any sounds.

0: Radio.
1: NBS Radio.
2: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
3: Ada yang bilang cinta itu soal kebahagiaan, tapi selingkuh itu soal keahlian. Selingkuh itu jangan dijadiin bercandaan. Tahu gak sih selingkuh itu apa? Selingan indah bikin keluarga runtuh. Bukan hanya runtuh saja, tapi hancur berantakan. Hati hancur, rumah tangga hancur, masa depan pun hancur. Makanya hati-hati sebelum perselingkuhan itu terjadi, ada baiknya kita pelajari penyebabnya dan juga cari solusinya. Semua orang bisa mengatakan cinta, tapi tidak semua orang bisa benar-benar setia. Perselingkuhan bisa terjadi pada berbagai ragam pasangan. Baik pasangan yang masih pacaran, baik yang sudah tunangan, pasangan muda, pasangan tua. Tidak luput dari yang namanya perselingkuhan. Tapi apa sih penyebabnya? Berikut adalah 3 alasan dan juga solusinya. Yang pertama, hilangnya kedekatan atau keintiman. Karena sudah nikah, jadinya nggak mesra-mesraan lagi deh. Eits, yang saya maksud bukan hanya dari segi fisik aja loh. Memang hilangnya kedekatan secara fisik seringkali menjadi faktor penyebab. Udah gak seromantis dulu katanya. Tapi bukan berarti harus PDA ya. PDA alias public display of affection. Bukan berarti kemesraan itu harus dipamerkan. Tapi kurangnya keintiman fisik, kurangnya minat untuk bercinta, mungkin memang bisa menjadi faktor. Dalam buku The Truth on Cheating, konselor pernikahan Gary Newman mengatakan bahwa justru faktor penyebab utamanya itu bukannya hilangnya keintiman fisik, tapi hilangnya keintiman emosional. Tidak lagi berbicara dari hati ke hati. Suffering in silence. Menderita sih sebenarnya, tapi semua itu dipendam dan tidak dibicarakan. Akhirnya itu yang seringkali menyebabkan pasangan selingkuh. Solusinya, walaupun sudah punya anak 2, walaupun bahkan sudah punya cucu, luangkan waktu untuk pacaran. Nah, pacaran itu ngobrolin hal yang gak penting, yang penting ngobrol. Dan jangan lupa, physical touch juga penting alias sentuhan. Kadang sebuah pelukan bisa menyelamatkan sebuah perkawinan. Yang kedua, pengaruh dari lingkungan. Pengaruh dari orang lain ternyata bisa mendorong seseorang untuk selingkuh. Dengan siapa pasangan kamu bergaul, itu juga mempengaruhi loh kecenderungan dia terhadap perselingkuhan. Ada sebuah polling di mana ternyata lebih dari 75% pria yang melakukan hubungan badan dengan wanita yang bukan istrinya mengaku bahwa mereka melakukan itu karena teman-teman mereka juga mengkhianati istri mereka. Wah, keterlaluan. Nah, pengaruh lingkungan bukan hanya teman-teman saja, tapi juga termasuk tempat-tempat yang menggoda ya. Jauh-jauh deh pokoknya dari tempat seperti itu. Solusinya, jauhi orang-orang yang memberi contoh dan pengaruh buruk untuk kamu. Kalau mereka melakukan, bukan berarti kamu juga boleh melakukan hal yang sama. Jaga hati, jaga diri. Yang ketiga, terlalu sering di sosial media. Yep, I'm not kidding, saya gak bercanda. Ternyata menghabiskan terlalu banyak waktu di sosmed, resiko perselingkuhan katanya bisa meningkat. Zaman sekarang, semakin lama kamu asik di dunia maya, semakin tinggi juga nih resiko perselingkuhan akan terjadi. Hubungan virtual di dunia maya itu bisa menyebabkan argumen bagi pasangan di dunia nyata. Bahkan belakangan ini nih, kasus perselingkuhan yang berasal dari aktivitas sosial media itu sangat marak banget terjadi. Sosial media masing-masing dirahasiakan, aktivitasnya pun juga dirahasiakan, apalagi sampai berbohong. Waduh, ini bisa menjadi situasi yang perlu diwaspadai. Solusinya, nah, dunia maya memang terlihat mengasihkan. Tapi ingat, kamu itu hidup di dunia nyata. Jadi kurangin deh waktu screen time-nya dan mulai luangkan waktu dengan pasangan kamu. Mungkin dia pindah ke lain hati karena kamu juga sudah kurang peduli. Ingat, godaan akan selalu ada, tapi tergantung bagaimana kamu menyikapinya. Ingat juga, cinta tidak hanya berawal dari tatapan mata, tapi juga sebuah komitmen bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab satu orang saja, tapi tanggung jawab bersama. So, jaga dirimu baik-baik dan jaga juga pasanganmu baik-baik. Oke? Okay?

0: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
1: Any Sounds.

0: Funny Sounds.
1: NBS Radio. Any Sounds.
2: Halo Sobat NBS, kembali lagi dengan saya Mahar DJ di NBS Beautify. Kali ini aku mau bahas manfaat pisang nih buat kecantikan. Pisang mampu mencerahkan kulit wajah secara natural loh Sobat NBS. Karena pisang mengandung banyak vitamin dan mineral yang dibutuhkan kulit kita. Jika Sobat NBS rajin mengkonsumsi pisang secara rutin, maka akan menghilangkan jerawat dan mengecilkan pori-pori kulit. Selain menghilangkan jerawat dan mengecilkan pori-pori, pisang juga membantu kulit wajah yang berminyak. Caranya, haluskan satu buah pisang hingga menjadi bubur, lalu campurkan dengan 3 sendok makan air lemon. Kemudian, aduk campuran hingga merata. Lalu, usap pada wajah dan diamkan hingga 10 menit. Nah, jika sudah, bila suara

0: NBS Radio.
1: Hey Barudak, Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bermania,
2: kita buat menyenangkan,
1: Raisa, Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik, orang Bandung. Boys.

0: sidekick.
1: Hi.

0: CBS Radio.
1: Any sounds.
2: Sobat NBS, kini kita simak bersama NBS Healthy and Lifestyle bersama Dr. Ardi Wicaksono, MSI.
3: Halo Sobat NBS, apa kabar? Saya Dr. Ardi Wicaksono kembali hadir dalam segmen NBS Healthy and Lifestyle. Sobat NBS, pernahkah Anda memiliki keluhan sakit perut? Apalagi kalau sakit perutnya disertai dengan rasa tidak nyaman di perut atau terasa begah, nyeri ulu hati, kembung, mual, dan perut terasa perih atau terbakar, itu tandanya Anda sedang menderita gangguan lambung. Oleh masyarakat awam, sering disebut sebagai sakit mah. Hal ini disebabkan oleh berlebihnya asam lambung. Bila asam lambung naik sampai ke kerongkongan, akan timbul gejala-gejala seperti berikut ini. Seperti nyeri dada, sesak nafas, dan dada terasa berdebar-debar. Inilah yang disebut sebagai gastroesophageal reflux disease, yaitu ketika asam lambung yang tadinya hanya berada di lambung naik hingga ke kerongkongan. Pertolongan pertama pada gangguan lambung untuk mengatasinya adalah minum obat mah atau obat sakit lambung yang banyak beredar di masyarakat. Anda dapat membelinya di apotik, di toko obat, bahkan di minimarket. Apabila keluhan berlanjut atau tidak membaik, silakan hubungi dokter Anda untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sobat NBS, gangguan lambung dapat disebabkan oleh stres, infeksi lambung, pola makan yang tidak teratur, dan juga dapat dipicu oleh makanan pedas, asam, dan atau bersantan, serta dapat dipicu oleh minuman bersoda dan alkohol. Jadi, hindarilah makanan tersebut bila Anda memiliki gangguan lambung, dan biasakan untuk makan teratur. Saya Dr. Ardi Wicaksono untuk NBS Radio.
0: NBS Radio.

0: NBS Humor, ketawa bebas, stres lepas, hanya di NBS.
1: Tiga remaja, Joko, Bambang, dan Udin, pernah berwisata ke Tanjung Kodok. Di sana ada mitos, jangan menginjak kodok. Nanti kalau menikah, dapat istri atau suami jelek. Udin, yang mukanya memang paling amburadul di antara mereka, mengingatkan, "Eh, serius, jangan ada yang nginjak kodok." Joko dan Bambang tertawa. "Hahaha, itu mah tahayul." 10 tahun kemudian, mereka reuni di rumah Udin. Joko datang duluan, membawa istrinya. Begitu melihat, Udin berbisik, "Tuh kan, pasti dulu kamu nginjek kodok ya, Jok."
2: Pak.
1: Mendengar celutukan Udin, Joko cuma cengengesan. Tak lama kemudian, Bambang datang. Istrinya bahkan lebih jelek daripada istri Joko. Udin pun hanya geleng-geleng kepala. "Wah, ini sih pasti dulu nginjek dua ekor kodok sekaligus," ujar Joko sambil menahan tawa. "Kalau gitu, mana istrimu, Din?" tanya Bambang. Kemudian Udin dengan santai menjawab, "Istri saya lagi bikin minuman." Tak lama, seorang wanita cantik keluar dari dapur. Parasnya mirip Luna Maya. Joko dan Bambang langsung melongo. "Astaga, cantik banget," kata mereka hampir bersamaan. Istri Udin tersenyum. "Terima kasih." Joko bertanya, "Jadi Udin waktu itu nggak nginjek kodok ya?" Istri Udin yang mendengar itu tertawa kecil lalu berkata, "Mas Udin memang gak nginjek kodok, tapi saya yang nginjek 5 ekor kodok sekaligus. Ya, beginilah akibatnya."
3: Any sounds. Any sounds. Any sounds.

0: Secapa Ade
1: akan ada Hindia
0: Bernadia
2: kita buat menyenangkan
0: Raisa Perunggu
3: di antara pusaran ini
0: Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik urang Bandung.
4: Any sounds.
5: Any sounds.
6: Any sounds.
7: NBS Radio.
8: Pade, tuh kopinya nggak tadi minum. Dari tadi diem terus. Kenapa sih? Pade lagi sedih ya?
9: Iya nih, kok mau habis putus sama si Nita. Baru semalam.
8: Aduh, kasihan Pak Dek. Kenapa diputusin? Kan rencana Anda mau nikah sama si Nita.
9: Nah, gua gak diputusin. Soalnya gua kesel. Gua marah-marah mulu. Abis gua gak boleh begini, gak boleh begitu. Gak boleh kesini, gak boleh kesitu. Gua jadinya kesel. Males banget.
8: Pak Dek, Kokom juga punya temen nih. Cewek, orangnya ramah. Murah senyum. Biar Pak Dek marah sama dia, dia mah gak akan marah. Tersenyum terus. Pasti kira nggak kayak si Nita marah-marah terus.
9: Beneran Kom, coba dong kenalin ke gua. Ada di mana dia sekarang?
8: Di rumah sakit jiwa Pak Dek.
9: Masa gua disuruh kawin sama orang gila. Bener aja lu, dasar Kokom.
8: Bagian Pak Dek maunya nyari yang tidak suka marah-marah. Tuh kan dia nggak pernah marah, senyum terus dia mah. Cocoklah sama Pak Dema pasti, sogra.
9: Cocok-cocok, enak aja lu. Gue maunya biar cantik asal waras. Itu baru pilihan gue.
10: Baby, let's go! Playing the music you loved, NBS Radio.
11: Playing the music you loved, NBS Radio.

0: Any Sounds.
1: Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: NBS Radio.
9: Any Sounds.
10: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
11: Orang yang memiliki mental yang kuat, lebih besar kemungkinannya mereka untuk bisa sukses dalam kehidupan. Karena mereka adalah orang-orang yang tangguh. Dan tahu gak sih bahwa orang-orang bermental lemah itu punya ciri-ciri tertentu loh? Inilah 3 pertanda bahwa mental kamu masih lemah. Yang pertama, mudah tersinggung. Dikit-dikit baperan. Mendengarkan orang bisik-bisik aja langsung udah ngerasa tersinggung. Padahal bukan berarti juga dia ngomongin tentang kamu. Nah, kalau kamu dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit ngambek, itu artinya mental kamu masih belum kuat. Kamu masih sangat mudah terpengaruh oleh perkataan dan omongan orang lain. Padahal gak mungkin kan kamu bisa mengendalikan apa yang orang lain ucapkan kepada kamu. Yang bisa kamu lakukan adalah mengendalikan diri kamu sendiri. Yang kedua, mudah terpengaruh. Plin-plan, alias dia gak punya pendirian, mau melakukan satu hal tapi karena dengar komentar orang lain gak jadi. Jadinya melakukan hal yang lain. Sebenarnya semua yang kamu lakukan yang merasakan dampaknya siapa? Ya kamu sendiri kan? Contohnya, kamu ingin banget dan punya cita-cita ingin menikah. Tapi abis itu teman kamu bilang, jangan nikah muda, nanti aja. Yang penting kan beli rumah dulu. Terus kamu pikir, benar juga ya kata teman saya. Ya udah deh, kalau gitu saya kumpulin uang buat DP beli rumah. Pas lagi DP mau beli rumah, ternyata teman kamu yang lain bilang, aduh kamu kan masih muda, ngapain buang-buang uang untuk langsung beli rumah. Mendingan uangnya dipakai untuk jalan-jalan, menikmati masa liburan. Mumpung masih ada kesempatan katanya. Terus kamu jadi pikir, benar juga ya kata teman saya. Akhirnya gak jadi nikah, gak jadi beli rumah, malah pergi jalan-jalan, menghabiskan uang berfoya-foya. Terus abis itu kamu baru sadar dan nyesel. Uangnya gak ada, nikah juga gak jadi, rumah juga gak jadi, gak dapet apa-apa deh. Opini dari orang boleh didengarkan untuk bisa dipikirkan dan kamu sendiri yang mendesain. Yang mana nih yang penting, yang mana yang bagus untuk kamu ke depannya. Jadi harus punya pendirian. Yang ketiga, tidak mau mengakui kesalahan. Orang-orang yang bermental kuat, walaupun melakukan kesalahan, tapi mereka berbesar hati, mau menerima kesalahan itu dan mau memperbaiki kesalahan itu. Sedangkan orang yang mentalnya masih lemah, mereka tuh punya hati yang kecil banget, sempit banget. Sehingga baru melakukan kesalahan sedikit aja, bukan yang minta maaf, malah melakukan pembelaan gila-gilaan. Dan lebih parah lagi nih, justru malah berbalik marah kepada orang lain dan menyalahkan orang-orang sekitarnya. Jadi, kalau kamu serius banget pengen sukses, harus kuatkan mental. Apalagi anak muda. Karena kalau mentalnya mental lemah, mental cengeng, begitu jatuh sedikit aja langsung pecah, mana mungkin bisa berhasil. Nah, jadi sekarang mumpung masih ada waktu, mumpung masih bisa, perbaikilah dan jadilah orang yang memiliki mental yang kuat. Oke? Okay?

0: Radio.
1: NBS Radio.
2: NBS Rock.

0: Any Sounds.
1: Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
1: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
0: NBS Radio.
7: Any Sounds.
8: NBS Music Info.
9: NBS Radio, playing the music you love. Hai Sobat NBS, NBS Radio kali ini akan membagikan profil salah satu penyanyi Indonesia legendaris yang juga inspiratif untuk Anda. Bersama saya, Winda Aliana di NBS Music Info. Isyana Saraswati. Penyanyi berparas cantik yang satu ini banyak dibicarakan oleh pecinta musik tanah air. Lahir di Bandung 2 Mei 1993. Ketika Isyana berumur 3 tahun, ia mengikuti orang tuanya tinggal di Eropa. Di usia 7 tahun, bakat di bidang musiknya sudah mulai terlihat ketika ia sudah bisa menciptakan dan menulis lagu sendiri. Sejak kecil, Isyana sudah pandai memainkan beberapa alat musik, mulai dari piano, saksofon, dan flute, dan juga memiliki suara yang merdu. Bakat bermusiknya yang cemerlang membuatnya mendapatkan beasiswa dari pemerintah Singapura untuk melanjutkan pendidikannya di Nanyang Academy of Fine Arts atau NAFA di bidang music performance saat usianya 16 tahun, sehingga ia hanya menempuh SMA sampai kelas 2 saja. Di Nanyang Academy of Fine Arts, ia belajar komposisi musik dan pipe organ, selain itu juga belajar membaca notasi musik. Saat kuliah di Singapura, ia juga sempat menjadi guru musik untuk mengisi waktu luangnya dan menambah uang sakunya selama di Singapura. Selain itu, ia juga sempat menjadi penyanyi opera. Bahkan ketika berumur 18 tahun, ia tampil memukau di depan publik Singapura dalam perhelatan bergengsi Asia Pacific Festival pada tahun 2011. 2013, ia berhasil memperoleh predikat cum laude dengan gelar diploma. Karena prestasinya yang cemerlang di Singapura, ia kemudian mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya di Inggris di Royal College of Music Britania Raya dan berhasil lulus dengan predikat cum laude dari kampusnya tersebut. Kemampuan dalam bermusik inilah yang kemudian membuat Sony Music Asia Pacific memberinya kontrak rekaman dengan persiapan perilisan album di dalam dan juga luar negeri. Namanya mulai dikenal sebagai penyanyi di tanah air ketika lagunya yang berjudul Keep Being You sukses mendobrak belantika musik Indonesia di tahun 2014. Kekuatan vokal serta lirik lagu yang pas membuat Isyana Saraswati menjadi perbincangan di dunia musik Indonesia sebagai penyanyi pendatang baru terbaik. Setahun kemudian, Isyana kemudian meluncurkan single lagunya yang kedua yang berjudul Tetap Dalam Jiwa di tahun 2015 yang kemudian menjadi salah satu lagu hits di tanah air. Di luar bermusik, Isyana sempat bermain dalam film berjudul Ranah Tiga Warna, dirilis tahun 2015. Baik Sobat NBS, itu dia salah satu profil penyanyi Indonesia yang saya hadirkan kali ini. Jumpa lagi di NBS Music Info berikutnya. Stay tuned.
0: Any Sounds.
1: Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
1: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
0: NBS Radio.
10: Hey, Barudak! Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bernadia,
11: kita buat menyenangkan,
10: Raisa, Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
12: Somebody bailed your ass out. Let's go. Down home to your left. I said to your left.
13: Ma'am, are these your belongings? Please, once you've confirmed, you'll follow officers and Allie through the exit ramp.
2: Ma'am, are you listening? Ma'am, this is not a beauty counter. I'm going to need you to comply. Ma'am, actually,
3: please. Anything you say can't be used against you in a court of law.

0: NBS Radio.
1: Any sounds.
2: Pade-pade, lihat kakak dia. Kamu bawa paper koko mah cakep. Superman ini teh pade, gantengnya. Nggak kayak pade.
3: Alah, basi ah. Masih lebih hebat gue daripada Superman.
2: Superman itu pade. Pade emang nggak bisa terbang. Kalau Superman mah bisa. Bisa bawa koko kemana-mana deh, inget teh.
3: Ih, jelas dong gue lebih hebat daripada Superman. Lu mau tahu kenapa gue lebih hebat?
2: Mau coba Pak De, apa? Ayo.
3: Gue bisa 3 bahasa. Inggris bisa, Jawa bisa, Indonesia apalagi. Nah, Superman cuma satu, Inggris doang. Ya, hebatan gue.
2: Dasar arwah doa berkokok.

0: Radio.
1: NBS Radio. NBS Britpop.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? This is Lulu Luciana on Any Sounds by NBS Radio, where the best music and hearts beat as one for anyone. Any Sounds by NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia. Setiap hari Selasa seperti biasa. Ini Selasa di minggu terakhir di bulan Juni. Mudah-mudahan kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Boleh dong ya, kita opening dengan doa baik. Mudah-mudahan doa baiknya kembali buat diri kita sendiri. Aduh, tadi malam tuh agak nyesek sih, gara-gara udah lama gak nonton bola. Tiba-tiba tertarik karena Jepang melawan siapa tadi malam? Jepang sama Brazil. Sebenarnya kalau di atas kertas mah Brazil mungkin unggul ya, tapi ada kejutan di awal ketika Jepang ternyata berhasil ngegolin. Dan itu sempat optimis, wah ini dari Asia nih, ada bisa minimal masuk 16 besar gitu. Tapi ternyata belum berpihak sama Jepang. Tapi tidak apa-apa lah, yang penting dengan legowonya Jepang bisa mengakui kekalahan dan tetap ngasih selebrasi di akhir. Kamu lihat nggak, Pit? Ya, tunduk sih eta. Jadi mereka sempat mengucap apa sih kayak yang penghormatan untuk kemenangan Brazil. Itu luar biasa. Memang Jepang tuh budayanya sangat kuat, budaya apa ya, santunnya juga sangat kuat. Bagaimana menerima kekalahan dengan legowo. Nah, siang hari ini lagi ramai-ramai Piala Dunia. Ada yang bersorak karena tim favoritnya menang, ada juga yang harus menerima kenyataan tim kesayangannya pulang lebih cepat. Termasuk saya juga harus menerima bahwa Jepang harus pulang lebih dulu ya. Tapi kalau dipikir-pikir, ya hidup kita juga mirip pertandingan sepak bola. Kadang kita menang, kadang kita kalah. Kadang sudah berusaha habis-habisan, hasilnya tetap belum sesuai dengan ekspektasi atau harapan. Ya itulah hidup ya. Dan mungkin yang paling menentukan bukan seberapa sering kita menang, tapi bagaimana kita bersikap ketika kalah. Seperti Jepang, yang sudah Jepang contohkan tadi malam ketika kalah melawan Brazil. Dan siang ini kita bakalan ngobrol tentang legowo, sportivitas, dan menerima bahwa dalam hidup kita nggak selalu menjadi juara. Lalu, seperti biasa, di pertanyaan interaktif kita kali ini di 0811-22-55359, aku pengen ngundang Sobat NBS untuk sharing kira-kira kekalahan apa yang pernah Sobat NBS hadapi atau terima yang gak pernah bisa dilupain. Ya, WA ya, atau komen di

Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media. Any

bahwa segala sesuatu yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi dalam hidup kita adalah bagian dari rencana Tuhan yang sudah sangat pasti baik untuk kita. Termasuk bagian dari kekalahan dalam hidup, itu pasti kita bukan ngalamin sekali dua kali ya. Kekalahan, kegagalan itu pasti udah jadi bagian dari proses kita bertumbuh. Tapi gak banyak orang yang menyikapi kekalahan atau kegagalan dengan positive mind. Tapi gak salah, semua orang sih perlu berproses. Termasuk saya sendiri pun kadang-kadang masih ngerasanya sekalau ada sesuatu hal yang tidak sesuai sama ekspektasi kita, atau ketika kita gagal dalam melakukan sesuatu gitu ya. Nah, pertanyaannya di 08 11 22 55 359, atau di kolom komentar di live TikTok, apa kekalahan dalam hidup kamu yang sampai sekarang gak bisa kamu lupain? Lebih bagus lagi sebenarnya yang bisa ngasih makna dalam hidup ya, boleh cerita-cerita. Jadi kekalahan itu luas sih sebenarnya, bisa tentang kegagalan ketika kita masuk sekolah favorit. Nah sekarang kan lagi fase-fasenya itu ya, pasti banyak sobat NBS juga yang lagi ngalamin hal seperti itu. Misalnya kegagalan masuk di perusahaan yang kita impikan sebelumnya, atau mungkin kekalahan dalam lomba nanti 17 Agustus mungkin. Saya menang lomba, tapi saya menyesal waktu itu. Saya menang lomba tarik tambang, tapi karena terlalu obsesi, akhirnya pinggang saya yang kena. Kemenangan belum tentu baik kan sebenarnya. Coba kalau waktu itu saya mundur sebelum pertandingan, mungkin saya gak akan sakit pinggang. Kegagalan dalam menjalin percintaan sih. Terus juga gagal bisnis, itu juga pasti banyak banget yang ngalamin, termasuk saya pribadi. Itu gagal bisnis itu bukan sekali dua kali. Rasanya orang yang tahu proses perjalanan hidup saya juga udah bosen dengar ceritanya ya. Tapi ya balik lagi, manusia itu cuma bisa mengambil hikmah dari semua kegagalan yang pernah kita terima, termasuk ketika kita kehilangan kesempatan untuk melakukan suatu hal yang sudah ada di depan mata. Dan kalau misalnya kita punya motivasi lebih ketika kita mengalami kegagalan, itu psikolog menyebutnya bahwa kita mempunyai faktor growth mindset. Jadi konsep yang dipopulerkan oleh Carol Dweck. Jadi orang dengan growth mindset itu melihat kekalahan bukan sebagai bukti bahwa dirinya tidak mampu, tapi sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Jadi kadang kekalahan itu kan bukan akhir dari pertandingan, tapi awal dari versi diri yang lebih kuat, versi diri yang lebih baik. Jadi sekali lagi di 08 11 22 55 359,

nih. Semangat dong. Semangat dong. Banyak kok yang kayak kita. Kenapa kita sekarang jomblo? Karena kita mahal. Tepuk tangan dong.

dari channel ini lagu tahun sekian lah, saya lupa, tapi lagu ini berhasil membawa kita ke memori beberapa tahun ke belakang waktu pas masih gadis. Terus sekarang gak gadis. Rasanya masih gadis sih kalau kata suamiku. Loh. Masih bersama saya Lulu Luciana dan masih di Bicara Cinta sampai nanti jam 4. Kita masih punya waktu bareng-bareng sekitar 1 jam lebih. Dan juga kita masih di kawasan Taman Sari 60 Bandung di studio 2-nya NBS Radio. Jadi kalau misalnya banyak yang nanya nih, NBS itu di mana sih lu? Di Bandung, guys. Ya, NBS itu di Bandung, ada yang Bandung Timur, ada yang di Bandung Tengah. Ini Bandung Tengah ya maksudnya, Bandung Utara. Kalau aku sih ngerasa yang di tengah-tengah sih. Dan tema kita hari ini adalah bagaimana kita menyikapi kekalahan atau kegagalan dalam hidup dengan legowo ya. Itu untuk bentuk mencintai diri kita sendiri. Dan teman-teman yang udah masuk di line interaktif ataupun yang komentar di TikTok juga terima kasih banyak. Ada Nanda, kalau aku pernah gagal masuk kampus impian. Waktu itu sedih banget, tapi ternyata kampus tempat aku kuliah sekarang mempertemukan aku dengan pasangan hidupku. Itu ya, kadang-kadang sebuah kegagalan atau sebuah hal yang sebelumnya kita inginkan tapi tidak terrealisasi ternyata menuntun kita ke episode kisah yang tanpa kita duga sebelumnya, atau mungkin mempertemukan kita dengan seseorang. Ada Dimas di Bekasi juga. Hai Dimas, apa kabar? Dulu aku kalah seleksi kerja di perusahaan yang paling aku incar. Sekarang malah bersyukur karena pekerjaan yang sekarang bikin aku punya lebih banyak waktu buat keluarga. Jadi ternyata teman-teman yang sudah cerita itu bisa mengambil hikmah dari kegagalan atau ketidakberhasilan di cerita-cerita sebelumnya ya. Ada Rina juga. Kalau Rina, kekalahan terbesar aku adalah ketika usaha pertamaku bangkrut, rasanya malu dan pengen nyerah. Tapi dari situ aku belajar ngatur keuangan dan sekarang usahaku jauh lebih stabil. Asik. Omsetnya berapa nih? Kalau aku sekarang nggak merhatiin omset, aku sekarang lebih fokus ke profit. Karena aku pernah ngalamin usaha dengan omset yang cukup besar menurutku waktu itu, tapi ternyata boncos juga karena operasional dan lain-lain jauh lebih besar ternyata. Ya itu proses belajar menemukan formula dalam sebuah usaha gitu ya. Ada Fikri juga, hai. Waktu SMA aku kalah lomba futsal di final. Kesalnya seminggu penuh. Sekarang kalau ketemu teman-teman satu tim malah jadi cerita yang paling sering ditertawakan. Oke. Nah, kirain sekarang jadi atlet bola gitu. Ternyata kalah di futsal jadi atlet bola gitu. Kirain gitu ya. Tapi ternyata punya cerita lain. Ada satu lagi ya. Aku pernah ditolak orang yang benar-benar aku sayang. Ini perempuan loh, Maya. Hai Maya. Waktu itu rasanya dunia berhenti karena perempuan ya mungkin ya. Sekarang aku sadar kalau diterima waktu itu mungkin aku gak akan bertemu suami yang sekarang. Nah boleh dong cerita. Waktu ketemu suami, kamu yang nembak duluan apa? Suami. Kepo deh Lulu. Menarik banget, ternyata banyak dari kita baru bisa memahami arti sebuah kekalahan setelah waktu berlalu. Dan saat mengalaminya mungkin kerasa pahit, tapi ketika ngelihat ke belakang kita justru sadar bahwa kekalahan itu nganterin kita ke jalan yang berbeda. Dan kadang

nggak sadarnya ternyata background untuk apa namanya untuk on air udah muncul gara-gara sakingku menghayati lagu barusan Someday We'll Be Together dari sebenarnya Someday doang sih judul lagunya dari John Legend ya, spesial untuk sobat NBS yang apa ya yang masih mengharapkan seseorang untuk suatu saat jadi pendamping hidup kita mungkin punya keyakinan tapi atau itu sebenarnya bentuk dari ini nggak sih bentuk dari harapan yang harapan kosong gitu loh. Iya hard cost kan dulu kan harapan kosong gitu nggak sih atau bagian dari ketidakikhlasan kita gitu. Bagian dari ketidakpasrahan kita sama takdir yang sudah ditentukan bisa nggak sih? Iya. Yeah. Someday we'll be together. Ya kalau misalnya memang kenyataannya sudah tidak bisa bersama terus gimana? Harus dipaksain. Harapan lah ya, namanya manusia. Manusia kalau berhenti berharap ya rasanya tidak ada motivasi untuk hidup ya. Tapi yang pasti sobat NBS yang sekarang lagi ngalamin apa ya? Ngalamin fase gagal dalam sesuatu hal atau mungkin kalah dalam suatu hal, tenang sobat NBS gak sendiri, yakin banyak orang yang lagi ngalamin hal serupa dan mudah-mudahan kita punya faktor motivasi untuk bisa bangkit lebih bagus lagi. Dan ini nih ada satu apa ya, ada satu cerita, ada satu fakta menarik. Di sepak bola profesional itu ada tradisi yang selalu menarik. Ini setelah pertandingan selesai biasanya tuh kan banyak pemain yang tukaran jersey ya nggak sih? Kemarin kamu lihat nggak ada yang tukaran jersey atau nggak? Jersey mereka mahal mungkin. Ya ada lah ya pasti ya. Bahkan dengan lawan yang baru aja mengalahkan mereka. Nah ternyata ini bukan karena mereka lupa sedang bersaing, tapi karena mereka menghormati atau menghargai perjuangan lawannya. Persaingan boleh sengit, tapi rasa hormat tetap harus lebih besar. Itu prinsip yang dipegang sama apa namanya sama para pemain sepak bola atau mungkin olahraga-olahraga lain ya. Dan dari apa namanya dari salah satu bintang lapangan yang sekarang di periode yang sekarang itu di Piala Dunia salah satu yang jadi penampilan terakhir mungkin ya Lionel Messi salah satunya, terus CR7. Dan Lionel Messi tuh pernah ngalamin beberapa kegagalan besar sama tim nasionalnya sebelum akhirnya mengangkat trofi paling bergengsi, dan dia sempat dikritik abis-abisan dan bahkan mengumumkan pensiun dini dari tim nasional, tapi dia kembali terus berjuang lalu akhirnya menjadi juara dunia. Kadang dia di luar ekspektasi gitu ketika orang meng-underestimate-kan seseorang, tapi dia mampu punya apa tadi yang growth factor itu ya, dan punya motivasi lebih dari orang lain. Dan kita jadinya mengambil satu kesimpulan bahwa kadang kemenangan itu datang bukan kepada yang gak pernah kalah, tapi kepada mereka yang tidak pernah berhenti setelah kalah gitu. Tapi ini gak berlaku di semua hal ya. Saya takutnya ini Apit lagi PDKT sama Luna Maya gitu ya, kekeh gitu. Well bisa Pit, kamu harus menyadari kekalahan Pit. Itu mah udah kalah telak judulnya Pit.

0: sounds.
1: Any sounds.
2: Any sounds.
3: Any sounds.
4: Any sounds.

0: kirimin spesial untuk Mbak Titik dari Grand Sharon. Mbak Titik tadi sempat komentar di WA, katanya kalau ngomongin soal kekalahan sering sih, pernah sih, tapi sulit dijabarkan sih. Cuma bisa dimaknai ya Mbak ya, dan cuma Mbak Titik dan Tuhan yang tahu asik. Untuk Sobat NBS yang masih mau komentar, boleh di 0811-2255-359 atau komen di live TikToknya kita di NBS Indonesia. Boleh banget cerita kira-kira kekalahan yang sampai saat ini masih diingat itu apa sih, dan kalau memungkinkan bisa cerita maknanya apa, boleh ya. Dan kalau ngomongin kekalahan atau kemenangan, itu apalah artinya kemenangan kalau misalnya tidak disertai dengan sportivitas, asik. Iya dong, banyak orang yang mendapatkan sebuah kemenangan tapi dengan jalan yang tidak lurus gitu, dengan jalan yang tidak sportif. Nah, ini ada satu cerita masih dari dunia sepak bola. Miroslav Klose ini dikenal bukan cuma karena prestasinya tapi juga karena sportivitasnya. Pemain mana sih atas itu teh?
1: Jerman.
0: Walaupun kalah ya kemarin, tapi dia sportif. Dalam sebuah pertandingan liga, dia pernah mengakui sama wasit bahwa gol yang tercipta mengenai tangannya. Jadi kena handsball ya. Meskipun wasit sempat mengasahkannya saat itu, tapi akhirnya gol itu dibatalkan karena kejujuran dari seorang Miroslav Klose. Keren ya. Coba kalau Apit, kamu kalau jadi Miroslav, kamu mau gimana?
1: Lebih dari itu.
0: Lebih dari itu. Jadi sebelum kena tangan udah diberhentiin pertandingannya.
1: Itu kan bakal kena tangan jadi.
0: Oke. Itu kamu bukan sportif tapi bodoh. Ya itulah, menang itu membanggakan, tapi menang dengan jujur jauh lebih membanggakan atau menyenangkan ya. Ada Rina, aku pernah gagal jadi PNS, waktu itu rasanya dunia runtuh. Sekarang ternyata aku punya usaha sendiri dan jauh lebih bahagia. Kenapa saya ketawanya gitu ya? Salah ya? Ada Arif, apa kabar Arif? Kalau Arif di Garut, dulu kalah lomba pidato bikin malu. Sekarang malah kerjaannya tiap hari ngomong di depan orang. Wah, jangan-jangan penyiar nih. Ada Dimas, kalau Dimas aku pernah ditolak kerja di perusahaan impian. Ternyata beberapa tahun kemudian aku diterima di tempat yang lebih cocok. Banyakannya yang soal kerjaan ya. Siapa lagi nih? Nanda udah, Nanda mah yang gagal dari kampus ya. Ada Fikri, Fikri udah. Arif, aku gagal beasiswa 2 kali. Ternyata kegagalan itu yang bikin aku belajar bahwa Inggris lebih serius. Tahun berikutnya baru lolos. Maksudnya gimana ya? Oh, beasiswa. Beasiswa kemana nih? Ke negara lain mungkin ya. Ada Bayu juga, pernah kalah tender proyek yang nilainya besar. Sedih banget, tapi beberapa bulan kemudian dapat proyek lain yang justru lebih cocok dan berjalan lancar. Besar gak nih? Tetap ya, harus nilainya harus besar. Yang penting berkah sih. Ada Andre, kalau Andre katanya kalah balapan lari pas 17 Agustusan. Hadiahnya cuma kipas angin, tapi gengsinya yang hancur. Sekarang kalau ingat malah ketawa sendiri.

0: suka pengen ikutan gitu kalau pas semi-semi rongkir tuh nyanyi, tapi suka nggak sinkron antara suara kita sama teknik vokal yang dia lakukan gitu. Jadi dia tuh banyak improvisasi gitu ya. Jadi kudu ngafalkan bener-bener lagunya. Mudah-mudahan tidak terganggu ya untuk yang dari tadi nonton live TikTok terus ngelihat saya yang selalu bertabrakan sama semi-semi rongkir pas ikutan nyanyi. Tapi tidak apa-apa lah ya, itu mah ada buat hiburan. Semoga yang lagi nonton tidak merasa terganggu. Hai Sobat NBS, masih bersama saya Lulu Luciana di Bicara Cinta. Masih ada 20 menit ke depan untuk kita bareng-bareng. Dan kita masih ngomongin soal cinta sama diri sendiri, yaitu bagaimana kita menyikapi sebuah kekalahan atau kegagalan dalam hidup apapun itu. Dan kalau mau cerita masih boleh di 0811-2255-359 atau komentar di live TikToknya NBS Radio ya, NBS Indonesia. Tadi pertanyaannya, kekalahan apa yang pernah Sobat NBS alami tapi sulit dilupakan? Kalau misalnya ada pembelajarannya boleh cerita juga ya. Nah ini ada satu fenomena psikologis yang menarik dari sebuah kekalahan. Ini namanya fenomena Silver Medal Syndrome. Ini penelitian menunjukkan sesuatu yang unik di ajang olahraga internasional, termasuk Olimpiade ataupun ya Piala Dunia gitu ya. Peraih medali perunggu sering terlihat lebih bahagia daripada peraih medali perak. Coba kamu bisa ini gak? Bisa menganalisa kenapa hal itu bisa terjadi? Coba Apit, aku nanya sama Apit ya di sini, bukan nanya sama angin.
1: Karena menjadi yang nomor 2 itu
0: enak. Kenapa Apit jadi curhat sih? Jelas sedih jawabannya, karena menjadi nomor 2 itu tidak enak. Kan, ini ada fakta psikologisnya ya. Karena cara berpikir mereka tuh berbeda. Peraih medali perak itu berpikir, aduh sedikit lagi aku jadi juara. Ya gak sih? Sedikit lagi aja, satu poin lagi aja gitu ya. Tapi kalau peraih perunggu berpikir, untung aku masih dapat medali. Iya kan? Nah jadi dalam psikologi ini disebut counterfactual thinking. Jadi otak kita membandingkan hasil yang didapat dengan hasil yang hampir terjadi. Jadi ternyata rasa kecewa atau bahagia bukan cuma ditentukan oleh hasilnya, menang atau kalah gitu ya, tapi juga oleh cara kita memandang hasil itu. Nah dalam sesi ini kita bakalan ngajak Sobat NBS untuk mencoba memandang dari sudut pandang yang berbeda ketika kita kecewa terhadap sesuatu hal. Mungkin dalam hidup juga gitu ya. Kadang kita merasa gagal bukan karena hasil kita buruk, tapi karena kita terus membandingkannya dengan sesuatu yang tidak kita dapat. Gitu. Ini jadi ingat cerita zaman dulu ya, waktu saya kecil pernah diceritain sama sama nenek. Jadi ada tetangga saya, sebut aja namanya Apit gitu ya. Nah tetangga saya, si Apit itu tuh hilang uang, Pit. Jadi hilang uangnya 1.000, terus dia nangis. Nangis, kenapa? Kata nenekku tuh. Hilang uang, katanya 1.000. Oh yaudah, digantilah. Diganti sama nenekku tuh 1.000 dengan nominal yang sama yang dia hilang gitu. Tapi dia masih nangis. Nah haceri keneh, cenah kata nenekku tuh. Nyatu lamun misalkan tadi telengit menjadi 2.000.

pernah memiliki seseorang atau bersama seseorang yang benar-benar paham kita seperti apa gitu, atau mungkin yang sebaliknya kita pahami gitu, tapi kadang-kadang karena satu dan lain hal, karena keadaan kita gak bisa bareng sama dia ya, itu bagian dari perjalanan hidup kita yang mesti kita sikapi dengan legowo gitu. Dan hari ini kita belajar untuk bagaimana menerima kegagalan, kekalahan, atau ketidakbersamaan apa itu bahasanya? Kita sama seseorang yang mungkin kita sayangin. Dan hari ini kita belajar juga dari sepak bola, tapi sebenarnya yang kita bicarakan bukan sepak bolanya, tentang kehidupan. Bahwa dalam hidup kita gak akan selalu menang, akan ada pertandingan yang berakhir sesuai harapan memang, tapi ada juga yang mengajarkan kita cara menerima kenyataan. Tapi mungkin yang paling penting itu bukan seberapa sering kita menang, melainkan apakah setelah kalah kita masih mau bangkit, masih mau belajar, dan masih bisa memberikan tepuk tangan untuk orang lain yang hari ini berhasil. Bagaimana kita bersikap sportif untuk menghargai kemenangan orang lain. Karena itulah arti sportivitas, menghargai proses, menerima hasil, dan juga percaya kalau setiap orang itu punya apa ya, punya waktunya masing-masing. Jadi kalau hari ini kita sedang merasa kalah dalam tanda kutip ya, nggak cuma kalah tapi juga mungkin merasa gagal dalam hidup, harapanku sih sobat NBS jangan buru-buru menyerah. Itu juga sebetulnya pelajaran untuk diri aku sendiri. Karena kadang-kadang suka apa ya, suka terlalu overthinking gitu ya, atau enggak terlalu menyikapi berlebihan ketika kita mengalami sesuatu hal yang tidak sesuai ekspektasi kita. Dan siapa tahu hidup cuma lagi mempersiapkan kita untuk pertandingan berikutnya yang membuat mental kita jauh lebih kuat. Dan sekali lagi terima kasih untuk semua cerita yang sudah dibagikan siang ke sore hari ini. Senang banget bisa menemani sobat NBS. Terima kasih juga untuk Apit yang selalu setia menemani dengan dengan supportnya menyiapkan lagu-lagu pilihan dan juga lagu-lagu yang di-request sama sobat NBS. Lulu Siana pamit, kita ketemu lagi insya Allah minggu depan, tapi entah hari apa ya, nanti akan ada surprise. Sudah ada surprise, ada perubahan jam siaran, nanti kita coba sesuaikan lagi ya. Sekali lagi hatur nuhun untuk kebersamaannya, selamat melanjutkan aktivitasnya, terus semangat, karena pada akhirnya hidup bukan tentang selalu jadi juara, tapi tentang tetap punya keberanian untuk terus bermain, dan tentunya bermain sportif. Luciana pamit dari sahabat NBS, Any Sounds by NBS Radio, for anybody, anywhere, anytime. Bye, assalamualaikum.

0: systems are offline.
1: Any sounds.
2: NBS Radio.
3: NBS Radio.
4: NBS Radio.
5: NBS Radio.
4: NBS Radio.
1: Any sounds.
6: Sobat NBS, kini kita simak bersama NBS Healthy and Lifestyle bersama Dr. Ardi Wicaksono, MSI.
7: Halo Sobat NBS, saya Dr. Ardi Wicaksono kembali hadir dalam segmen NBS Healthy and Lifestyle. Bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat. Sobat NBS, hipertensi menjadi salah satu penyakit komorbid dalam COVID-19. Hipertensi disebut sebagai tingginya tekanan darah yang normalnya berada dalam rentang antara 90/60 hingga 120/80. Angka 120 dan 90 menunjukkan bahwa itu adalah tekanan ketika jantung memompa darah ke seluruh tubuh atau disebut sebagai tekanan darah sistolik. Sedangkan angka 80 dan 60 menunjukkan tekanan saat jantung beristirahat sejenak sebelum kembali memompa darah ke seluruh tubuh atau disebut sebagai tekanan darah diastolik. Faktor resiko dari penyakit hipertensi yang pertama adalah usia. Ketika sudah berada di atas 60 tahun, usia itu akan menjadi faktor resiko yang sangat besar bagi hipertensi karena terjadi pengerasan pembuluh darah, sehingga pembuluh darah menjadi lebih kaku. Berikutnya adalah faktor genetik atau keturunan. Orang yang memiliki garis keturunan menderita hipertensi akan memiliki kecenderungan menderita hipertensi lebih besar. Selanjutnya adalah obesitas, di mana menyebabkan tekanan perifer atau tekanan tubuh meningkat. Diet tinggi garam, minum kafein, alkohol, serta kurangnya olahraga juga menjadi faktor resiko dari hipertensi. Sedangkan hipertensi itu sendiri menjadi faktor resiko untuk terjadinya berbagai penyakit lain seperti stroke dan penyakit jantung. Sehingga, ukurlah tekanan darah Anda secara berkala. Apabila berada di luar rentang normal, segera konsultasikan dengan dokter Anda. Saya Dr. Ardi Wicaksono untuk NBS Radio.
2: NBS Radio.
0: Any sounds.
8: Any sounds.
0: Any sounds.

0: Secapa Ade akan ada Hindia Bermania
1: kita buat menyenangkan
0: Raisa Perunggu
2: di antara pusaran ini
0: Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
3: Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, AnySounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, AnySounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, AnySounds NBS Entertainment Media.
4: AnySounds NBS Music Info.
5: NBS Radio, playing the music you love. Hai Sobat NBS, NBS Radio kali ini akan membagikan profil salah satu penyanyi Indonesia legendaris yang juga inspiratif untuk Anda. Bersama saya, Winda Aliana di NBS Music Info. Glenn Fredly, musisi yang berasal dari Ambon, Maluku bagian timur Indonesia ini, dikenal karena membawakan musik bergenre pop, R&B, dan jazz. Sosok musisi yang satu ini merupakan anak tertua dari 5 bersaudara, memiliki nama lengkap Glenn Fredly Deviano Latuihamalo, dan akrab disapa Glenn Fredly. Sejak kecil sudah mencintai dunia tarik suara. Karirnya berawal dari menjadi vokalis funk section pada tahun 1995. 3 tahun kemudian, di tahun 1998 Glenn bernyanyi solo, dan kemudian meluncurkan album bertajuk Glenn dengan bermodalkan 8 lagu. Ketiga lagunya yang berjudul Kau, Cukup Sudah, dan Mobil Mama menjadi hits juga di Malaysia. Pada tahun 2000, terbit album kedua Glenn dan album tersebut berada di bawah naungan Sony Music Indonesia. Di tahun 2003, Selamat Pagi Dunia dari album ketiga Glenn terbit. Salah satu hitsnya yang berjudul Januari berhasil mengguncang telinga para pecinta musik Indonesia. Kini Glenn Fredly sudah memiliki lebih dari 9 album musik. Lahirnya album-album yang diciptakannya membuat ia juga mendapatkan berbagai macam nominasi dan penghargaan. Glenn Fredly tentunya juga melakukan kolaborasi dengan beberapa musisi ternama di Indonesia, baik untuk single album ataupun berduet pada saat di panggung seperti Erwin Gutawa, Tompi, Indra Lesmana, Yura Yunita, Andin, Sandi Sondoro, Raisa, Isyana Saraswati, dan lain-lain. Ia juga pernah tampil di salah satu acara musik jazz terbesar di Indonesia, yaitu Java Jazz Festival dan Sanur Mosley Jazz Festival hampir setiap tahunnya. 2015, Glenn menyelenggarakan tur ke 20 kota di Indonesia dan sebuah konser besar dalam merayakan 20 tahun ia berkarya. Glenn pun mempunyai label musik sendiri, yaitu Musik Bagus, yang sudah memproduksi beberapa musisi baru seperti Yura Yunita, Gilbert Pohan, dan beberapa nama lainnya. Di tahun 2011, Glenn Fredly dengan dua musisi hebat lainnya, Sandi Sondoro dan Tompi, membuat trio lestari dengan genre pop, jazz, dan mengeluarkan album yang berisikan 7 lagu pop. Tidak hanya berkarya dalam industri musik. Glenn Fredly juga pernah menjadi aktor dalam film Tanda Tanya dan juga memproduseri film Cahaya dari Timur, Filosofi Kopi, dan Surat dari Praha. Glenn Fredly kembali menyuguhkan album terbarunya pada 2019 lalu setelah 9 tahun tak berkarya. Bertajuk Romansa ke Masa Depan, Glenn mempersembahkan album ini untuk istrinya, Mutia Ayu. Album yang berisikan lagu-lagu romantis ala Glenn ini pun menjadi karya terakhirnya dalam dunia permusikan karena ia wafat pada 8 April 2020 akibat penyakit yang dideritanya dan menyisakan banyak kenangan. Baik Sobat NBS, itu dia salah satu profil penyanyi Indonesia yang saya hadirkan kali ini. Jumpa lagi di NBS Music Info berikutnya. Stay tuned. Any sound.

buatku, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: Mana Mbah? Permisi, saya ada perlu lagi nih sama Mbah.
1: Ya, silahkan masuk. Duduk. Apa yang bisa Mbah bantu?
0: Begini Mbah, rumah saya itu sudah 2 kali kemalingan Mbah. Saya minta tolong kalau Mbah punya penangkalnya, supaya rumah saya itu nggak kemalingan lagi Mbah.
1: Oh, gampang itu. Nih, kebetulan Mbah masih nyimpen satu. Potongan kayu ini kamu tanam di depan rumah kamu, di pintu pagar rumah ya.
0: Oh gitu ya Mbah. Makasih, matur nuwun banget Mbah. Tinggal tanam aja berarti kan Mbah?
1: Iya, dan satu lagi, ini yang paling penting.
0: Apa Mbah? Apa yang penting?
1: Setelah kayu ini kamu tanam, kamu harus mengawasi kayu ini. Pastikan agar pencuri itu benar-benar melewati kayu ini. Dia harus melewatinya. Makanya pastikan kamu melihat pencuri itu melewatinya.
0: Walah Mbah, kalau kayak gitu sih gak usah pakai kayu-kayuan Mbah. Itu namanya saya suruh ngeronda sama Mbah. Rasa kacau. MBS Radio. Any sounds. NBS Radio.

Secapa Ade akan ada Hindia Bernadia kita buat menyenangkan Raisa Perunggu di antara pusara ini Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik, orang Bandung.

0: Kalian secapa ade?
1: Kanada, Hindia,
0: Bernadia,
2: kita buat menyenangkan.
0: Raisa, Perunggu,
3: di antara pusaran ini.
0: Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik, orang Bandung. Boys.

0: NBS Radio.
1: Sekarang saya mulai berpikir, apa yang akan terjadi bila saya terus merokok? Mungkin saya akan terkena stroke dan menjadi beban keluarga. Atau mungkin kehilangan pita suara akibat kanker tenggorokan. Kanker paru. Kehilangan anggota tubuh lain. Coba pikirkan, penyakit apa yang akan menimpamu jika merokok? Berhentilah merokok sekarang juga.

NBS ngegibah bareng saya. Oh iya ya, aku Witri Mensari. Terus oh langsung present aku. Oh, halo, aku Witri Mensari. Dan jangan lupa selalu dengerin NBS Radio. Doa dan harapan aku, semoga NBS selalu jaya, makin jaya, dan selalu bisa mewadahi musisi-musisi sedunia. Oh iya ya, ada kesan.

Yeah.

そうですね。

0: Any Sounds.
1: Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
0: NBS Radio.
8: Ini dia tips sehat ala NBS. Come on.
9: Halo sobat NBS. Di musim kemarau ini Jenny sering banget nih bibirnya kering. Kalian juga enggak sih? Nah, sekarang Jenny mau kasih tips buat kamu yang punya masalah dengan bibir kering. Yang pertama, kamu bisa gunakan lip balm supaya bibir kamu bisa terlindungi dari udara kering dan panas. Selain melindungi, lip balm ini juga bisa mengatasi bibir kering dan pecah-pecah loh sobat. Nah, yang kedua kamu bisa gunakan madu. Selain mengatasi bibir kering dan pecah-pecah, madu juga merupakan pelembab alami yang memiliki sifat antibakteri loh. Yang ketiga, kamu harus menghindari menjilat bibir ketika kering. Kebanyakan dari kita akan membasahi bibir dengan air liur atau memasukkan bibir ke dalam mulut. Padahal, kamu perlu tahu bahwa air liur atau saliva akan menguap dengan cepat dan malah justru akan memperparah bibir pecah-pecah kamu loh sobat. Nah yang keempat nih, kamu perlu memastikan bahwa kamu tidak kekurangan cairan ya sobat. Karena kalau bibir kering itu merupakan suatu pertanda kalau kamu dehidrasi sobat. Oleh karena itu, selain menjaga kesehatan tubuh, minum yang cukup juga bisa mengatasi dan mencegah bibir kering dan pecah-pecah loh. Nah, ini nih tips terakhir dari Jenny, yaitu dengan menggunakan mentimun. Mentimun, selain bisa mengobati bibir kering dan pecah-pecah, dia juga bisa mencerahkan bibir loh. Dia akan mengurangi bercak hitam di bibir kita sobat. Cara menggunakannya gampang loh. Kamu hanya perlu mengiris mentimun dan gosok lembut pada bibir. Lalu diamkan 15 menit. Baru deh setelah itu cuci dengan air bersih.

0: SBS Radio.
1: Hey Barudak, Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bernadia,
2: kita buat menyenangkan,
1: Raisa, Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan.

0: langsung.
1: Halo, halo, halo, halo. Sobat NBS, balik lagi di Edison by NBS Radio dari Indonesia untuk dunia.
0: Build for the underground, broadcast to the extreme.
1: Balik lagi ya. Di Selasa malam.
0: Selasa malam.
1: Jam 7 sampai jam 9
0: di Dead Air. Dead Air. Hari ini bakalan ada apa?
1: Yan? Ada band dari Bandung nih, band hardcore. Hardcore ya. Dia lagi promo. Yeah.
0: Dia baru ngeluarin single terbaru.
1: Single terbaru.
0: Nantilah.
1: Nanti ya. Okay.
0: Siapa bandnya dan apa singlenya, nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol di sini. Jadi untuk teman-teman sobat-sobat NBS yang belum bergabung, ayo ajakin
1: bergabung ya
0: di live-nya NBS Radio dan Extreme Vocal Alliance.
1: Extreme Vocal Alliance di TikTok
0: juga yang
1: ya.
0: Di TikTok juga dan juga yang di website juga.
1: Di website
0: boleh,
1: juga.
0: Ya.
1: Oh iya ada juga Ji. Apa? Jadi NBS tuh udah punya aplikasi.
0: Oh aplikasi ya, aplikasi baru ya. Itu udah tersedia di
1: Play Store. Play Store bisa ya. Di download di sana.
0: Oke okay, oke. Okay. Jadi biar gak ketinggalan ya si apa siaran-siaran yang
1: siaran-siaran
0: ada di
1: NBS Radio,
0: ya.
1: Bisa di situ juga.
0: Teman-teman boleh dicari aja di keywordnya itu
1: NBS.
0: NBS sound NBS radio ya?
1: Anyson
0: NBS radio. Sound NBS radio. Boleh itu biar semakin dekat dengan NBS.
1: Dengan
0: radio.
1: NBS radio ya.
0: Tahu tuh ada siaran apa aja tuh di NBS selain Dead Air ya?
1: Banyak.
0: Karena banyak itu setiap hari juga memang ada beberapa program yang
1: ada beberapa program.
0: Jadi biar nggak ketinggalan gitu kan, bisa langsung di-download di Play Store.
1: Play Store.
0: Oke.
1: Okay. Kalau di
0: mana? Itu teh kalau Apple teh?
1: App Store ada juga.
2: Belum.
1: Oh belum ya?
0: App Store belum ada. Jadi untuk pengguna teman-teman pengguna Android sudah tersedia di Play Store. Untuk pengguna iPhone ditunggu nanti bakalan update
1: selanjutnya.
0: Semoga ada lah ya nanti.
1: Semoga ada, pasti ada ya. Maksudnya secepatnya sudah ada. Jadi gimana Ji?
0: Gimana? Tapi Bandung lagi dingin ya nih. Anjir, tapi
1: emang
0: lagi apa ini tuh kayak flashback ke Bandung.
1: Bandungnya
0: tahun 2000-an, tahun 95 gitu yang
1: berasa di Ciwidey Ji.
0: Kemarin 18 derajat anjir. Ya baru males. Lagi kan ngerasain lah gitu ya. Lagi masuk musim kemarau gitu. Jadi pas begitu malam tuh si anginnya sama cuacanya tuh dingin.
1: Dingin pisan Ji.
0: Ya. Ya kemarin-kemarin kan mungkin masih maksudnya normal lah ya gitu. Kadang lagi panas banget siangnya, malamnya bisa hujan gitu.
1: Siangnya panas, tapi anginnya tuh
0: dingin ya.
1: Dingin pisan. Males pisan
0: pokoknya mah sejuk lah, kesejukan. Kesejukan ya. Untuk teman-teman di Bandung juga pasti ngerasain yang sama ya. Kayaknya kalau untuk kawasan Bandung semuanya sama ya.
1: Sama, Jawa sih kayaknya sama. Soalnya semuanya lagi musim kemarau sekarang.
0: Tapi beberapa daerah tuh yang di pulau-pulau lain saya ada teman gitu kemarin malah ada yang musim hujan.
1: Oh iya.
0: Ya, maksudnya itu belum masuk ke transisi ke masa musim
1: kemarau.
0: Kalau di Bandung kayaknya emang udah masuk.
1: Udah masuk. Kemarau, tapi kemarin ya. Beberapa hari juga ada hujan tapi enggak gede lah.
0: Ya, terus bulannya keren pisan
1: keren asli. Tadi jalan
0: caang naon sih bahasa Sundana teh? Tiis ceuli tiis panon caang. Tibalik.
1: Kemarin tuh ada fenomena Ji, hari kemarin tuh katanya strawberry full moon.
0: Oh iya dan, itu kumaha jadi si bulannya bentuk strawberry gitu.
1: Warna pink Ji.
0: Wah,
1: iya cenah
0: eta ge. Ah eta mah Tian yang meureun dakeun sedang pink hatinya sedang berbunga-bunga.
1: Strawberry full moon. Jadi matahari bulannya tuh full.
0: Bercahaya. Berarti bulat sempurna gitu.
1: Tadi ke bulat lihat sempurna.
0: Iya, bagus. Beberapa hari ini teh si bulannya teh keren.
1: Hari kemarin mah warnanya pink.
0: Wah. Tian, udah ketemat Tian. Ayo abis meninggalnya sami kene.
1: Sami kene. Kemarin tuh ada fenomena itu satu.
0: Mungkin si strawberry full moon itu tuh memang dirasainya oleh orang-orang yang sedang bahagia. Yang sedang kasmaran, yang sedang jatuh cinta. Mungkin.
1: Soalnya,
0: saya melihatnya biasa aja, cuman emang bagus gitu. Maksudnya bulat sempurna, caang lah gitu aja. Biasa aja tapi enteping.
1: Enteping. Oke Ji, atau mau puter lagu lagi aja?
0: Oke, kita sebelum masuk ngundang si
1: bintang tamu ya.
0: Kita puterin mungkin dua lagu ya.
1: Boleh.
0: Dua lagu lah ya buat manasin suasana dulu karena baju lagi dingin nih. Jadi sebelum masuk ke segmen nanti kita undang bintang tamu, kita puterin dua lagu buat memanaskan.
1: Ada mau lagu apa nih, Ji?
0: Mungkin lagu dari ini nih, penasaran lagunya si Bring Me The Horizon yang di Humanis itu. Jadi mereka balik lagi ke genre awal mereka, Yan. Kemarin sih sempat dengerin, keren sih.
1: The Humanis ya.
0: Yois.
1: Sama, okay, sama lagu, lagi. Satu mau apa nih?
0: Dari...
2: Cik, cik.
0: Sok, Tian, Tian, Tian, apa Tian?
1: Oke. Satu lagi dari band aja kayaknya ya. Lagi senang banget dengerin band ini tuh.
0: Band mana itu, Yan? Banean?
1: Dari Amerika.
0: Amerika. Amerika belah mana? Kulon. Amerika Kulon.
1: Kulon, oke.
0: Okay. Kulon, Kulon Progo
1: sih. Kulon Progo. Dua lagu ke depan ada The Humanist dari Bring Me The Horizon sama Not Negotiable dari band. Selamat mendengarkan.

0: Air di programnya NBS Radio dari Indonesia untuk dunia.
1: Built for the underground broadcast to the extreme.
0: Hari ini ada
1: seperti tadi yang diomongin di segmen awal, kita bakalan ada bintang tamu nih.
0: Ya.
1: Dari
0: False Down. False Down ya.
1: False Down ya.
0: Bisa dikenalin dulu nih per personilnya.
1: Biasa jadi kalau apa kayak tak kenal maka tak hardcore gitu. Terkenal kata hardcore. Boleh dikenalin dulu dari sisi kiri atau sisi kanan?
0: Kanan boleh lah, bebas.
1: Nama dan posisi di band sebagai apa gitu?
2: Saya Dian, Dian Ye dari lagi.
0: Dari tadi.
1: Dari keluarga baik-baik.
2: Saya pegang gitar.
0: Oh, gitar. Gitar.
3: Saya Rizky, saya vokal.
0: Vokal, oke. Okay.
4: Saya Randy, biasa dipanggil Gembel, megang gitar juga.
0: Gitar juga.
1: Gitar dua berarti ya.
0: Gitar dua.
3: So, saya Adam, biasa dipanggil Mas Adam.
0: Mas Adam.
3: Basis.
0: Oh.
1: Berarti berempat, berlima ya kalau enggak salah.
0: Berlima.
3: Ada satu lagi Ejot. Enggak berhalangan hadir.
0: Berhalangan hadir. Oke.
1: Ada pekerjaan mungkin ada kesibukan. Itu Aejot ya? Itu sebagai ya, drum.
0: Drummer. Berarti personilnya 5.
1: Personilnya 5.
0: Jadi si False Down teh dari kapan?
2: False Down tuh sebenarnya band lama.
0: Band lama.
2: 2019 sebenarnya.
0: 19.
1: Oh. Covid ya? Pas Covid ya. Sebelum Covid lah ya.
0: Proyek Covid.
2: Sebelum Covid
1: 2019. Pas Covid, ya. Sebelum Covid lah ya.
0: Proyek Covid.
2: Sebelum Covid.
0: Mm-hmm.
2: Nah, itu sempat terhenti lama karena si Covid itu.
0: Covid itu.
1: Ditambah ada Covid ya pas betul. Itu tuh 2019 sih Covid-nya awal-awal atau
0: 2020 awal.
2: Kebetulan kita juga kebentuknya kan 2019 akhir.
0: Jadi pas banget nih.
1: Pas banget. Pas rek ngeband, ayo orang gaskeun, anjir COVID.
0: Itu jadi anggesana.
1: Abis sih utama.
0: Terus gimana?
2: Ya sempet vakum lama selama COVID.
0: Selama COVID.
2: Terus kita balik lagi di 2004-an lah.
0: 2024.
2: Iya 2024.
0: 2024.
2: Cuman waktu itu apa ya, semangatnya nggak kayak
0: pas awal
2: bikin ya. Karena vakumnya lama banget
1: ya hampir 5 tahun
0: berarti kan,
1: kalau ngomongin tahun. Dari ya kurang lebih hampir mau 5 tahun lah ya,
2: ya
1: dari terbentuk gitu
2: pas kapan

0: pandemi juga kita masih terdampak dengan si pandemi itu. Jadi dari 2005 lah kita udah mulai seriusin lagi ngeband.
1: Oh, berarti dari tahun kemarin
0: 2005,
1: baru di geber lah ya.
2: Berarti pas 2019 itu tuh memang masih kayak ngumpul aja gitu kita ngeband. Nah,
0: sebenarnya udah serius itu teh.
2: Oh, udah cuman mulai
0: pas kena COVID jadinya kita si semangat itu tuh jadi
2: turun ya. Berarti pas begitu 2019 ngobrol-ngobrol teh emang udah ada project pengen bikin single atau apa gitu, udah ada rencana lah gitu
0: ya,
2: kan.
0: Rencana. Udah beberapa kali juga kita manggung gitu.
2: Oh, udah ya. Di awal-awal terbentuknya itu. Ya, itu gimana ya. Jadi bawain cover-cover lagu
0: ada
2: cover, atau
0: ada lagu sendiri juga.
2: Oh, oke, okay. Berarti sebenarnya kalau materi udah ada ya.
1: Udah ada, udah banyak ya.
2: Cuman memang yang baru di-tag tuh baru satu ini atau memang udah ada semua dan ini dikeluarin dulu buat promo single gitu. Ya ini bocorannya biar.
0: Sebenarnya gini, kita kan ada transisi ganti vokalis ya.
1: Jadi
0: selama kita bikin lagu sama vokalis lama tuh, kita nggak dipakai sama vokalis baru. Karena mungkin beda karakter ya.
1: Beda karakter.
0: Okay. Jadi kita mulai lagi dari awal aja. Jadi si single-single lama, si lagu-lagu lama nggak kita pakai lagi.
1: Oh, nggak pakai lagi.
2: Jadi benar-benar disimpan lah gitu, nggak dipakai lagi buat ya. Atau di remake ulang gitu misalnya.
0: Ada yang di remake ulang sih sebenarnya.
2: Oke. Okay. Jadi biar fresh mungkin ayah.
0: Betul.
2: Biar fresh ya. Ya memang sih, karena vokalisnya kan memang apa ya kayak setiap front orang teh punya iyalah
1: kita jantung vokalis front
2: ya.
1: Line,
2: kita vokalis ya. Maksudnya kita lebih paham tuh kayak. Kan kalau gitar mungkin bisa menyesuaikan lah kayak pengen suara kayak kemarin karakternya beli efek atau kumaha gitu nya setelannya naon, tapi kan vokal mah beda gitu kayak suara kan gitu nggak bisa di tuning nggak bisa di otak atik gitu kan ya itu balik lagi ke karakter atau ke pembawaan si apa si suaranya kayak gimana gitu.
0: Betul.
2: Oh, berarti yang cuman diganti teh yang dari awal terbentuk itu memang vokalis doang atau ada juga pergantian dari 2019 awal. Ke 2025 itu?
3: Da 2019 tuh sempet ini apa ditinggal teman lah.
1: Oh ditinggal teman.
3: Meninggal gitu.
1: Innalillahi. Personil si False Down.
0: Gitaris
3: 2. Gitaris 2 tuh.
2: Oke. Okay.
3: Nah dari situ pergantian vokalis tuh dua kali.
1: Dua kali ya.
3: Jadi 2019 tuh ngedropnya satu karena COVID, kedua
1: vokalis sama gitaris juga.
2: Oke.
3: Sempet drop. Nah, 2025 akhirnya semangatnya muncul lagi. Mulai ada ambisi buat record. Ya akhirnya di tahun inilah
1: baru keluar ya.
3: Baru keluar gitu.
1: Berarti kalau yang vokalis baru sekarang baru berapa lama nih?
0: Dari akhir tahun kemarin
1: ya. Berarti 2026 lah ya.
3: Iya.
2: Oh. Berarti langsung di ospeknya langsung tracking singlenya aja.
0: Langsung kasih bahan, ternyata karakternya udah langsung
3: udah masuk.
2: Udah sesuai dengan yang Foster pengen lah gitu ya secara ini. Ya berarti pas lah.
1: Pas.
2: Kan mungkin karena si False Dawn tuh kayak dulu pengen lah gitu, cuman ada kendala, tapi kan pada akhirnya energi yang menyatukan.
1: Iya.
2: Pada akhirnya menemukan energi yang sama gitu. Energi ya. Mulah berarti si AA kan vokalis gitu, no anjing, iya ngespas, gas langsung gitu.
1: Nah, kesulitan apa A selama 6 bulan menye? Masuk ke False Dawn nih, di 6 bulan. Langsung ketika masuk langsung suruh tracking gitu.
4: Asalnya aku ada band juga kan.
2: Sebelumnya. Oh iya sebelum itu selama masa transisi 2019 sampai 2025 itu sebelum kalian benar-benar ngumpul lagi nih gitu.
3: Yeah.
2: Itu memang masing-masing personil ada proyekan band di luar si False Dawn atau memang ada yang mungkin udah fokus di sini aja gitu.
0: Kalau aku sendiri enggak ada, tapi yang lain sempat punya juga.
2: Oh, sempat punya proyekan juga ya. Yeah. Jadi sempat
0: kalau vokalis sendiri sekarang juga masih headband yang
2: masih lady. Ya itu sama hardcore juga
4: hardcore
2: juga. Oke. Kalau AA basis AA gitaris 2
5: sekarang fokus di False Dawn.
2: Di False Dawn berarti AA basis boleh. Adam
3: sama
2: False Dawn
1: sama. Berarti di vokal doang ya yang maksudnya doang. Yang ini punya band lagi deh.
3: Iya.
1: Berarti selama 6 tahun ya 7 tahun mau 7 tahun nih. 7 tahun. Nggak keras aja 7 tahunnya. Udah karya apa aja nih? Berarti baru atau cuma single ini aja yang baru di
3: baru single ini aja sih.
1: Single aja ini aja. Nah. Rencananya mau dibikin buat album atau
0: rencananya sih EP sih tahun sekarang.
1: Targetnya tuh EP tahun sekarang.
2: Berarti lagi, si single
0: kita lagi mau produksi video klip sebenarnya.
1: Oh gitu.
0: Mulai besok.
2: untuk si promo ini yang lagu yang ini yang baru.
1: Yang ini.
2: Iya, keren. Bener maksudnya ngeluarin single, kagok aja jangan video klip.
1: Iya, karena progresnya kenceng.
2: Jadi kan biar ada kayak motivasi dan boostingan lagi. Iya, maksudnya kan ini ngejenau deh-nya gitu, karena gitu lah, boosting gitu kan. Ya ngalamin lah gitu ya, ngalamin. Ketian ngalaman, meren. Jadi nah ini si single baru tuh berjudul
1: No Turning Back.
2: No Turning Back, itu kalau boleh tahu menceritakan apa dan siapa yang bikin lirik, Kak?
4: Aku
2: langsung.
4: Jadi kalau No Turning Back kan ia kasih materi, aku bilang wah asik nih si beatnya, terus hardcore-nya emang suka banget old school gitu. Lebih ke ini sih. Kalau aku pas bikin lirik itu lebih ke jadi kita tuh progresnya sebagai manusia. Jangan lihat ke belakang ketika kita sudah di depan gitu. Jalanin aja yang udah ada gitu. Jangan untuk ke belakang dibikin jadi
2: pelajaran,
4: suatu pelajaran.
2: Mantap ya, kehidupan banget ya. Hardcore kehidupan aja, kehidupan keras.
4: Ya, lebih ke realita lah ya.
2: Kehidupan, iyalah. Oh itu si No Turning Back ya, berarti yang bikin lirik dan segala macam juga memang dari vokalis ya, lah gitu ya.
4: Ospeknya itu langsung soalnya.
1: Langsung lirik.
4: Orang kayak materi.
2: Orang kayak materi, sok aja liriknya.
4: Jadi aja.
0: Kalau konsep awalnya kan pas saya bikin materi itu teh, emang ini memang kan pengalaman pribadi.
2: Iya, iya, iya.
0: Saya pengen bikin lagu tentang, ya itu dia, No Turning Back. Jadi aku kasih ke Rif itu.
5: Judulnya
0: ini,
5: aja.
0: Judul.
2: Oh, judulnya. Tema barunya, tema yang kieu, iya laguna kieu sok kieu gitu.
0: Betul, pas udah jadi dan ternyata udah relap pisan.
1: Udah relap pisan.
2: Pas langsung bungkus nya.
0: Jadi relapnya enggak buat saya doang, buat
2: semuanya. Pasti benang sih.
0: Pasti ngalaman semua.
2: Ngalaman sih. Jadi memang kalau pasti kan kayak nanti biasanya si single ini tuh jadi kayak acuan lah buat kayak EP, album atau gitu. Temanya pengen apa nih, memang lebih ke arah situ gitu. Kalau si False Down ngangkat-ngangkat isu atau temanya gitu yang pengen nanti diceritain di album atau EP gitu.
0: Itu
2: maksudnya ini tuh jadi salah satu kayak apa ya, kayak benang merah teh bakalan kesini gitu si si album atau tema-tema yang ada di album teh gitu, atau cuma
1: beda-beda
2: atau beda.
4: Kalau aku mah maksudnya kalau buat yang kalau sesuai warna ya, maksudnya penulisan lirik aku selama ini yang suka dibikin gitu, banyaknya tentang kehidupan aja.
1: Kehidupan aja.
2: Jadi gitu ngomongin banyakan. Ngomongin perasaan dan kemarahan atau kegundahan, kan lebih dapatnya emosinya gitu mah.
1: Emosinya ya lebih bener. Apalagi yang dialamin sendiri gitu kan ya.
2: Betul.
1: Lebih
5: merasa ngomongin politik.
1: Kan. Capeknya.
2: Ya,
1: kalau secara nuansa musiknya tetap di old school hardcore gitu. Maksudnya apakah ada influence-influence dari genre lain gitu?
0: Kayaknya enggak deh. Mungkin pas saya bikin musik si No Turning Back lagi mengalami hal itu teh, jadi aja gitu.
2: Okay.
0: Tapi kalau misalnya ngekonsep apa riff gitar sebenarnya enggak gitu. Itu mungkin karena momennya pas di situ, jadi emosinya keluar dari situ.
1: Oh, emosinya keluar dari situ ya.
0: Tapi kayaknya buat EP nanti emang ada beberapa beda warna sih.
1: Oh,
0: karena influence-nya kan
1: influence-nya banyak banget ya.
2: Tapi kalau berarti kalau dari soal referensi musik mah semuanya memang suka hardcore lah ya si False Down ini semua gitu. Oke. Jadi udah seenggaknya kayak udah dapat nih kayak kita sama-sama suka hardcore,
1: suka
2: jadi
1: hardcore,
2: kesukaannya memang sama lah gitu. Mungkin referensi aja. Orang mau beki band ieu, orang mau beki band ieu.
1: Beda itu nya doang.
0: Tiap lagu tuh ini mah hardcore old school, ini hardcore masa kini.
1: Masa kini.
0: Mungkin nanti bisa campur kayak gitu.
2: Iya mah hardcore
0: enggak bisa matok. Gitu.
2: Ya hardcore kekinian, hardcore old school, hardcore poek, hardcore caan. Hardcore poek, hardcore caan. Oke, berarti kalau misalkan kayak rencananya nih ya, maksudnya kayak EP itu pengennya dikeluarinnya tuh kapan?
1: Targetnya
2: sih sebenarnya pasti kan mungkin sekarang karena ada si single ini tuh kan jadi kayak boostingan ya buat kayak kita harus bikin apa nih kayak step-stepnya, mungkin kayak EP harus kapan dikeluarinnya, terus apa-apa jadwal manggung,
1: planningnya gimana
2: promo
1: nih?
2: Promo dan lain-lain gitu kan buat isu ini tuh gitu.
4: Tahun ini ya.
0: EP teh rencananya kan tahun ini ya.
2: Betul.
0: Beres. Jadi si lagu ini juga kayaknya masuk ke EP, cuma kita record ulang sih biar sewarna aja semua.
2: Siap-siap.
0: Kayak gitu.
2: Nah itu rencana mau rilis sendiri atau udah kayak ada beberapa nih yang label yang udah mau bareng join atau apa gitu kerjasama gitu?
0: Pengennya mah ada. Tapi kalau nggak ada ya
1: kerjain sendiri aja ya.
2: Nah boleh nih buat sobat-sobat RBS barangkali.
1: Ya,
2: ada yang punya record label itu mana bisa wih dengerin materinya dari False Down, siapa tahu tertarik gitu ya.
1: Cocok.
2: Kita bisa kerjasama nih entah itu dari rilisan kasetnya atau merchandise-nya gitu kan. Nah, mungkin gitu ya. False Down terbuka lebar lah untuk kerjasama ya dengan pihak yang mau bekerja sama
1: sama ini ya,
2: bikin sesuatu gitu kan, bebarengan gitu. Itu sih ya dah karena nya arurang mah nya
1: pokona mah barudak
2: gitu. Gitu. Tapi berarti rencana video klip nih. Video klip udah nemu temanya gitu kayak gimana sih ini seru sih.
0: Kita mulai garap besok.
2: Besok gitu.
0: Besok saya.
2: Mulai digarap. Ditunggu banget si video klipnya nanti siap, beres.
4: Siap, Pak.
2: Harus nanti di posting juga ya, nanti dibantu dipromosi juga sama si
1: Andres
2: atau Extreme Vocal Alliance gitu. Sekian, apa ya? Nanya apa lagi?
1: Apalagi ya?
0: Bingung.
1: Keren gitu. Band hardcore old school ya konsepnya old school ya. Si berarti konsepnya dari maksudnya si kebanyakan personil False Down dengernya New York atau apa gimana gitu.
2: Influence ini aja, influence terbesar kalian band hardcore tuh kan pasti ada kayak ya mungkin dari dulu kan si ngedengerin musiknya enggak langsung hardcore kan. Maksudnya kayak transisinya itu dari mana dulu gitu. Nah, memutuskan hardcore aja kenapa ke hardcore gitu. Karena kan biasanya ada juga orang tuh yang kayak saya tuh main hardcore tuh karena bisa deh band iya nepikin ke anjir orang hanya juga band iya misalkan kan banyak ya kayak gitu nah itu
0: dari Adam dulu dari
2: Adam. Ini mah pengalaman pribadi masing-masing.
3: Kalau saya lebih suka band hardcore tuh ya relate sama kehidupan deh
1: kehidupannya.
3: Kalau yang saya suka tuh teror.
2: Okay.
3: Waktu itu didengerinnya sama teman yang judulnya tuh Keeper of the Faith. Nah itu pas saya terpuruk lah. Jadi cedengikin lagu iya ya.
2: Ayo nungantungkan orang ya. Benarnya.
3: Supaya semangat dengikin lagu iya. Nah, di situ mulai satu lagu, kedua lagu, akhirnya band hardcore-nya apa sih? Pengen tahu lah.
1: Pengen tahu.
3: Oh jadinya anjir iya. Semangat pisan dari
1: musik,
3: apalah, attitude gitu, relate banget gitu sama kehidupan pegawai gitu.
2: Benar gitu ya. Makanya mohon pokoknya orang ngeband yang gini. Berarti ini teh si False Down teh untuk Adam sendiri band pertama.
3: Band pertama
2: berarti. Oke. Sebelumnya berarti belum pernah ngeband atau apa pernah, gitu iseng-iseng gitu.
3: Dulu bandnya Melodic Hardcore sih.
2: Melodic Hardcore. Melodic teh kayak Comeback Kid ya, Comeback Kid gitu kan.
3: Comeback Kid kalau
1: Counterpart.
2: Oh, Counterpart ya. Yeah.
3: Indonya ada Modern Guns.
1: Modern Guns kayak gitu.
2: Modern Guns kayak gitu ya.
3: Agak capek dari situ. Kayaknya lebih serius di sini gitu. Gitu sih kalau saya.
1: Kalau yang lainnya?
5: Boleh. Kalau saya mah influence-nya kalau di musik awal-awal saya justru senangnya death metal ya.
1: Selama ini
5: Cuman karena memang dulu pernah sempat punya bandnya metal, cuman nggak inilah sebuah karya juga belum dapat gitunya. Ya iseng-iseng aja gitu kalau dari awal. Nah cuman lingkungannya kebanyakan hardcore gitu.
2: Karena lingkungan ya.
5: Tapi lingkungan metal juga ada, cuman kaditu kadie lah. Gitu.

0: Cuman ada peluang ada yang ngajakin band hardcore ya
1: gas ya, gitu ya. Gitu. Tapi memang dulu udah main gitar instrumennya atau sempat main instrumennya
0: lain? Kalau dulu justru saya di metal mainnya drum.
1: Oh drum ya.
0: Drum. Cuman gak jago lah drumnya. Pernah dengar Cina kalau ngedrum pengen death metal emosinya keluar itu si snare tuh anggap kepalanya. Jadi asal nakal lagi. Cuman kesarang sekarang ya sebelum di Palestine kan sempat punya beberapa band juga ya dari hardcore malah kayak yang dari si Alive kan dulu hardcore juga dari melodic hardcore terus yang sebelum ini ada di Revival Mode cuman kan udah pada keluar nah sekarang fokusnya di Palestine
1: gitu. Palestine aja berarti ya. Pas begitu transisi dari ngeband metal ke hardcore tuh memang udah instrumennya gitar megangnya
0: ya gitar
1: gitar sih. Lebih ya soalnya drummer mah euy menurut lumayan ya mah gitu. Ayo gitarnya gitar efek gitu.
2: Modalnya gede.
1: Modalnya gede bawaan lagi lumayan. Makanya lebih simpel jika nak kanu gitar lah. Gitu. Boleh A vokalis.
3: Kalau aku mah dulu pertama kali bawain musik ya maksudnya alternatif ya maksudnya. Dulu SMP tuh malah grunge.
1: Oh grunge, jaman-jaman
3: Nirvana kayak Nirvana, Silverchair, Pearl Jam. Nah tiba-tiba ada saudara tuh dari Bandung pas liburan sekolah bawa kaset Biohazard.
1: Waduh.
3: Yang udah disiplin.
2: Langsung kita
3: mah. Langsung. Setelah pakai tip, anjing lagu noni ngenalin. Langsung cocok tuh, cocok banget pas disitu.
1: Langsung ngeklik gitu ya dari grunge.
3: Yep, udah. Terus nanti liburan sekolah main ke Bandung. Diajaklah ke Saparua waktu itu.
1: Oh, itu zaman-zaman Saparua masih ini ya.
3: Aku kaget tuh pas lihat scene ternyata di Bandung anjir segede ini gitu scene-nya. Lihat anak-anak punk tuh kan rambutnya emang dijadiin kalau di sana gitu ya. Wah, asik di situ terus SMA pindah ke Bandung. Mulailah kenal sama Adult Hardcore Old School kayak Rikers, Big Fire, Strive. Nah, mentok suka sama Strive sama Big Fire dulu influence-nya ke situ sih.
1: Oh, ke situ ya. Berarti dari emang hardcore old school lah ya bisa dibilang ya old school
3: yang dulu cepet ya. Lah, hardcore punk gitu. Ya, ya.
4: Hardcore punk.
3: Banyak sih sebenarnya. Sini-sini mulai suka kayak dengerin Comeback Kid gitu-gitu. Ya terus aja lah.
1: Mengikuti yang tiap zaman band apa yang lagi ini.
3: Gitu.
1: Jadi dari grunge dulu ya Anya? Dari chat.
3: Dulu mah SMP bawain grunge di Bogor.
1: Tapi emang udah jadi vokalis ah? Maksudnya udah emang dari dulu
3: justru bass sama vokal. Oke,
1: berarti sambil instrumen ya, sambil instrumen.
2: Gendong. Celana
3: soek-soek. Kan gara-gara grass menanggap gue budak SMA.
1: Kurt Cobain,
2: Kurt dicobain.
4: Kalau gimana nih?
2: Mungkin generasinya hampir sama. Jadi pada masa itu teh emang grunge lagi edan banget
1: ya. Iya, ya. Itu berarti tahun 90-an ya.
2: 94-95 ya.
1: Iya, pasti.
2: Emang dengerinnya langsung ke grunge itu. Karena wah itu
4: lagi hype banget lah ya.
2: Hype banget ya. Si Nirvana itu teh. Jadinya dengerin Nirvana, terus sempat ngeband bawain Nirvana juga. Tambah kesini Ainu lebih tarik tuh sih.
1: Jadi lagi.
2: Kebetulan kan kakak saya tuh penyiar radio ini JMR. Pada masa itu aku minta referensi lagu Nutarik. Nutarik dari Nirvana nih.
4: Nirvana.
2: Dia langsung kasih Sepultura.
1: Wedan langsungnya langsung Sepultura.
2: Sepultura. Wah itu beatnya enak gitu ya. Itu suka banget. Terus nyobain lah ngeband bawain Sepultura. Dan ternyata hese.
1: Oh sempat cover-cover ngeband cover-cover lagu Sepultura ya, gitu.
2: Dan itu ternyata hese. Dan pas gitu pas kakak saya kasih Rikers kalau nggak salah. wah ini lagu tarik anu gitarna lebih gampang di sekutu. Nah, pas diulik kak ulik
1: ya.
2: Wah udah
1: lebih simpel lebih simpel lah ya, mana ya, lebih simpel ya,
2: nggak terlalu ribet main gitarnya.
1: Ya karena kan kebayang juga ya, dulu tahun segitu mungkin nggak kayak tahun sekarang lah. Kayak sekarang mungkin kayak nyari di internet chord gitu kan, terus ada gitar apa, tab gitu kan, kita nyari. Dulu kan memang harus kayaknya benerin, nyobain gitu kan. Ya benang tuh ya, nuhana gitu kan. Ya lebih effort lah gitu kan dibanding sekarang gitu kan.
2: Udah pas Strikers terus dengerin band hardcore lainnya, ternyata keren. Pas lihat ke Saparua, jatuh cinta pertama sama band Bandung hardcore tuh Suffer of Field.
1: Aduh, Suffer of Field. Wah,
2: itu udah paling maka itu salah satu band yang bikin saya pengen punya band hardcore.
1: Ternyata kan ya, maksudnya kayak kadang ada band-band yang dulu tuh kayak menginfluence banyak orang buat
4: ngeband juga. Buat ngeband juga banyak banget. Banyak makanya, banget sekarang.
1: Jadi kudu bangga jadi pemain band teh. Nah, sugane bisa main band teh. Kan maksudnya kita niatnya kayak awal kita teh niatnya buat berkarya aja.
4: Berkarya aja.
1: Atas itu toh.
4: Buat kan, having fun lah ya.
1: Iya, ternyata ada banget yang orang yang bisa yang suka sama karya kita sampai jadi cil orang kayak ngeband ciga mana kan.
4: Jadi nyata, gitu. Influence.
1: Satu kebanggaan lah gitu. Nya eta lah ajaibna di band-bandan teh eta ya. Gitu. Ajaibna di band-bandan teh eta gitu kan.
4: Nah, ini buat False Down. Planningnya setelah single kemarin berarti lanjut ke video klip mungkin EP ya. Nah untuk kedepannya mungkin apakah ada dekat-dekat ini nih ada target ada info main gak nih?
2: Harusnya ada sih, cuma kita lagi fokusin dulu yang
4: main. Belum dulu.
2: Belum dulu
4: ya.
2: Abis video klip kayaknya, abis video klip kelar baru kita.
1: Baru nyari ya maksudnya lebih ke buat apa kayak isu buat ngepromoin itu kan si single itu kan ya. Ya, itu emang kayaknya seru gitu kalau misalkan kita punya isu, padahalnya kita promoin yang manggung. Jadi benar-benar kayak benar-benar ngepromoin si isu kita yang lagi kita garap gitu kan.
2: Jadi tambahan kalau si single ini tuh ya. Sebenarnya bukan sebagai single, tapi sebagai ngasih tahu ke orang ini tuh lagu debut band kita gitu. Jadi kalau False Down itu ada, jadi memperkenalkan si bandnya sih, tapi lewat lagu.
4: Lewat lagu.
2: Nah gitu.
1: Setelah zaman dulu mah dibalik ya, coba anu band-band anyar teh can boga laput. Kan boga lagu tapi mancenesna geus loba anjir lama. Aing ngajin mancela we. Gaya-gaya heula gitu kan jadi mancela
4: dulu dagang heula.
1: Bahaya lagu mah ke dieu we gitu. Asik apa yang penting Mercedesnya keluar gitu kan.
4: Karyana mah
1: kayak seneng. Ya tapi sebenarnya kan itu bukan kayak itu mah ngebebasin ya gimana si konsep band kan sebenarnya gitu kan. Ya banyak band yang udahlah langsung enggak ngeluarin single tiba-tiba langsung jebret album gitu kan. Kalau enggak misalkan kayak banyak yang ya merchandise dulu keluar gitu kan kayak gitu itu mah sebenarnya balik lagi ke apa kayak konsepan si bandnya mau kayak gimana gitu gitu tapi kayak nanti buat si apa planning promosinya memang ada rencana mau tour nggak untuk si single ini atau nanti mungkin EP aja pas keluar tour atau gimana pengen gitu
2: pengen
1: ya tour ya
2: rencana weekend tour gitu tadinya
4: Working class hero ya.
1: Tapi pada kerja.
2: Pekerjaan.
1: Tapi ini pada kerja semua.
5: Semua ini.
1: Bisnis berarti punya bisnis ya, punya bisnis.
2: Ini yang punya bisnis
1: mana? Apa bisnisnya di bidang apa? Enggak apa-apa dipromosin aja sekalian di sini. Siapa tahu ini.
4: Siapa tahu.
1: Nanti invoice-nya mana bisa akhir bulan. Invoice-nya bisa akhir bulan. Apa?
3: Di retail sih.
1: Oh, di retail.
3: Di footwear.
1: Footwear, oh, sepatu berarti ya. Juga sempat ngobrol-ngobrol kan si Aad di Cibaduyut ya rumahnya ya. Itu berarti bikin produk, jadi tempat ada produksi brand, atau ada brand juga. Boleh Aad dikenalin Aad, brandnya apa gitu, promosiin gak apa-apa sini.
3: Brand kecil.
1: Nanti gue di DM sih invoice-nya mah.
3: Nama brandnya World Division.
1: World Division, tuh teman, sobat-sobat NBA semua boleh dicek, udah ada di IG atau di marketplace gitu udah. World Division ya. Bisa dicek siapa tahu sobat-sobat invest lagi ada yang nyari sepatu.
4: Gitu apalagi kan. Sekarang anak-anak sekolahnya
1: ya nyari tuh. Pokoknya harus support lokal-lokal produk. Kita harus support lokal-lokal produk. Boleh dicari di IG atau di marketplace World Division.
4: Itu sepatu aja atau apa?
3: Sepatu sama aparel sih.
4: Oh, aparel. Tapi
3: lebih ke banyaknya sepatu.
4: Sepatu semua ya.
1: Sepatu kayak gitu ya. Sobat-sobat RPS. Bisa kalo dicek ya, sobat-sobat.
4: Kalau yang lainnya mah working class semua ya. Yeah.
1: Working class semua.
4: Lagi Ji,
1: gitulah. Ya, jadi memang kayak ya kalau ngeband mungkin jatuhnya mungkin hobi ya, ya. Maksudnya hobi atau memang kayak ada target tertentu gitu. Maksudnya kayak dari 5 orang ini kan mungkin si target ngeband tuh ada yang pengen cuman hobi doang atau anjir orang hayang nepikin ka ciga Metallica misalkan nepi ka Kot ngeband atau gimana itu. Kan pasti ada nih ya tiap orang tuh si motivasi buat ngeband tuh kan beda-beda gitu kan. Ada yang cuman pengen ngisi waktu luang aja, ada yang cuman sebatas hobi, ada juga yang susuganan atau orang meneliti dia gitu bisa nyari uang di sini kan sebenarnya itu kan tiap orang tuh pasti punya motivasinya. Nah, kalau di Fals Zone ini gimana?
2: Aku malah kalau pribadi ngeband tuh emang hobi ya. Hmm. Tapi pengen punya karya aja gitu.
1: Ya, jadi memang pengen punya karya lah ya.
2: Pengen punya karya. Kalau masalah uang kita jadi famous atau jadi menang duit jadinya nyata emang alhamdulillah
4: bonus ya.
2: Tapi seenggaknya pas udah punya karya tuh ada yang bisa diceritain ke anak cucu.
1: Nah, itu ada legacy lah ya kita tuh. Nah, bapak itu sih punya ngeband, tah buka CD gitu.
2: Kayak tapakan itu.
5: Tiba-tiba ngeband kan anak kan. Dia referensi itu.
1: Kalau dari A gitu sih.
3: Kalau aku ngeband kepuasan sih ya.
1: Kepuasan.
3: Jadi segala sesuatu yang ada di dalam diri teh kalau pas main aja gitu bisa tumpah di panggung.
1: Iya, iya.
3: Atau pas bikin karya tuh bisa tumpah di
1: liriknya.
3: Lirik gitu. Iya,
1: iya. Jadi bisa jadi sebagai media stres liris lah sebenarnya. Iya,
5: stres liris.
1: Iya betul, karena apa ya kayak kebayang lah gitu kadang-kadang saya juga mikirin gitu kalau misalkan saya ngeband naonannya gitu ngali batur sih karena bakal ciga si iya gitu balik gawe
4: sare
1: gitu sare
4: gitu
1: sare ya kan memang ada beberapa lah gitu kayak senang aja gitu ketika misalkan kayak walaupun jatuhnya rada pusing gitu ya ketika harus bikin materi gitu kan tetap memang membutuhkan konsentrasi tinggi lah gitu kan cuman kan serunya karena ini bakalan jadi sesuatu gitu, bakalan jadi karya gitu kan. Itu juga kan ketika gogorowokan teh anjir boga masalah naon teh jadi
4: rilis.
1: Keluar. Rilis teh di hal yang positif lah gitu, enggak kanu lain-lain gitu.
2: Soalnya kalau gini ya, kalau misalnya dari awal ngeband kita udah pengen nyari duit, pas kita keluar duit teh asa rugi.
1: Betul.
2: Ya. Jadi kita teh nyarinya karya.
4: Jadi rundetnya aja.
2: Mau kita ngeluarin uang berapa, yang penting karyanya bisa.
4: Nah,
1: betul.
4: Itu dia.
2: Ya, ya. Nah, gitu.
1: Ya karena kita juga kan harus mengerti juga kan industri di Indonesia tuh untuk musik undergroundnya masih bisa dibilang segmennya masih kecil lah gitu ya. Industrinya masih belum kayak di luar gitu ah. Jadi kayak belum kalau di luar negeri mungkin bisa jadi mata pencarian gitu kan. Sementara di kita tuh butuh effortnya emang edan lah gitu kan karena ya mungkin ketika banyak orang ada orang yang kayak gitu ya karena dia juga konsistensinya juga kan nggak sebentar ya memperjuangin itu tuh memang pasti godaannya tuh banyak pisan gitu ya. Ya jadi
3: rata-rata kalau di negara ini mah emang selalu nggak didukung sih apa
1: betul
3: musik atau emang gitu
4: betul gitu ya benar curahan hati
1: ini kan kritikan kita sebagai seniman ya sebagai
2: betul
1: ya semoga aja gitu kan ini mah
4: ada yang dengar
1: perhatikanlah gitu karena kita juga kan anak muda Indonesia yang sedang berkarya. Ya ketika negara bisa mendukung ya kenapa enggak?
4: Kenapa enggak?
1: Seharusnya gitu.
4: Ayo. Nah ini kita juga lagi live sambil live TikTok juga nih ya. Ada beberapa orang yang masih nonton. Halo, ada Revolution 005, ada Strike Ride, ada Additional, ada si Reza Ejo.
1: Oh ini mungkin ya si drummer ya.
4: Mantengin. Oh lagi nonton.
1: Mantengin.
4: Mantengin.
3: Stalking gitu.
1: bisa diomongkan, bisa diomongkan.
4: Iya nahas tau bos.
2: Bisa digogoreng.
1: Bisa digogoreng.
4: Ada Nasoru, ada Surobul dog.
1: Ya oh. Untuk sobat-sobat Inbase juga yang mau
4: nanya-nanya,
1: nanya-nanya ke
4: tentang Falsdown.
1: Ya ke gue star kita, ke Falsdown bisa juga boleh di komen aja. Bebas pertanyaannya, asal jangan pertanyaan fisika dan matematika anu rumusan.
4: Nah ini juga ada siapa, ada Abah Jojon, ada Dian,
1: Dian Kobos.
4: Halo.
1: Halo,
4: selamat bergabung di Extreme Vocal Alliance.
1: Tapi kalau dari teman-teman semua melihat fenomena sekarang, taruhlah kayak musik-musik sekarang tuh kayak gimana sih gitu, kayak melihat skena sekarang lah, otomatis kan pasti mengalami nih kayak fase-fase waktu zaman 90-an dengan saparuanya, fase 2000, terus sempat vakum juga kan dulu Bandung tuh kan ada kejadian gitu kan, sampai susah gitu buat buat nonton gig gitu. Nah sekarang tuh menurut kawan-kawan semua gimana? Si skena di Bandung, kita ngomonginnya di Bandung dulu aja lah.
4: Di Bandung aja.
6: Sekarang makin banyak sih ya, kalau menurut saya. Kalau zaman dulu satu perizinan, kalau sekarang sih memang perizinan juga masih susah sih.
4: Masih sulit. Ya.
6: Tapi perkembangan musiknya
1: udah
6: kelihatan cepat.
4: Ya. Cepat banget.
6: Cepat banget. Kalau dulu kan benar-benar ini orang boga band. belum ada ya Instagram kan. Masih zaman saya emang ngalamannya zaman Elang.
4: Oh iya iya.
1: Oh Elang Studio.
6: Di Husein. Zaman Elang waktu SMA benar-benar sampai ada polisi masuk ke situ.
1: Padahal studio show lah ya
6: itu senang-senang lah ibaratnya. Orang yang boga band dia yang manggung di mana? Kita tempatnya.
4: Oh iya.
6: Yang terakhir kan di KSC.
4: KSC.
6: Popo.
1: Oh iya ya. KSC-nya itu dulu 2000 rampe 2010, 2011
4: 90-an.
1: Ya. Anjir tiap minggu itu di KSC. Anjir. Asli ya dulu sempat ngalamin juga sih saya karena waktu zaman-zaman saya SMA teh kan sekitar 2010-2011. Anjir kayak ke SCT tiap minggu pasti we ya, acara tuh gitu. Paling minang eta tempat segera didatangan.
2: Random we acara teh gitu.
4: Aya pang,
1: aya pang, aya hardcore, aya emo zaman dulu kan ada popang, acara metal lawan popang lah gitu kan, seru lah di situ gitu kan. Ya sayang sekarang si KSCT udah enggak ada ya.
4: Udah
1: ini ya. Padahal sebenarnya dulu itu bisa jadi salah satu tempat yang enak lah ya kalau buat gig semua ya.
6: Banyak oknum iya sih
4: warlock
1: lagi. Karena ada beberapa tempat di Bandung juga yang dulu sering dipakai gigs ya, padahalnya kan sekarang entah itu mungkin dari perizinan atau tempatnya yang jadi udah dibikin apa
4: jadi berubah fungsi. Jadi,
6: terus lu makan menyenangkan gitu ya kalau cari gigs teh ada pamflet.
1: Nah itu yang kurang. Ya.
4: Itu sekarang yang udah di sosmed semua.
6: Iya, dulu mah sampai ieu kurang pentanya pamfletnya. Aya nama kan fotokopi.
1: Nama gitu kan. Nah itu sih yang mungkin perbedaan apa salah satu perbedaan yang sangat terlihat ya antara tahun 2000 ya 2015 ke bawah lah mungkin sama tahun 2020 ke atas.
6: Kalau sekarang kan lebih mudah pas scroll jadi ayo acara jadi semua tuh gampang gitu. Mau dari Bandung, mau dari luar kota gitu. Oh, dari Bandung ada acara, datang. Kalau dulu kan nih ada acara nih. Buat SMS lah gitu.
1: Alamannya.
4: Paling mentok Facebook lah.
6: Facebook.
1: Sampai dulu juga waktu zaman SMA karena ada kan zaman SMA tuh ada mading ya. Mading itu sekolah mading. Kan. Adalah kayak misalkan teman bikin event, iya tempelkan di mading. Di sekolah. Lamun misalkan yang beli tiket temannya apa kayak gitu kan serunya kayak anjir. Resep lah gitu dulu.
2: Tapi kurang izinlah kan guru sebenarnya.
1: Tapi aman sih dulu karena bodak madingna. Ya untung dulu si madingnya teh masih karena lah jadi aman gitu. Selama itu gambarnya masih sopan lah. Masih aman. Untuk anu kumaha gitu aman. Seru lah gitu kan sekarang kan udah main medsos semua malah jadi yang dirindukan teh adalah itu bener si flyer cetak itu ya.
6: Momen.
1: Dulu mah pasti kalau lihat di studio musik di
6: langit teh.
1: Oh, di sore. Mata lu suka gantina gitu kan.
6: Kadang acaranya belum mulai besoknya geus
1: itu terus ada yang dirasain gitu skena dulu dan sekarang gitu bedanya. Ya terutama ini kan AA kan ngalamin dari zaman Saparwa ya.
3: Zaman
1: Saparwa. Saya Jujur ah, soalnya saya mah tidak mengalami mas zaman saparwa teh, cuman memang dengar-dengar teh kayaknya anjir orang hirup di tahun eta gitu, tahu gimana skena ramenya di saparwa teh. Cigana orang teh bersyukur lah gitu ya, karena udah tau lah gitu mah kayak awal mula pergerakan ya,
4: pergerakan
1: musik
4: di Bandung
1: di Bandung teh memang dimulainya kan dari saparwa lah gitu ya. Si event-event tuh gimana melihatnya gitu antara si transisinya
3: kalau
1: gitu.
3: Dulu sebenarnya dulu juga kalau buat scene, kalau buat Bandung sendiri ya, aku pas pertama ke Bandung gitu yang dialamin, oh udah keren banget sih.

0: juga uang jajan.
1: Uang jajan pas-pasan ya.
2: Iya, iya.
0: Nah, itu dari effort itu ya, tapi ngebangkitin semangatnya emang lebih edan sih.
1: Oh iya, iya. Lebih jadi,
0: kayak jalan ada main di sini, jalan dari studio teh bareng-bareng gitu kan. Terus apa? Lebih jadi kayak keluarga gitu.
2: Iya, iya.
0: Band teh kayak saudara gitu kan. Nginep sana, nginep sini gitu kan. Bolos bareng-bareng gitu buat main. Kalau terus di kalau buat sekarang sih emang kalau dari musik sih emang ngabret ya. Dari sound.
2: Ada banyak lah
0: yang baru-baru keluar juga. Cuma kan karena alat mendukung, mungkin referensi juga udah banyak.
1: Udah banyak ya. Kemudahan sosmed.
2: Iya, makanya sosmed. Kemarin sempat ngobrol waktu di sini kita undang Pak Aldi, Pak Aldi Gember. Pak Aldi Gember bilang zaman sekarang tuh susah nyari band jelek. Bente aralus euy sira. Dulu mah justru nyari nyari band yang bagusnya susah gitu karena sekarang malah dibalik cenah.
3: Dengan band
2: butuh tuh hese aja dia produksi yang sekaledan gitu. Ya benar gitu kan. Karena teknologinya kan udah ya ya zaman sekarang aja kayak kita teh enggak usah. Dulu mah kan mau rekaman aja kan bingungnya ya. Modalnya harus ke studio minimal. Sekarang mah kan kayak udah ada sound card, bisa produksi di rumah sendiri, di kamar sendiri gitu kan.
1: Kalau Fast Down yang No Turning Back produksian di mana nih studionya kemarin?
0: Tirgas Lab.
1: Cadas. Oh, oke.
2: Okay. Itu full berarti di situ semua.
3: Enggak sih, gitar ada di Valhalla, di Tommy.
2: Oh, beda-beda. Oh,
1: beda-beda.
0: Gitu.
1: Rencana buat EP di sana semua atau gimana?
3: Sepertinya di sana.
1: Cara semua ya.
2: Udah ngobrolnya, sakit. Ya mah demi we atau ya mah
1: diskon EP.
2: Diskon EP atau ada gitu dah.
1: Manawi.
2: Ini ada komen dari edisional Kang eta nu baju bodas taros bilih kulem.
4: Buka
2: topi. Buka. Soal di sisi kita. Sok dari AA tadi lihat skena ya mungkin zaman-zaman AA pas awal ngalamin mungkin ya kayak 2015 ke bawah dan sekarang gitu kelihatannya kayak
5: ya perubahannya banyak ya. Kalau dulu yang diceritain teman-teman di sini semua dengan yang sekarang ya kalau sekarang kan lebih mudah ya lebih easy banget gitu kalau kita mau bikin sebuah karya dengan equipment mendukung jadi karya-karyanya cepet didengar gitu. Beda lagi kalau dulu kan orang boga single teh boro-boro pengen di interview di radio kayak gini ya paling ke teman-teman dulu ya enggak lagu ya kayak gitulah sih kalau dari saya mah
0: belum ada podcast lah
5: ya dengan perubahan teknologi ya
2: menyesuaikan ya, juga
5: menyesuaikan, ya gitu
0: perbedaan seperti lah.
5: Itu ya kayak gitu aja sih
2: karena memang kalau cuman ada enggak hal yang duh dulu mah raminya kita tapi enaknya enggak ada gitu ada enggak yang kayak ya kayak tadi kan mungkin kayak flyer ya, flyer cetak kan mungkin sekarang udah jarang banget lah gitu kayak yang bikin acara teh memang bikin si nyebarin flyer cetak lah gitu kan. Okay. Itu kan salah satu hal yang mungkin dulu ada, sekarang enggak gitu.
1: Karena
2: ada lagi enggak yang ah oh, iya mah dulu mah kieu teh kieu gitu.
3: Sebenarnya plus minus sih. Plus minus sebenarnya. Jadi dengan minus. Teknologi sekarang tuh ada yang menguntungkan, ada yang
1: merugikan.
3: Bukan merugikan lebih ke nanya jadi
2: kieu gitu
3: aja. Padahal mah gerampang urang baheula teh kieu. Tapi emang kerasa buat kita sekarang juga gitu. Kayak kita bikin karya juga bisa didengar sama orang random.
2: Betul.
0: Terus gitu. Mospit sih. Lama breg gitu lah. Nyatu mospit karena sekarang mah nyanyi nukar rasa ku saya kok kieu berarti
1: ba kungfu gitu.
0: Kalau ba kungfu
2: itu gimana ya, kan kemarin sempat ada ya di hardcore teh
0: gitu kan.
2: Di hardcore teh ada sempat ada kayak fenomena apa namanya teh si
1: violence dance
2: terus kungfu apa kungfu itulah itu sebutnya apa sempat ada kungfu
5: kupasal
2: kungfu panda bukan kungfu hardcore gitulah jadi yang sampai gitu kan itu kalau dari A sendiri melihat fenomena itu
3: itu sebenarnya kan resapan dari luar juga ya. Sebenarnya kalau mungkin di luar mah itu hal yang
2: biasa
3: aja ya. Soalnya saya pernah dengar kalau kamu

0: pulang dari gigs terus pulang nggak berdarah. Hmm, itu tuh disangka ngebohong.
1: Oh, di luar tuh kayak gitu ya?
0: Iya, saya pernah dengar statement dari siapa gitu. Yeah. Jadi di sana tuh emang kayaknya emang moshing tuh bener-bener yang kehajar kayak gitu tuh.
1: Udah biasa gitu kan ya.
0: Mungkin ya, suatu saat juga di kita tuh ngewajarin suatu saat mungkin itu. Ya. Mungkin sekarang tuh masih pada naon sih? Jogetnya bet karena dia, tapi nggak tahu, bisa ada yang lebih tahu,
1: bisa ada. Ya. Soalnya kalau yang lebih, saya kalau lihat apa di YouTube gitu sekarang kayak hardcore show di luar itu kan memang anjir ya no, fogonya teh ya maksudnya sih dance-nya teh ya gitu, terus ya emang udah resiko ketika masuk ke situ ke
2: kena,
1: ini pasti kena. Kena ya. Pukul, kena itu mah udah biasa lah ya. Gitu. Karena
0: kecuali nih kalau di acaranya no violence dance, ya, ternyata ada violence dance, nah itu yang nggak boleh sebenarnya.
1: Ya, ya, ya.
0: Kalau misalnya nggak ada aturan, terus ada violence dance,
3: bebas.
0: Ya. Tapi harus ada ininya juga ya.
2: Tahu diri
0: juga. Untuk nuker cicing jok dihajar. Ya, kan itu sih yang dimasalahin ya.
3: Yang
0: dimasalahin tuh itu sih.
3: Apalagi sampai yang kejadian di Malang tuh yang vokalis dibacok gitu kan.
2: Iya.
0: Kan itu pogonates kayak yang sengaja
3: ngehajar gitu, orang
1: bukan,
3: lain.
1: Jadi kayak apa, bukan pogo, jadi kayak apa sih, nyari gara-gara janggelut gitu ya, kan.
0: Jadi
1: provokatif lah, provokatif.
0: Iya, jadi provokatif.
1: Provokatif, ya itu sangat disayangkan. Cuman, ya jadi sekali lagi mungkin kan ketika kita datang ke gigs-nya, entah itu penonton atau pemain band juga kan pengennya memang kita senang-senang.
3: Selamat
1: lah, kita jangan sampai ada hal-hal negatif yang setelah after itu ya menikmati, sama-sama menikmati lah gitu kan. Pemainnya juga menikmati manggung di situ dengan ditonton.
0: Apalagi
1: sih
0: zaman separuh kan lebih brutal. Di luar panggungnya ditunggal tuh gitu.
1: Iya, ngaluncatnya di luar.
0: Kata
1: keren sih ya.
2: Parah itu. Tapi kalau separuh sepengalaman aku gitu ya, enggak jarang violent dance. Ya,
1: dulu teh gitu.
2: Ya, banyaknya gitu, stage dive. Yang kalau bagian hardcore kan bareng-bareng tuh joget handuk. Zaman handuk Ebit kan tuh zaman-zaman injected support. Enggak ada yang sampai violent dance. Kalau
1: nah itu sebenarnya si violence dance ini teh memang kan rame, kalau rame-ramenya teh memang 2000 ke si, maksudnya sekarang-sekarang kan sebenarnya. Sebenarnya saya juga ngalamin lah gitu 2011 teh. Masih biasa aja gitu kan si hardcore
2: ten. Violent dance itu kan emang udah ada dari zaman ya kalau band kayak misalkan yang hardcore-nya hardcore breakdown berat gitu.
3: Yeah.
2: Kayak si Hatebreed. Dulu emang udah ada tuh violent dance kayak gitu. Pernah sempat lihat gitu. Terus ya pokoknya yang breakdown lah hardcore-nya maksudnya.
4: Tapi lebih menikmati gitu ya sendiri. Lain.
1: Enggak, karena yang jadi masalah yang
2: jarang kungfu tiba-tiba.
3: Fenomena kungfunya sekarang nih baru.
1: Saya pernah lihat soalnya ada tuh di video waktu itu di IG apa di Facebook lupa. Ada yang acara ini kasidahan.
3: Nah.
1: Itu kayak kita kan lucu aja.
3: Lucu.
1: Itu step-nya kan maksudnya kayak anjir ya, kadang sok maksudnya tuh dia mereka tuh ngerti enggak sih? Maksudnya apakah memang itu jadi kayak udah orang resepnya kegituan, lagu dangdutnya kurang digituan gitu kan. Ada maksudnya pemosisian cara dia menikmatinya itu beda
3: gitu. Beda. Ya, gitu. Beberapa
1: sesuai tempatnya gitu.
3: Beberapa event kemarin lihat juga kayak misalnya band-band di luar hardcore, di luar metal kayak
2: ada misalnya, violent dance.
3: Kayak Perunggu main pakai violent dance. Fish main violent dance. Itu naon sih gitu.
1: Sebenarnya walaupun ekspresi mah bebas
3: aja,
1: ya, kan. Yeah. Yang jadi masalah mah adalah ketika itu mengganggu kenyamanan orang gitu kan. Itu kan yang harus digarisbawahinnya mah sebenarnya gitu. Karena kan kita senang-senang, kita mau kayak gimana pun, tapi yang penting jangan sampai ngeganggu orang lain. Karena orang lain juga sama gitu.
3: Sama.
1: Mereka beli tiket juga, mereka pengen menikmati juga, walaupun ekspresinya ada yang cuman diem ya. Cuman diem, ada yang pengen menikmati di mospitnya juga gitu. Itu sebenarnya kan yang penting kan jangan saling ngeganggu gitu. Ya semoga lah itu mah jadi bagian dari keseruan lah sekarang kita gitu kan.
3: jangan lupa juga buat para personil
1: Pasdown. Oh ya buat follow juga.
3: Follow IG-nya, TikTok-nya. IG-nya. Sudah. Oh, sudah ya. Oke, siap. Aman. Sudah semua
1: berarti. Oh, ayah gening sugan teh kolom sana. Aman ayah.
3: Aman ayah.
5: Aman edisional ya. Edisional tinggal
1: gitu. Walaupun ada nyempit aman dah si Ama merhatikeun.
3: Enakeun.
1: Enakeun
3: merhatiin
1: di ujung.
3: Di ujung aset is nundutan.
1: Nah, ini pengen nanya nih untuk teman-teman Falls Down, menurut kalian seberapa penting regenerasi gitu? Karena kan bisa dibilangnya kalau fenomena sekarang tuh kayak jarang lah, kayak zaman dulu kita tuh kan rata-rata yang ngeband tuh dari SMA tuh, dari sekolah ya. Sekarang kan memang kayaknya agak jarang gitu, Pak. Yeah. Yang SMA tuh ngeband gitu. Ya, yes, setahu saya karena saya kebetulan di rumah tuh ada studio musik gitu. Itu emang udah lama banget lah studio itu. Terus saya sempat nanya, "Ah, ini latihan yang di sini ada gak anak SMA?" Udah jarang. Eh, sekarang mah anak SMA yang
2: pada band. Iya, betul. Gitu. Nah,
1: berarti kan ada masalah generasi tuh, karena kayak sekarang aja kalau banyak band-band baru itu sebenarnya si orang-orangnya tuh orang-orang lama gitu. Yeah. Tapi bikin proyekan kan jarang bikin banget baru. Yang fresh gitu kan. Nah, itu gimana sih? Itu kan berarti ada masalah tuh di masalah regenerasi ini ya. Nah, itu seberapa penting sih regenerasi buat si skena underground teh, terutama di musik-musik ekstrim ya gitu. Itu melihatnya kayak gimana dari pandangan dari
0: lebih down. ini sih karena balik lagi ke teknologi ya. Jadi sama orang-orang kayak anak-anak SMP tuh kalau lihat sosmed tuh referensinya banyak cuma ngeband. Kalau saya sendiri sih waktu itu emang fenomenanya band tuh lagi edan kesini band jadi ke situ gitu,
3: nggak ada yang lain gitu.
0: Istilahnya tuh mana menaing gaul ngeband kayak gitu. Kalau sekarang mungkin misalnya mana menaing gaul dugem misalnya gitu. Karena dia referensinya banyak dari sosmed terus jadi dari orang-orang sekitar juga kayak gitu. Makanya teknologi tadi dibilang ada yang bisa menguntungkan, ada yang nggak bisa jadi.
1: Tantangannya lebih gede lah ya ketika ketika si teknologi masuk teh, mungkin jadi referensi orang tuh banyak banget gitu lah.
0: Tapi sekalinya ada band anak muda yang muncul itu edan pisan.
1: Kayak sih dulu ada anak SMA tuh siapa yang di Jakarta, Sumber Makmur apa?
0: Sumber Makmur.
1: Ah, itu kan Sumber, kayaknya masih
4: sukses lancar
1: rezeki. Kayak sukses lancar rezeki. Sumber Makmur.
4: Sumber Makmur mah ya. Material.
0: Sumber Makmur mah.
1: Sumber Makmur.
4: Material itu
0: mah. Grosiran itu.
1: Itu kan kayaknya masih mereka kayak masih anak-anak SMA ya itu ya?
0: Iya, SMA. Karena kalau saya lihat sekalinya ada band anak muda SMP atau SMA, itu emang karyanya udah edan pisan. Tapi kita juga untuk fenomena sekarang sebagai kita yang udah tua kadang harus banyak belajar juga sama generasi sekarang. Kenapa? Anjir, nah soalnya bisa kieu. Karena kita emang masih rada awam untuk teknologi yang sekarang gitu. Nah, bisa kieu pakai kiki nya jadi.
1: Iya.
3: Gitu. Sumber Makmur mah toko alat musik di Jalan Pungkur.
1: Bener. Ingat tak kadinya?
3: Non Pak Pajuan.
1: Sukses lancar rezeki. Sukses
3: lancar rezeki.
1: Udah sarwa S ya gitu. Jadi kan mungkin kayak sekarang teh bisa dibilang ya karena lihat fenomena itu, kalau saya mah kayak lihat aduh nahnya budak SMA ini jarang ngeband gitu.
2: Betul, terus betul banget.
1: Lihat band-band baru teh
3: orang-orangnya lama.
1: Orang-orangnya lama. Gitu. Maksudnya kayak kok enggak ada yang fresh nih? Maksudnya kayak anak SMA gitu ngeband. Malahan kan itu yang jadi focusing anak-anak gitu ya di sekarang tuh gitu, ketika ngobrol-ngobrol tuh memang ada kekhawatiran masalah generasi karena mungkin faktornya banyak, mungkin salah satunya dari situ kan. Terus faktor kedua ada mungkin sekarang kayak gigs maksudnya kayak dulu kan banyak banget ya kayak gigs. Terus ketika zaman dulu saya ngeband SMA tuh ada yang namanya karena acara banyak jadi kita kesempatan buat manggung teh ada gitu. Kayak walaupun masih regis gitu kan. Kayaknya kalau sekarang teh zamannya udah beda. Maksudnya bahasanya bukan regis tapi lebih ke kolektif gitu. Cuman itu juga kita teh harus main gitu. Nah itu sih kayak
2: terus dulu mah di SMA teh emang ada acara band tuh, ada ini wadah gerak
1: pensi, gitu. Kayak gitu mah.
2: Sekarang mah enggak ada.
1: Nah itu. Festival juga udah jarang, mungkin itu yang jadi kayak ditambah kan terpaan zaman tuh sekarang banyaknya referensi teh gitu kan. Iya. Ditambah itu juga gitu ada beberapa yang hilang lah gitu kayak festival band, gigs kecil karena mungkin kalau gigs kecil sih untuk di Bandung sendiri faktornya adalah sekarang tempat. Memang tempat tuh sekarang agak lumayan susah lah gitu. Kalaupun ada untuk biaya produksi lumayan kan. Maksudnya kan kalau dulu kayak sih masih inget ya ibaratnya 3 juta gitu. Kita
3: aman,
1: 3 juta dari pagi sampai malam gitu, kita dari kolek, dari registrasi aja berapa band itu bisa ketutup lah.
2: Ada lagi. Oh, kan?
1: Maksudnya itu teh kayak dulu malahan banyak juga lah, kayak seangkatan waktu saya SMA tuh banyak teman-teman SMA dari misalkan dari mana gitu. Mereka tuh bikin gitu, bikin kayak gigs teh karena
2: sengaja,
1: mungkin sengaja bikin, gitu. Anak sambil belajar untuk ngelola suatu event gitu kan.
0: Kalau ada kemungkinan ini enggak TikTok si anak-anak SMA tuh ya
2: lagu TikTok
0: sih ngaruh. Mau berkarya teh minder duluan sama yang tua-tua.
3: Yang tua-tua. Ada nah, ada juga.
0: Ada ke situ enggak
1: ya? Iya kayaknya kalau sebenarnya gap mah kayaknya ada. Cuman selama ini ketika itu jadi pikiran saya waktu dulu pas mau main misalkan kayak main anjir sih ya mah geus
3: senior. Geus itu
1: udah mah junior padahal pada akhirnya mah sebenarnya enggak.
3: Sama gitu. Aja.
1: Ya kalau di Bandung untungnya itu ya yang saya rasain, jadi kayak senior-senior pun yang ketika kita orang baru tuh mereka enggak nganggap kita kayak oh, ini junior kan, enggak. Di Bandung tuh gitu ya. Yeah. Yang saya pribadi rasain tuh malah ngaping lah kasarnya yang senior tuh asal kita juga pengen belajar gitu menanya.
0: Takutnya sih anak-anak ya anak-anak SMA teh mau berkarya teh karena dia berarti itu alus sih. Yeah, gitu. Ya bisa punya pikiran kayak gitu ya.
1: Yeah.
0: Makanya kalau saya mah kalau mau gimana caranya ke regenerasi teh enggak jauh-jauh ke orang, paling ke anak gitu, ngedoktrin musik kayak gitu.
1: Didoktrin musik sejak kayak musik keras sejak dini. Berarti ya udah punya anak, Al.
0: Alhamdulillah.
1: Berapa?
2: 12.
1: Ada 12 masih bisa ke 11 atau 12. Nah, ini ada
3: pertanyaan nih. Dengan adanya teknologi AI, apakah merasa terancam baik secara kreativitas atau musikalitas? AI nih, sekarang AI. Makin
2: aku enggak.
3: Enggak ya.
2: Soalnya beda yang dibikin pakai hati enggak bisa dibikin pakai alat.
1: Anjir. Ya, ya.
3: Teknologi.
1: Kata-kata hari ini ya.
3: Kata-kata hari ini ya.
0: Kata-kata hari ini.
1: Itu benar-benar
0: hari ini.
1: Benar-benar.
3: Feel-nya enggak dapatnya.
2: Enggak dapat. Cuma kalau mungkin referensi, aku pernah dengerin kan. Halus tapi ciga robot anjir. Kadingnya gitu maksudnya.
0: Pasti ada perbedaan.
2: Gitu.
1: Ada sesuatu yang ya beda lah ya, maksudnya kayak feel-nya tuh kalau AI karena mungkin robot gitu kan dibikinnya tuh kayak kalau beda kan kalau kayak kita bikin lagu tuh benar-benar dari feel gitu kayak anjir orang keur ngambek gitu.
2: Yeah.
1: Menyampaikan kemarahan itu tuh memang kena lah gitu kan mungkin kalau si AI kan ya gitulah. Makanya kalau Force Dharma tidak merasa terancam lah ya. Cuek-cuek aja nya.
0: Anggap aja itu teh instrumen baru.
1: Betul. Yeah.
0: Kalau enggak itu teh efek baru ya gitu. Karena ngunu pakai AI teh sebenarnya kayaknya tidak menikmati proses. jadi kalau kita kan harus apa dulu.
1: Justru kan itu ya si proses ngeband tuh serunya ketika kita bikin karya tuh ada proses gitu. Nah, jadi salah gue tuh ini tuh bisa prosesnya tuh mungkin ada yang 2 bulan, ada yang setahun, ada yang 3 bulan gitu kan. Pasti ada debat-debatnya, aya no guntreng masalah anjing urang mah tebeki, tapi udah aing beuki ya gitulah.
3: False down ya itu. Lirik ada revisi-revisian enggak?
1: Revisi atau emang langsung
3: langsung jadi gas
2: gitu. Dan kemarin mah alhamdulillah
3: langsung ACC. Nggak ada revisi-revisian gitu ya.
1: Nah ini aman. Di False Dawn ini yang kayak produsernya itulah kasarnya, maksudnya kayak yang bikin instrumen lagu musikalitas itu siapa?
0: Kalau titiknya mah dari saya sih, tapi pada akhirnya mah dikerjainnya
3: bareng-bareng semua. Oh,
1: berarti tapi, si mentahannya dari AA dulu kasih ke anak-anak, baru anak-anak ngasih inputan, oh iya orang tambahan
0: kayaknya kayak ini, tambahannya ini, paling gitu.
1: Tapi kan maksudnya kayak kadang suka ada nih kayak anjing tong gitu goreng terus ate anjing gitu aing menang gitu. Ada enggak kayak gitu? Kayak pada akhirnya kan ya mungkin wajar ya ketika wajar. Kan ngeband tuh kayak sama kayak pacaran lah gitu. Kadang ada sisi egoisnya gitu.
3: Baper
1: gitu kan. Itu mah kan manusiawi banget gitu ya. Itu gimana, ada sempat ada kayak gitu enggak kayak anjing mane mah
3: proses kreatifnya kemarin.
1: Itu berang hese ieu teh mau nampil. Cuma dia butut gitu.
0: Kadang aku mah kalau bikin enggak full selagu.
3: Oh enggak.
0: Jadi aku teh ngasih riff-riffnya. Ini tambahannya apa ya gitu. Dan tambahin, pas gitu. Datang tambahannya dan ternyata riff saya harus dirubah, ya enggak masalah.
3: Enggak masalah.
0: Karena maksudnya emang harus gitu gitu.
3: Berarti gitu. Nerima-nerima aja gitu ya.
0: Nerima-nerima aja.
3: Enggak ada baper-baperan.
0: Tapi kalau misal kita berlima nih. 4 sepakat satu enggak, yeah. Kita kudu ditegur.
1: Jadi berdasarkan suara terbanyaknya,
0: berdasarkan voting terbanyak,
1: kan demokrasi gitu.
3: Oh iya, suara terbanyak.
1: Cuma ketika, nah ini nih ada pertanyaan lagi, bagaimana proses pembuatan lirik terhadap lagu sendiri? Boleh dijelasin lagi?
4: Oh itu mari.
1: Oh. Ini ada pertanyaan dari
3: Kai Azam
1: nih, bagaimana proses pembuatan lirik THDT terhadap
3: terhadap
1: lagu sendiri?
5: Ini kayak Iwan Fals, jadi kalau bikin lirik ke stasiun dulu.
3: Cari inspirasi ya.
2: Ya sih kalau sebenarnya kalau buat yang aku tangkap selama ini ya di hardcore gitu. Soalnya aku tuh kalau dengerin lagu paling seneng tuh dengerin dulu apa lirik. Baca dulu liriknya.
1: Oh, okay.
2: Jadi aku baca liriknya. Oh ini bagus gitu si lirik. Dan hardcore tuh liriknya tuh kebanyakan relate tuh sama kehidupan pribadi. Terus buat progres diri sendiri gitu. Biar maju ke depan bukan ke belakang. Buat semangat gitu.
3: Semangat.
2: Nah kalau ini yang ditanya bikin lirik bebas atau lirik?
1: Kayaknya sih bagaimana proses pembuatan lirik terhadap prosesnya. Lagu sendiri?
2: Lagu sendiri.
3: Mungkin terhadap
2: bebas berarti ya?
3: Down atau yes. Band A yang lain gitu?
2: Oh kalau
1: ya ini mah dari mungkin dari kacamata sebagai vokalis dan yang bikin lirik gitu. Tapi prosesnya teh kayak gimana? Maksudnya kayak gini ya? Kan mungkin ada ya? Kayak saya ada, kayak saya aja ada beberapa kayak saya tuh harus dengerin dulu lagunya. Misalkan anak bikin nih. Ya orang nggak beres laguna dari kita itu tuh kayak dengerin oh iya mah cigana cocoknya orang yang marah-marah gitu. Jadi kadang-kadang prosesnya teh saya mah ada beberapa juga lagu yang saya teh iseng nulis gitu ah kayak bikin kabar udah tau orang yang laguna cigan temana ciga kia anak-anak yang bikin gitu ada juga yang dari anak-anak teh tapi ya laguna nggak beres dengerin oh cigana iya mah kudu ambekan atau ngomong kenaon karena biar masuk si lagunya gitu. Nah kalau A sendiri gimana?
2: Kalau aku mah lebih ke kalau nulis kayak A gitu ya, kadang nulis gitu jarang sih. Okay. Cuma aku mah lebih seringnya ketika lihat kejadian.
3: Refleksi ya.
2: Refleksi terus dari kejadian. Otomatis gitu si marah itu teh keluar. Okay. Baru
3: nulis
2: gitu. Anjing gitu sih. Terus. Kalau kemarin ya waktu nulis yang false down emang kalau itu mah lebih ke aku pribadi gitu ya.
0: Liriknya udah ada berarti itu?
2: Belum. Langsung bikin.
0: Oh, langsung bikin.
2: Langsung bikin. Cuma lebih ke aku pribadi ngarahin ngasih tahu ke diri sendiri ngajarin gitu. Supaya kita tuh ya itu enggak usah lihat ke belakang.
3: Ke belakang.
2: Tetap di depan tapi yang belakang bikin pelajaran.
3: Oh, jadi enggak usah
2: karena ya. Sesuai pas lagi. Kesuasan ya kasih itu never back down kan enggak pernah lihat ke belakang.
3: Iya.
1: Yeah. Ya, tapi kayaknya hardcore tuh kayak apa ya? Kayak memang satu genre yang emang semangat
3: gitu. Hidup.
1: Karena kan ada beberapa kayak never give up gitu kan maksudnya kayak anjir mana tong eleh jeung
3: kehidupan ini.
1: Kan kayak itu sih sesuatu buat ngelawan keadaan lah gitu kan ya. Supaya motivasi juga jadi lebih semangat gitu.
3: Nih ada pertanyaan lagi nih.
1: Dari Papa Juan.
3: Papa Juan, sekarang sedang zamannya fenomena player sequencer. Apakah setuju nggak kalau player sequencer disebut musisi? Kalau iya alasannya apa? Kalau enggak alasannya apa?
1: Nah ini sebagai
3: sequencer nih.
1: Karena itu kan bagian itu bagian dari kemajuan teknologi sekarang.
0: Ya, betul. Setuju aja sih sebenarnya.
3: Setuju aja. Alasannya kenapa?
0: Mungkin lebih rapi ya.
2: Iya bisa lebih rapi.
0: Lebih rapi. Tapi itu mah tergantung si band ya. Kalau kebutuhannya kalau kayak gini, kalau bandnya banyak gimmick kan susah juga ya pakai sequencer ya.
3: Iya. Yeah.
0: Itu emang benar. Tapi enggak tahu juga kita mungkin suatu saat pakai sequencer.
2: bisa jadi
3: ya.
0: Karena emang harus mengikuti itu
2: zaman.
0: Bingung. Harus apa adaptif.
1: Iya.
0: Adaptasi.
1: Nah itu
3: adaptasi dengan teknologi yang
0: iya.
4: Ya harus coba gitu.
3: Oke.
2: Okay.
1: Nah, ini kalau hardcore menurut kalian artinya apa?
2: Hardcore.
1: Sedang pengertian hardcore. Maksudnya kan mungkin yang orang banyak tahu tuh hardcore tuh kan genre ya. Subgenre lah gitu. Maksudnya dari apa? Nah, ini
3: buat
1: para personil False Down ada pertanyaan dari Bapak John kalau hardcore itu artinya apa menurut, mungkin maksudnya menurut si menurut kalian.
5: Oke, dari saya dulu ya. Dari
1: ini bisa ditangani sama nundutan.
0: Satu nundutan. Bisa jawaban.
5: Sok boleh. Pokoknya menurut pribadi saya ya, hardcore is not fashion ya. Bukan dari segi style kan, FOMO kayak gitu enggak. Hardcore tuh lebih ke gaya hidup aja sih menurut saya pribadi ya. Jadi dari segi musik ya mungkin lebih lurus lagi, lebih lihat lagi fenomena yang ada di depan mata gitu. Kalau menurut saya hardcore tuh ya itu, hardcore is not fashion kata saya. Jadi lebih berkarya aja, terus lebih marah lagi. Ya intinya itu udah. Blank. Pokoknya itu aja sih.
2: Kalau aku mah lebih ke satu itu ya way of life gitu. Terus
0: Nggak dicoba-coba dulu.
2: Terus juga
1: lamun samurai mah jalan samurai ku. Jalan ninjaku.
2: Movement gitu kan. Sebenarnya kan dulu juga waktu ngeset lagi hobi grunge, ketika dengar alunan musik si Bayo gitu kan, dengan beat yang beda, ada rapnya, ada beat down-nya, maksudnya ada punk-nya, sih kataku wah udah ini
3: udah kompleks lah di situ,
2: udah maksudnya cas gitu ke situ gitu,
1: langsung kenal lah ya ke situ.
2: Ya gitu sih,
0: sama sih way of life. Jadi emang dari hardcore tuh kita bisa ngambil banyak itu dari liriknya, dari musiknya mungkin lebih ngena
3: ya. Ya lebih ngena.
1: Semangat juga lah gitu nya kayak anjir.
0: Ya, karena kalau sehari gak dengerin musik hardcore ya saya gimana ya.
1: Oh iya, ada yang hilang ya.
0: Bass listener nya galau, harus ada satu aja Bayu Hajar.
1: Minama jadi oke sedih terus wajin aja kudu ya kudu bisa melawan dunia.
0: Way of life buat nyemangatin hidup.
3: Hidup ya.
1: Adam?
3: Kalau dari Mas Adam?
4: Saya ya sama sih, dari lirik, pesan. Kalau buat saya hardcore tuh survive ya. Karena banyak pesan ketika si vokalisnya manggung nih. Ada pesan juga kan, banyak sekarang orang-orang tuh banyak yang depresi. Langsung ngambil bunuh diri lah sekarang kan. Di Bandung lah kasarnya dulu.
1: Banyak lah gitu ya.
4: Sekarang jadi banyak.
1: Apa disebutnya itu teh? Apa yang ya? Mental health gitu tuh
3: sebenarnya
1: lagi musim dah sekarang kata.
4: Iya.
1: Soalnya dituliskan di beberapa jalan apa dituliskan di bio saya tadi.
3: Oh iya.
1: Si numpang aja
4: gitu. Buat orang-orang, saya juga jujur ya, sempat depression bukan karena kerjaan ya.
1: Percintaan. Benang satu kita awewe.
4: Percintaan. Kehidupan. Tapi akhirnya pas ketika teman lah, salah satu teman di ya di KSC, coba kamu dengerin musik ini supaya tahu jadi obat kan. Musik itu bisa jadi obat kan.
1: Betul.
4: Jadi pesannya dapat banget.
1: Kenalannya
4: kena ya orang tuh intinya nama sebelum kita die bisa orang nyin karya
1: gitu. Ada legasinya,
4: jadi ada legasi daripada kita stuck di kerjaan, pulang stres.
5: Biar hidup lebih berwarna.
4: Tong cicing nih mah, jauh cicing. Nah ini cari takun lah, tong kuulen.
1: Ya, nah ini kenapa tadi nanya hardcore itu apa? Karena menurut Papa Juan, soalnya ada istilah hardcore di scan video yang lain. Nah, arti meren. Paham meren?
2: Oh,
1: pertama rada.
2: Gak pernah nonton apa?
1: Masih polos soalnya, masih polos.
0: Tahun ya itu soalnya kita emang gak aneh-aneh.
5: For whom?
1: Tapi semua ada yang straight edge gak? Maksudnya straight, kan ada istilahnya di hardcore straight edge ya?
5: Haripnya straight edge ya?
1: Kan straight itu yang saya tahu nih ya, tapi bisa dikoreksi kalau salah. Pertama enggak ngerokok kan. Ya, tidak ngerokok. Tidak minum-minuman keras.
5: Tidak minum-minuman keras.
1: Tidak makan daging berarti bisa disebut apa?
3: Vegan.
1: Vegan lah ya. Terus tidak seks bebas. Tidak
3: seks
1: bebas ya. Itu benar itu yang dimasuk straight edge itu gitu.
0: Betul betul.
1: Ya. Betul ya. Itu menurut gimana?
0: Itu sama kayak pilihan hidup sebenarnya. Yeah, way of life.
3: Way of life. Yeah.
1: Tapi kalau misalkan di skena hardcore sendiri, ada nggak kayak yang anak-anak straight edge itu pernah ribut sama yang hardcore lain yang anjir mana harus kayak apa ya?
3: Mana straight edge kurang ngentu gitu.
1: Itu maksudnya kayak mana temen yang gitu mana teh kudu. Ya kan sekarang ada ya fenomena orang yang apa vegan sama
0: Iya.
1: Yang enggak terus si orang-orang vegan itu kayak ada apa kayak ngalelewe lah gitu kayak kamu tuh harusnya jangan makan daging karena gini-gini itu kan ya mungkin di hardcore juga ada yang kayak gitu yang dia straight edge terus kayak mana tong gitu mana kudu straight edge jika gitulah gitu.
0: Kayaknya belum pernah kalau enggak.
1: Kalau pernah
2: di bule mah ada. Di bule ada ya.
1: Karena kayaknya kalau
0: koyok-koyok tapi sesama teman mah ada. Nah, kan ada fenomena ini ya positif hardcore sama negatif hardcore.
1: Oh, iya.
0: Nah itu sama kayaknya sama kayak si straight edge gitu. Positif hardcore, negatif hardcore. Kadang kan kalau di Bandung kan musisi itu siapa nongkrongan
3: ya? Ya masih sedikit gitu ya.
0: Dia mau straight edge atau apa? Kadang itu mah jadi poyok-poyok doang, tapi poyok tongkrongan.
3: Tongkrongan.
1: Ya seru-seruan.
0: Ini ngerokok tuh, kayak gitu, nyepetan gitu. Jadi sebatas itu aja, bukan yang
3: Pak Ali gitu.
1: Siapa?
3: Pak Ali.
1: Oh Pak Ali.
3: Pegawai BNT ngerokok tuh.
0: Kayak gitu.
3: Padahal mana itu ngerokok ya.
2: Soalnya dulu aku ngalamin manggung tuh ya. Zaman-zaman pertama kali bawain stripe dulu, di sini tuh pakai X.
1: Iya gitu.
0: Padahal ngerokok.
2: Lagi ngerokok. Lu berarti aja, minum vodka aja.
0: Apa? Ya, ngerokok.
2: Nah ini lu berarti aja, minum vodka aja. Apa ya, gitu?
1: Karena mungkin siapa kan
2: anjing, siapa ego belum sih.
1: Stress egg gitu. Straight edge itu, stress egg gitu. Ya karena kan ngalamin, dulu mah mungkin karena ketidaktahuan ya disangkanya itu teh ya fashion tadi
2: gitu. Karena X, gitu. Senang aja lihat lambangnya gitu.
0: Iya.
2: Tapi begitu kesini-sini, leading ya. Ternyata, oh gini ya emang way of life gitu, terserah itu mah.
1: Ya itu mah bagian dari mungkin prinsip lah ya, ada ya, yang kayak prinsip hidup kan gitu, gak makan daging, gak ngerokok, ya hidup sehat lah kasarnya gitu kan itu mah.
0: Asalkan yang itunya juga gak nyinggol kita juga
3: ya.
0: Kan, gak, no money. Karena tuh ngerokok udah gitu.
4: Agak ngu hasil ya.
3: Nih ada lagi nih, apa bedanya Strike Egg sama Krishna Core? Wow.
1: Krishna Core.
4: Krishna Core mungkin kayaknya.
1: Krishna Core tuh nah.
2: Krishna Core.
3: Itu sekarang lagi sekarang lagi ramai juga di sosmed si Shelter gitu kan.
1: Oh. Hardcore anu Krishna maksudnya?
3: Iya, Buddha gitu kan gitu-gitu. Sekarang lagi ramai juga di sosmed nih tentang si Krishna Core ini nih.
1: Oh, mungkin kayak dulu mah ada apa? Ada Muslim
3: kayak yang
1: core gitu ya.
3: Yang dari bukan yang kemarin yang dari band Jepang yang ada Buddha.
1: Oh iya iya iya.
3: Itu kan versi metalnya mungkin ya. Nah, pandangan A tentang Krishna Core sekarang nih gimana?
0: Strike egg ya.
3: Heeh.
0: Boleh, Pari.
2: Krishna Core kalau si kata aku mah
3: dengan bawa agama mungkin ya.
2: Kalau aku pribadi nih ya, bukan lihat dari pendapat
1: menurut pemikiran saya.
2: Menurut pendapat saya gitu maksudnya. Kalau dari lirik emang enggak bisa sih ya dibilang Krishna Core maksudnya kalau kata aku gitu. Ya hardcore is hardcore.
3: Is hardcore.
2: Enggak ada maksudnya kita. Ya terserah kalau misalkan kita mau konsepnya agama, lagi bikin gitu. Lagunya ke arah agama, religi, atau dia konsep manggungnya misalkan kayak Ray Kapo pakai setelan Buddha. Itu kan kepercayaan dia.
3: Yeah.
2: Itu mah masing-masing gitu.
1: Jadi kalo mungkin aku, lebih tepatnya kan kalau Krishna Core tuh seakan-akan jadi subgenre gitu ya.
0: Yeah.
1: Padahal itu mah kan sebenarnya lebih ke kayak mungkin apa tema mungkin ya. Tema si band kita mah bawain lagu-lagu tentang agama Buddha atau apa gitu kan mungkin.
2: Emang genre Krishna Core yang gimana?
1: Nah, saya mah baru tahu.
2: Aku itu enggak baru tahu.
1: Ini maksudnya
3: bukan genre sih, ini mah sebenarnya bukan genre.
1: Kayak straight ini mungkin kayak apa ya? Kayak prinsip.
0: Iya.
3: Iya.
0: Lebih keyakinan aja sih si Strike X sama Krishna Core mah ya. Gitu.
5: Iya gitu.
1: Apa soalnya ayah Krisna Kor?
3: Kemarin-kemarin sempat ramai sih di sosmed tentang yang ngobrolin si Shelter dengan Krisna Kornya gitu. Mungkin bakal bermunculan band-band
2: Krisna Kor.
3: Krisna Kor lain-lainnya.
1: Ya itu mah jadi seseruan lah ya.
3: Seseruan dengan warna-warna baru di hardcore mungkin ya.
5: Ambil positif. Okay.
1: Nih, ini pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir harus dijawab
3: gitu. Dijawab.
1: Itu satu, bisa dijawab
3: satu, tiap personil,
1: langsung ngejawab.

0: Siap.
1: Pilih dibayar 1M, bawain lagu koplo, atau enggak dibayar, bawain lagu hardcore sekarang.
2: Yang dibayar 1M.
1: Jujur ya. 1M koplo.
3: Realistis aja. Realistis.
0: Bisa jangan ianya.
1: Enggak, nah, ya. Ini pertanyaan terakhir. Ben Bangor, Pak.
3: Anggarnya darah.
0: Enggak, kita enggak sesedia list itu ya. Ya, ya, ya. Kalau ada piduitan mah hajar.
2: Hajar.
0: Meskipun koplo.
2: Realistis lah ya.
0: Iya. Realistis.
1: Apakah nanti akan ada Indo Romakor jika nama ayah ya. Itu bagian dari keseruan lah gitu. Oke. Oh, kayaknya ini tuh masih banyak sebenarnya obrolan teh, cuman karena kita
2: waktu
1: lah gitu.
2: Semingguan atuh.
1: Nantilah semoga ada
2: pasang tenda.
1: Iya, nanti kan si Falsdon ini mau bikin mau rilis EP atau video clip, nanti bisalah kita undang lagi ya.
2: Undang lagi. Bisa juga mungkin di.
1: Ini karena terkendala waktu, memang si siaran DTR ini harus sampai jam 9 ya. Waktu sudah menunjukkan hampir jam 9.
2: Apakah ada dari tiap personil nih mau request lagu?
1: Jadi kita sambil nanti closing kita muterin lagu dulu gitu.
0: Boleh.
1: Ada yang mau di request misalkan dua lagu lah cukup.
2: Dengerin lagu apa?
1: Ya.
2: Lagi mau
1: atau mungkin lagu sendiri gitu?
2: Nanti diputerin sih.
0: Lagu sendiri.
1: Lagu sendiri boleh.
2: Sendiri boleh. Ada lagi yang lainnya?
0: Kalau satu lagi
4: Jenita Janet.
0: Jenita Janet.
4: Asup kan koplo bisa.
2: Dibayar saya entar.
0: Satu lagi, saya lagi seneng dengerin si Sepultura album Rise.
1: Oke. Okay.
2: Sepultura.
1: Yang Rise.
0: Yang Rise.
2: Yang Rise. Okay. Yang Rise. Rise ini ya. Okay. Jadi mana ya? Sip.
1: Oke. Okay. Sip. Oke, jadi mungkin ini segmen terakhir ya sebelum closing. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman dari False Down.
2: Sudah juga sama.
1: Apa yang sedang dikonsepkan dan yang sedang diprogres, semoga lancar.
2: Amin.
1: Ditunggu si video klipnya dan si EP-nya.
2: Ya.
1: Nanti biar bisa apa? Sosmednya. Oh, sosmednya bisa di sobat ABBS barangkali nanti ada yang mau follow sosmednya dari False Down.
2: False Down.
1: IG,
2: False
1: TikTok Down. Atau Spotify gitu.
0: @FalseDownRage.
1: Bisa di follow di IG-nya. Oh, silakan Nak, biar lebih jelas.
0: Kalau
1: teman-teman promosiin aja sosmednya.
0: Ya. False Down Rage. Kalau Spotify mah False Down.
2: False Down aja.
0: False Down aja.
2: False Down aja ya.
0: Ya. Yeah.
1: Kalau YouTube, channel YouTube punya?
0: YouTube teh rencana sih baru.
1: Oh, baru.
2: Baru mau bikin mau karena bikin. Kan ada klip ini.
1: Yes. Berarti belum ada kayak video-video dokumentasi sebelumnya gitu yang belum. Manggung dulu.
0: Di
2: YouTube
0: ada
2: sih,
0: tapi
2: di
0: ada sih pada.
1: Berarti bisa
2: TikTok
1: di
2: barangkali ya.
0: TikTok sama False Down Red.
2: False Down Red juga. Ya. Okay.
1: Itu boleh di follow ya sobat-sobat NBS nanti biar tahu nanti progres-progresnya video klip.
2: Video klipnya ditunggu Down banget nih.
1: Keluar kapan gitu ya.
2: Rencana akhir tahun mungkin ya.
0: Apa?
2: Video klip atau sebelum?
0: Secepatnya. Asap lah. As soon as possible.
1: Oke, okay, itu mungkin ya. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman dari Kakon. Terima kasih juga buat sobat-sobat NBS yang udah tes komen, yang udah tap-tap love ya, yang udah
2: tap-tap layar.
1: Yang udah apa? Yang udah berinteraksi juga di sini. Kita ketemu lagi nanti Selasa depan di Dead Air.
2: Selasa jam 7 sampai jam 9 malam.
1: Ya dengan apa? Dengan host yang berbeda-beda tentunya ya. Biar enggak bosan, biar enggak saya sama Septian doang, ada juga
2: ada yang lagi main, ganti ya. Minggu depan ya.
1: Oke. Okay. Semuanya akhir kata kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again.

0: NBS Radio.
1: Hey Barudak, Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bernadia,
2: kita buat menyenangkan,
1: Raisa, Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
3: Saatnya kita simak bersama NBS Filosofi.

0: Playing the music you love, NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. NBS Philosophy bersama saya Winda Aliana. Sobat NBS, bila menyukai tanaman dan hobi menanam, kita akan tahu betapa luar biasanya kehebatan rumput ya. Kita tentu pernah mendengar pepatah, mencabut rumput harus sampai ke akarnya. Artinya, rumput sangatlah kuat, ketahanannya luar biasa. Bila kita mencabutnya, tetapi masih menyisakan sedikit saja akarnya, rumput akan kembali tumbuh, menjalar dan memenuhi tempatnya. Saat musim kemarau, rumput terlihat kering dan layu. Saat musim hujan tiba, ia akan tumbuh seperti semula. Nah sobat, untuk memiliki kekuatan dan ketahanan hidup seperti rumput, tentu saja kita perlu memiliki akar yang kuat ya. Akar ini berupa nilai-nilai kehidupan yang kuat yang akan menopang diri kita di masa-masa sulit, teguh dan tidak mudah digoyangkan oleh badai kehidupan. Filosofi rumput. Rumput itu kecil, tapi memiliki ketahanan yang cukup kuat.
1: Baru saja kita simak NBS Filosofi. Nantikan NBS Filosofi selanjutnya.
2: Any sounds. Any sounds. Any sounds. Any sounds.

0: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
1: Orang yang memiliki mental yang kuat, lebih besar kemungkinannya mereka untuk bisa sukses dalam kehidupan. Karena mereka adalah orang-orang yang tangguh. Dan tahu gak sih bahwa orang-orang bermental lemah itu punya ciri-ciri tertentu loh. Inilah 3 pertanda bahwa mental kamu masih lemah. Yang pertama, mudah tersinggung. Dikit-dikit baperan. Mendengarkan orang bisik-bisik aja langsung udah ngerasa tersinggung. Padahal bukan berarti juga dia ngomongin tentang kamu. Nah, kalau kamu dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit ngambek, itu artinya mental kamu masih belum

0: kuat. Kamu masih sangat mudah terpengaruh oleh perkataan dan omongan orang lain. Padahal gak mungkin kan kamu bisa mengendalikan apa yang orang lain ucapkan kepada kamu. Yang bisa kamu lakukan adalah mengendalikan diri kamu sendiri. Yang kedua, mudah terpengaruh. Plin plan, alias dia gak punya pendirian. Mau melakukan satu hal tapi karena dengar komentar orang lain gak jadi. Jadinya melakukan hal yang lain. Sebenarnya semua yang kamu lakukan yang merasakan dampaknya siapa? Ya kamu sendiri kan. Contohnya, kamu ingin banget dan punya cita-cita ingin menikah. Tapi abis itu teman kamu bilang, jangan nikah muda, nanti aja. Yang penting kan beli rumah dulu. Terus kamu pikir, benar juga ya kata teman saya. Ya udah deh, kalau gitu saya kumpulin uang buat DP beli rumah. Pas lagi DP mau beli rumah, ternyata teman kamu yang lain bilang, aduh kamu kan masih muda, ngapain buang-buang uang untuk langsung beli rumah. Mendingan uangnya dipakai untuk jalan-jalan, menikmati masa liburan. Mumpung masih ada kesempatan katanya. Terus kamu jadi pikir, benar juga ya kata teman saya. Akhirnya gak jadi nikah, gak jadi beli rumah, malah pergi jalan-jalan, menghabiskan uang berfoya-foya. Terus abis itu kamu baru sadar dan nyesel. Uangnya gak ada, nikah juga gak jadi, rumah juga gak jadi, gak dapet apa-apa deh. Opini dari orang boleh didengarkan untuk bisa dipikirkan dan kamu sendiri yang mendecide. Yang mana nih yang penting, yang mana yang bagus untuk kamu ke depannya. Jadi harus punya pendirian. Yang ketiga, tidak mau mengakui kesalahan. Orang-orang yang bermental kuat, walaupun melakukan kesalahan, tapi mereka berbesar hati, mau menerima kesalahan itu dan mau memperbaiki kesalahan itu. Sedangkan orang yang mentalnya masih lemah, mereka tuh punya hati yang kecil banget, sempit banget. Sehingga baru melakukan kesalahan sedikit aja, bukannya minta maaf, malah melakukan pembelaan gila-gilaan. Dan lebih parah lagi nih, justru malah berbalik marah kepada orang lain dan menyalahkan orang-orang sekitarnya. Jadi kalau kamu serius banget pengen sukses, harus kuatkan mental. Apalagi anak muda, karena kalau mentalnya mental lemah, mental cengeng, begitu jatuh sedikit aja langsung pecah, mana mungkin bisa berhasil. Nah jadi sekarang mumpung masih ada waktu, mumpung masih bisa, perbaikilah dan jadilah orang yang memiliki mental yang kuat. Oke?
1: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.

0: Siapa ade?
1: Kanada, Hindia,
0: Bernadia. Kita buat
1: menyenangkan. Raisa, Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung. Boys,
2: any sounds? NBS Radio.
3: NBS Radio.
4: NBS Radio.
2: NBS Radio.
3: NBS Radio.
5: Any sounds?
6: NBS humor, ketawa bebas, stres lepas, hanya di NBS.
7: Hari itu, pagi menjelang siang, seorang gadis sibuk di depan cermin. Lipstik di tangan, senyum-senyum sendiri. Hari ini ia akan bertemu pacarnya untuk pertama kalinya. Dari luar kamar, sang ibu memperhatikan. Matanya tajam, tapi penuh rasa sayang. Ia berjalan pelan, lalu berdiri di ambang pintu kamar. "Nak, nanti kalau ketemu pacarmu jaga jarak ya. Kamu itu cantik, laki-laki bisa saja tergoda. Bisa jadi dia pegang-pegang tangan kamu, meluk-meluk kamu, bahkan bisa mencoba hal yang tidak pantas. Ingat, kalau sampai itu terjadi, keluarga kita yang akan malu." Mendengar ibunya berkata, gadis itu tersenyum tipis sambil memulas lipstik terakhir di bibirnya. "Siap, Bu. Aku ingat pesan ibu." Dan berangkatlah si anak meninggalkan rumah dengan langkah ringan. Sorenya, si anak pun pulang. Sang ibu tak sabar menunggu kabar, karena terlalu khawatir kepada anak gadisnya. "Nak, kamu sudah pulang? Tadi aman kan?" Lalu kemudian si anak pun menjawab, "Dia memang sempat coba meluk aku, pegang tanganku, bahkan mau buka bajuku, Bu." Mendengarnya, sang ibu pun langsung membeku. Hatinya berdebar, napasnya tercekat. Tapi kemudian, si anak melanjutkan ceritanya dengan nada bangga. "Tapi tenang, Bu. Aku ingat pesan ibu, dan aku gak mau keluarga kita yang malu." "Alhamdulillah, baguslah nak. Ibu sangat khawatir ketika katamu tadi pacarmu itu sudah berani peluk kamu. Oh ya, terus setelah itu, apalagi yang terjadi nak?" Lalu si anak pun kembali melanjutkan dan masih dengan nada bangga. "Setelah dia berani mau buka bajuku dan mau membuat keluarga kita jadi malu, aku langsung berpikir untuk membalas, Bu. Aku balik yang meluk dia. Terus aku buka bajunya, biar keluarganya saja nanti yang jadi malu."
3: Any sounds. Any sounds. Any sounds.

0: systems are offline.
1: Any sounds.
2: NBS Radio.
3: NBS Radio.
4: NBS Radio.
5: NBS Radio.
4: NBS Radio.
1: Any sounds.
6: Sobat NBS, kini kita simak bersama NBS Healthy and Lifestyle bersama Dr. Ardi Wicaksono, MSI.
7: Halo Sobat NBS, saya Dr. Ardi Wicaksono kembali hadir dalam segmen NBS Healthy and Lifestyle. Bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat. Sobat NBS, hipertensi menjadi salah satu penyakit komorbid dalam COVID-19. Hipertensi disebut sebagai tingginya tekanan darah yang normalnya berada dalam rentang antara 90/60 hingga 120/80. Angka 120 dan 90 menunjukkan bahwa itu adalah tekanan ketika jantung memompa darah ke seluruh tubuh atau disebut sebagai tekanan darah sistolik. Sedangkan angka 80 dan 60 menunjukkan tekanan saat jantung beristirahat sejenak sebelum kembali memompa darah ke seluruh tubuh atau disebut sebagai tekanan darah diastolik. Faktor resiko dari penyakit hipertensi yang pertama adalah usia. Ketika sudah berada di atas 60 tahun, usia itu akan menjadi faktor resiko yang sangat besar bagi hipertensi karena terjadi pengerasan pembuluh darah, sehingga pembuluh darah menjadi lebih kaku. Berikutnya adalah faktor genetik atau keturunan. Orang yang memiliki garis keturunan menderita hipertensi akan memiliki kecenderungan menderita hipertensi lebih besar. Selanjutnya adalah obesitas, di mana menyebabkan tekanan perifer atau tekanan tubuh meningkat. Diet tinggi garam, minum kafein, alkohol, serta kurangnya olahraga juga menjadi faktor resiko dari hipertensi. Sedangkan hipertensi itu sendiri menjadi faktor resiko untuk terjadinya berbagai penyakit lain seperti stroke dan penyakit jantung. Sehingga, ukurlah tekanan darah Anda secara berkala. Apabila berada di luar rentang normal, segera konsultasikan dengan dokter Anda. Saya Dr. Ardi Wicaksono untuk NBS Radio.
2: NBS Radio.
0: Any sounds.
8: Any sounds.
9: Any sounds.

0: Secapa Ade akan ada Hindia Bernadia kita buat menyenangkan Raisa Berunggu Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
1: Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.
2: Any Sounds NBS Music Info.
3: NBS Radio, playing the music you love. Hai Sobat NBS, NBS Radio kali ini akan membagikan profil salah satu penyanyi Indonesia legendaris yang juga inspiratif untuk Anda. Bersama saya, Winda Aliana di NBS Music Info. Glenn Fredly, musisi yang berasal dari Ambon, Maluku bagian timur Indonesia ini, dikenal karena membawakan musik bergenre pop, R&B, dan jazz. Sosok musisi yang satu ini merupakan anak tertua dari 5 bersaudara, memiliki nama lengkap Glenn Fredly Deviano Latuihamalo dan akrab disapa Glenn Fredly. Sejak kecil sudah mencintai dunia tarik suara. Karirnya berawal dari menjadi vokalis funk section pada tahun 1995. 3 tahun kemudian, di tahun 1998 Glenn bernyanyi solo dan kemudian meluncurkan album bertajuk Glenn dengan bermodalkan 8 lagu. Ketiga lagunya yang berjudul Kau, Cukup Sudah, dan Mobil Mama menjadi hits juga di Malaysia. Pada tahun 2000, terbit album kedua Glenn dan album tersebut berada di bawah naungan Sony Music Indonesia. Di tahun 2003, Selamat Pagi Dunia dari album ketiga Glenn terbit. Salah satu hitsnya yang berjudul Januari berhasil mengguncang telinga para pecinta musik Indonesia. Kini, Glenn Fredly sudah memiliki lebih dari 9 album musik. Lahirnya album-album yang diciptakannya membuat ia juga mendapatkan berbagai macam nominasi dan penghargaan. Glenn Fredly tentunya juga melakukan kolaborasi dengan beberapa musisi ternama di Indonesia, baik untuk single album ataupun berduet pada saat di panggung seperti Erwin Gutawa, Tompi, Indra Lesmana, Yura Yunita, Andin, Sandi Sondoro, Raisa, Isyana Saraswati, dan lain-lain. Ia juga pernah tampil di salah satu acara musik jazz terbesar di Indonesia, yaitu Java Jazz Festival dan Sanur Mosley Jazz Festival hampir setiap tahunnya. 2015, Glenn menyelenggarakan tur ke 20 kota di Indonesia dan sebuah konser besar dalam merayakan 20 tahun ia berkarya. Glenn pun mempunyai label musik sendiri, yaitu Musik Bagus, yang sudah memproduksi beberapa musisi baru seperti Yura Yunita, Gilbert Pohan, dan beberapa nama lainnya. Di tahun 2011, Glenn Fredly dengan dua musisi hebat lainnya, Sandi Sondoro dan Tompi, membuat trio lestari dengan genre pop, jazz, dan mengeluarkan album yang berisikan 7 lagu pop. Tidak hanya berkarya dalam industri musik, Glenn Fredly juga pernah menjadi aktor dalam film Tanda Tanya dan juga memproduseri film Cahaya dari Timur, Filosofi Kopi, dan Surat dari Praha. Glenn Fredly kembali menyuguhkan album terbarunya pada 2019 lalu setelah 9 tahun tak berkarya. Bertajuk Romansa ke Masa Depan, Glenn mempersembahkan album ini untuk istrinya, Mutia Ayu. Album yang berisikan lagu-lagu romantis ala Glenn ini pun menjadi karya terakhirnya dalam dunia permusikan karena ia wafat pada 8 April 2020 akibat penyakit yang dideritanya dan menyisakan banyak kenangan. Baik Sobat NBS, itu dia salah satu profil penyanyi Indonesia yang saya hadirkan kali ini. Jumpa lagi di NBS Music Info berikutnya. Stay tuned.
2: Any sounds.
4: Any sounds.
2: Any sounds.

buatku, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: Mana Mbah? Permisi, saya ada perlu lagi nih sama Mbah.
1: Ya, silahkan masuk. Duduk-duduk, apa yang bisa Mbah bantu?
0: Gini Mbah, rumah saya itu udah 2 kali kemalingan Mbah. Saya minta tolong kalau Mbah punya penangkalnya, supaya rumah saya itu nggak kemalingan lagi Mbah.
1: Oh, gampang itu. Nih, kebetulan Mbah masih nyimpen satu. Potongan kayu ini kamu tanam di depan rumah kamu, di pintu pagar rumah ya.
0: Oh gitu ya Mbah. Makasih makasih, matur nuwun banget Mbah. Tinggal tanam aja berarti kan Mbah?
1: Iya, dan satu lagi, ini yang paling penting.
0: Apa Mbah? Apa yang penting?
1: Setelah kayu ini kamu tanam, kamu harus mengawasi kayu ini. Pastikan agar pencuri itu benar-benar melewati kayu ini. Dia harus melewatinya.

0: Secapa Ade akan ada Hindia Bermania
1: kita buat menyenangkan
0: Raisa Perunggu
2: di antara pusara ini
0: Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik, orang Bandung.

0: NBS Radio.
1: Sekarang saya mulai berpikir, apa yang akan terjadi bila saya terus merokok? Mungkin saya akan terkena stroke dan menjadi beban keluarga. Atau mungkin kehilangan pita suara akibat kanker tenggorokan. Kanker paru. Kehilangan anggota tubuh lain. Coba pikirkan, penyakit apa yang akan menimpamu jika merokok? Berhentilah merokok sekarang juga.

NBS ngegibah bareng saya. Oh iya ya, aku Witri Mengsari. Terus oh langsung present aku. Oh halo, aku Witri Mengsari. Dan jangan lupa selalu dengerin NBS Radio. Doa dan harapan aku, semoga NBS selalu jaya, makin jaya, dan selalu bisa mewadahi musisi-musisi sedunia. Oh iya ya, ada kesan-kesan.

Ich weiß nicht, ob ich das hier.

そうですね。

0: Any Sounds.
1: Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: NBS Radio.
9: Ini dia, tips sehat ala NBS. Come on!
10: Halo Sobat NBS. Di musim kemarau ini, Jenny sering banget nih bibirnya kering. Kalian juga nggak sih? Nah, sekarang Jenny mau kasih tips buat kamu yang punya masalah dengan bibir kering. Yang pertama, kamu bisa gunakan lip balm supaya bibir kamu bisa terlindungi dari udara kering dan panas. Selain melindungi, lip balm ini juga bisa mengatasi bibir kering dan pecah-pecah loh sobat. Nah, yang kedua kamu bisa gunakan madu. Selain mengatasi bibir kering dan pecah-pecah, madu juga merupakan pelembab alami yang memiliki sifat antibakteri loh. Yang ketiga, kamu harus menghindari menjilat bibir ketika kering. Kebanyakan dari kita akan membasahi bibir dengan air liur atau memasukkan bibir ke dalam mulut. Padahal, kamu perlu tahu bahwa air liur atau saliva akan menguap dengan cepat dan malah justru akan memperparah bibir pecah-pecah kamu loh sobat. Nah yang keempat nih, kamu perlu memastikan bahwa kamu tidak kekurangan cairan ya sobat. Karena kalau bibir kering itu merupakan suatu pertanda kalau kamu dehidrasi sobat. Oleh karena itu, selain menjaga kesehatan tubuh, minum yang cukup juga bisa mengatasi dan mencegah bibir kering dan pecah-pecah loh. Nah, ini nih tips terakhir dari Jenny, yaitu dengan menggunakan mentimun. Mentimun, selain bisa mengobati bibir kering dan pecah-pecah, dia juga bisa mencerahkan bibir loh. Dia akan mengurangi bercak hitam di bibir kita sobat. Cara menggunakannya gampang loh. Kamu hanya perlu mengiris mentimun dan gosok lembut pada bibir. Lalu diamkan 15 menit. Baru deh setelah itu cuci dengan air bersih.
9: Okay, itu dia tips sehat dari NBS. Stay tune dan sampai jumpa di tips selanjutnya.
8: NBS Entertainment Media.
1: NBS Radio.
11: Hey, barudak! Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bernadia,
12: kita buat menyenangkan,
11: Raisa, Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik, orang Bandung. Boys.

0: playing the music you loved, NBS Radio.
1: Annie Sounds, playing the music you loved, NBS Radio.
2: Saatnya kita simak bersama NBS Filosofi.
3: Playing the music you love, NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia, NBS Filosofi, bersama saya Winda Aliana. Anugerah yang paling berharga. Ada sebuah telaga indah, airnya sejuk, jernih, dan tenang. Permukaannya berkilau, bukan hanya karena memantulkan sinar rembulan, namun batu-batu pualam yang ada di dasarnya juga memancarkan cahaya. Kedamaian selalu meliputinya. Sayangnya, telaga itu tak mudah dijangkau. Ia terletak di tengah hutan lebat yang dipagari oleh semak berduri. Pepohonan tinggi dan binatang buas menghadang setiap langkah ke sana. Siapapun yang mampu menemui dan mereguk keindahannya, Raja Rimba pun tunduk dan patuh padanya. Telaga itu adalah hati nurani kita yang senantiasa menyerukan ketentraman batin. Kesejukan regukan airnya memberi makna pada hidup kita, sedangkan rimba lebat penuh dengan binatang buas adalah wujud dari pikiran, emosi, hawa nafsu, dan persepsi indrawi yang selalu menghalangi jalan kita. Tanpa disadari, ia pun dapat melukai diri kita. Namun, bila kita telah menemukan suara hati nurani itu, maka kekuatan dan kedamaian melingkupi kita. Sobat NBS, temukan telaga jernih milik kita. Itulah anugerah paling berharga yang harus kita pegang teguh dalam hidup ini.
2: Baru saja kita simak NBS Filosofi. Nantikan NBS Filosofi selanjutnya.

0: Halo, saya Ati Bahtiar. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari Nyinspirasi Bari Santai. Nah, terus doa dan harapan buat NBS Radio, semoga benar-benar terus menginspirasi ya buat pendengarnya gitu, buat followersnya. Karena ini sepertinya kan kita perlu ya saling berbagi, saling menginspirasi, saling mengedukasi gitu. Jadi itu penting banget. Mudah-mudahan NBS menjadi pelopor dalam hal ini.
1: Baby, let's go. Playing the music you loved, NBS Radio.
2: Playing the music you loved, NBS Radio.
3: Hai, halo sobat NBS. Dr. Oz menerangkan kalau satu di antara kunci untuk awet muda yaitu melindungi kesehatan pencernaan Anda. Serta untuk menjaganya, Anda membutuhkan 25 gram serat setiap harinya. Serat bekerja dengan melindungi seluruh nutrisi yang Anda makan dalam tubuh serta melepas nutrisi itu bila diperlukan. Serat bisa ditemukan dalam buah-buahan, sayuran, serta makanan gandum. Coba Anda ikuti kiat ini. 1. Tentukan makanan yang memiliki kandungan gandum sebagai sarapan atau kudapan. 2. Coba nasi merah atau pasta yang terbuat dari gandum. 3. Konsumsilah oatmeal untuk sarapan Anda.
4: NBS Radio.

0: Any sounds.
1: Any sounds.
2: Any sounds.
3: Any sounds.
4: Any sounds.
5: Any sounds.
6: Any sounds.
7: Any sounds.
8: NBS Radio.
9: Hey, Barudak. Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bernadia,
10: kita buat menyenangkan,
9: Raisa, Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik, orang Bandung. Boys.

0: NBS Radio.
1: Hai, saya Nata Nadia. Saya akan bagikan tips sederhana, realistis dan aman untuk jaga kesehatan. Kamu mau gemuk atau kurus, yang penting sehat, tanpa doping, tanpa suplemen aneh-aneh. Sobat NBS, jangan lupa ya, zaman sekarang banyak sekali di online jual doping-doping. Nah, Anda harus menghindari doping, obat penggemuk atau obat pengkurus instan. Kenapa? Karena biasanya obat-obat tersebut bisa merusak lambung, mengganggu hormon, memberi efek samping ke jantung, dan hasilnya cuma sementara. Yang penting, tubuh harus sehat, dan tumbuh sehat itu bertahap, bukan instan.

0: SOS Radio.
1: We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Sobat NBS, stres yang dialami secara terus-menerus bisa melemahkan imun tubuh sehingga memicu kita mudah terkena penyakit. Salah satu cara mengatur stres adalah dengan menjaga kesehatan tubuh. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk membantu meminimalisir stres, seperti melakukan meditasi, olahraga, bercerita dengan orang terdekat dan yang dipercaya, dan melakukan aktivitas positif lainnya.
11: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
12: Any Sounds.
13: Any Sounds.
0: Any Sounds.

0: Hai, kami dari Kora. Saya Adifa. Kalau menurut saya, NBS singkatan dari Nongkrong Bareng Slash.
1: Saya Devi. Kalau menurut saya, NBS singkatan dari Ngedem Bareng Sting.
2: Saya Bianca. Kalau menurut saya, NBS itu singkatan dari Nyanyi Bareng Sana.

0: Halo, aku Val. Dan menurut aku NBS itu nightly bad sightseeing.
1: Okay.
2: Doa dan harapan kita untuk NBS adalah

0: Hey Barudak, Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bernadia,
1: kita buat menyenangkan,
0: Raisa, Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung. Boys.
2: NBS Entertainment Media. NBS Radio.
3: Tidur berkualitas versus gadget. Sobat NBS, banyak orang tidur bareng gadget. Tapi cahaya biru dari layar itu bisa menghambat hormon melatonin loh. Bikin tidur susah dan bangunnya kurang seger. Mulai malam ini, coba letakkan ponsel 30 menit sebelum tidur. Ganti dengan kegiatan ringan seperti baca buku, stretching, atau dengar musik lembut. Tidur cukup itu fondasi semua hal, fisik, mood, sampai produktivitas. Jangan biarkan notifikasi merusaknya ya.

0: Bernadia.
1: Kita buat menyenangkan.
0: Raisa. Berunggu.
2: Di antara pusaran ini.
0: Brevi. Dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
3: NBS Radio.
4: We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Any Sounds.
11: Any Sounds.
12: Any Sounds.
13: Beri ruang untuk jadi diri sendiri. Sobat NBS, hubungan yang sehat bukan yang selalu nempel 24 jam. Kadang, memberi pasangan ruang untuk hobi, teman, atau me-time justru membuat rumah tangga lebih damai. Ketika dua orang sama-sama bahagia sebagai individu, mereka akan lebih mudah membuat kebahagiaan bersama.
3: Any Sounds.
14: NBS Entertainment Media. NBS Radio.
6: NBS Radio.
7: NBS Radio.
12: NBS Radio.
3: NBS Radio.

0: Radio.
1: Saatnya kita simak bersama NBS Filosofi.
2: NBSStreaming.com dari Indonesia untuk dunia. NBS Filosofi bersama saya Winda Aliana. Kisah bunga mawar dan pohon bambu. Di sebuah taman, terdapat taman bunga mawar yang sedang berbunga. Mawar-mawar itu mengeluarkan aroma yang sangat harum. Dengan warna-warni yang cantik, banyak orang yang berhenti untuk memuji sang mawar. Tidak sedikit pengunjung taman meluangkan waktu untuk berfoto di depan atau di samping taman mawar. Bunga mawar memang memiliki daya tarik yang menawan. Semua orang suka mawar. Mungkin salah satu alasannya adalah karena itulah salah satu lambang cinta. Sementara itu di sisi lain taman, ada sekelompok pohon bambu yang tampak membosankan. Dari hari ke hari, bentuk pohon bambu yang begitu saja, tidak ada bunga yang mekar atau aroma wangi yang disukai banyak orang. Tidak ada orang yang memuji pohon bambu. Tidak ada orang yang mau berfoto di samping pohon bambu. Maka tak heran jika pohon bambu selalu cemburu saat melihat taman mawar dikerumuni banyak orang. "Hai bunga mawar," ujar sang bambu pada suatu hari. "Tahukah kau, aku selalu ingin sepertimu, berbunga dengan indah, memiliki aroma yang harum, selalu dipuji cantik dan menjadi saksi cinta manusia yang indah." Lanjut sang bambu. Mawar yang mendengar hal itu tersenyum. "Terima kasih atas pujian dan kejujuranmu, bambu. Tapi tahukah kau, aku sebenarnya iri denganmu." Sang bambu keheranan, dia tidak tahu apa yang membuat mawar iri dengannya. Dia pikir, tidak ada satupun bagian dari bambu yang lebih indah dari mawar. "Aneh sekali, mengapa kau iri denganku?" "Tentu saja aku iri denganmu. Coba lihat, kau punya batang yang sangat kuat. Saat badai datang, kau tetap bertahan, tidak goyah sedikitpun. Sedangkan aku dan teman-temanku, kami sangat rapuh. Kena angin sedikit saja, kelopak kami akan lepas. Hidup kami sangat singkat loh." Bambu baru sadar bahwa dia punya kekuatan. Kekuatan yang dia anggap biasa saja ternyata bisa mengagumkan di mata sang mawar. "Tapi mawar, kamu selalu dicari orang." "Begitu," kata si bambu. "Kamu selalu menjadi hiasan rumah yang cantik atau menjadi hiasan rambut para gadis." Sang mawar kembali tersenyum. Dia bilang begini, "Kamu benar, bambu. Aku sering dipakai sebagai hiasan dan dicari orang. Tapi tahukah kamu, aku akan layu beberapa hari kemudian, tidak seperti kamu." Bambu kembali bingung. "Hah, mawar, aku tidak mengerti." "Bambu, bambu, kamu tahu, manusia sering menggunakan dirimu sebagai alat untuk mengalirkan air, kan? Kamu sangat berguna bagi tumbuhan yang lain loh, bambu. Dengan air yang mengalir pada tubuhmu, kamu menghidupkan banyak tanaman. Aku jadi heran, dengan manfaat sebesar itu seharusnya kamu bahagia, bambu, bukan iri padaku." Sahabat NBS, pada saat itu bambu mengangguk. Dia baru sadar bahwa selama ini dia telah bermanfaat untuk tanaman lain. Walaupun pujian itu sering ditujukan pada mawar, sesungguhnya bambu juga memiliki manfaat yang tidak kalah kan dengan bunga cantik itu. Nah, sejak percakapan dengan mawar, sang bambu tidak lagi merenungi nasibnya. Dia senang mengetahui kekuatan dan manfaat yang bisa diberikan untuk makhluk lain. Hikmah yang bisa kita dapat dari kisah kali ini adalah, daripada menghabiskan tenaga dengan iri pada orang lain, lebih baik kita bersyukur atas kemampuan diri sendiri. Apalagi jika berguna untuk orang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat, emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah, di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Ya, mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Ya. Maju terus, sukses, dan apa, menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin, amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: NBS Radio.
1: When I was 6 years old, I broke my leg

0: Secapa Ade, Kanada, Hindia, Bernadia,
1: kita buat menyenangkan.
0: Raisa, Berunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung. Boys, oh my God. Sounds.
2: NBS Radio. Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.

0: pendengar yang budiman, sesungguhnya setiap manusia memiliki potensi-potensi diri yang luar biasa, tetapi seringkali tidak disadari dan belum tergali. Kisah berikut ini memberi gambaran bahwa dengan keberanian untuk mencoba dapat menjadi pemicu menemukan potensi diri yang terpendam menuju kesuksesan.
1: Aku adalah Raja Wali. Cerita ini dimulai saat terjadi gempa bumi di sebuah tempat yang jauh dari keramaian. Pohon-pohon bertumbangan dan permukaan bumi serasa bergemeretak. Setelah bencana berlalu, seorang petani muda melintas di tempat itu dan terlihat olehnya sarang burung dan sebutir telur yang tergeletak di dekatnya. Melihat ukuran telur yang jauh lebih besar dibandingkan telur ayam peliharaannya, dia pun bergegas membawa pulang dan meletakkannya di antara telur-telur ayam agar dierami si induk ayam. Saat menetas, lahirlah seekor unggas mirip ayam tetapi dengan bentuk dan ukuran yang berbeda dengan anak ayam lainnya. Sejak saat itu, unggas itu pun hidup di antara ayam. Makan dengan cara sama seperti ayam, berjalan dan bergaul dengan ayam. Dia pun merasa bagian dari ayam-ayam itu. Suatu hari, jauh di angkasa raya, tampak seekor burung Raja Wali terbang dengan gagah perkasa. Sebentar menukik, melayang, memekik dengan suara yang menggelegar. Unggas muda di bawah sana menyaksikan dengan perasaan terkagum-kagum. Wah, apa itu yang terbang di atas sana? Hebat sekali. Begitu besar, gagah, dan kepakan sayapnya indah sekali. Suaranya pun dahsyat terdengar hingga ke bawah sini, ucapnya dengan bersemangat. Dia melanjutkan, seandainya aku bisa terbang, aku pasti bangga sekali. Hingga suatu hari, burung Raja Wali terbang mendekatinya dan menyapa unggas muda. Hai, beberapa hari aku perhatikan, kenapa engkau hanya menonggak ke atas sambil berjalan ke sana kemari? Terbanglah, ayo ke atas sana. Dengan kaget dia menjawab, aku? Kau suruh terbang? Engkau pasti bercanda. Jenisku ditakdirkan berjalan dengan kedua kaki ini. Engkau salah. Engkau adalah seekor Raja Wali yang bisa terbang, sama seperti aku. Suara keras si Raja Wali mengingatkannya. Tidak, kita berbeda. Aku memang bermimpi bisa terbang seperti kamu. Tetapi inilah nasibku. Selamanya tidak akan pernah bisa menjadi sepertimu, balas si unggas muda. Burung Raja Wali kehilangan kesabaran. Dia spontan menyambar unggas muda dan membawanya terbang di ketinggian. Si Raja Wali berteriak, engkau bersiaplah, aku akan melepasmu. Kepakan sayapmu sekuat tenaga. Begitu dilepas, dengan teriakan ketakutan, dikepakkan sayapnya sekuat tenaga. Dan dengan keheranan, dia menyadari, aku tidak jatuh. Aku bisa terbang. Aku sungguh-sungguh terbang. Pekikan suaranya pun terdengar keras sekali. Dengan takjub dan gembira yang luar biasa, si unggas muda mengawali hidup baru dengan kesadaran. Aku adalah seekor burung Raja Wali. Wo si lao ing. Tempatku bukan hanya di darat dan berjalan kaki. Tempatku juga di angkasa raya, terbang bebas tanpa batas. Pendengar yang bijak, kisah Raja Wali muda mengingatkan kepada kita bahwa sebagai manusia, bukannya kita tidak memiliki kemampuan, tetapi seringkali kita meragukan diri kita sendiri, tidak menyadari besarnya potensi yang ada di dalam diri kita. Mari gali, temukan, dan kembangkan potensi yang ada di dalam diri Anda. Niscaya Anda akan terkejut, ternyata Anda mampu meraih prestasi lebih dari apa yang Anda duga semula. Ingat, Anda adalah Raja Wali Muda itu sendiri. Jangan takut mencoba, karena apa-apa yang tidak mungkin hanya seringkali belum pernah dicoba.

0: Halo, kami dari
1: Crossroads.
0: Jika kami melihat huruf MBS yang ada dalam pikiran saya adalah
1: Nabolesi.
2: Doa dan harapan kita buat MBS
3: semakin maju,
4: semakin sukses,
2: semakin sportif,
0: semakin jaya di udara.
5: Semakin mantap.
0: Tadi kami ini saya
6: Any sounds.

0: Funny Sounds.
1: NBS Radio. Any Sounds.
2: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
3: Prestasi dan perolehan apapun yang telah kita capai kadang menimbulkan beban yang terasa semakin berat untuk dipikul sepanjang hidup. Bila kita tidak ingin melepas apa yang telah didapat dan tetap mempertahankan tujuan hidup, maka jangan anggap prestasi sebagai beban yang harus dipikul, tetapi sebagai tanggung jawab yang membahagiakan.
4: Dan sen de pau fu keranjang kehidupan.

dikisahkan seorang pemuda yang merasa tidak bahagia, tertekan, dan hidup serasa dijalani dengan memikul beban berat. Untuk merubah keadaannya, dia pun pergi mendatangi seorang bijak untuk meminta nasihat. Setelah mendengar keluh kesah anak muda itu, kakek bijak memberi sebuah keranjang kosong dan menyuruh dia memanggul keranjang itu. Setiap kamu berjalan dan menemukan batu, pungutlah batu itu dan masukkan ke dalam keranjang. Ayo, kita berjalan. Dengan ditemani oleh si kakek, setelah berjalan cukup lama dan memasukkan setiap batu yang ditemukan ke dalam keranjang, kakek bertanya, "Bagaimana beban di pundakmu? Apakah berat?" "Ya, pastilah, kek. Semakin lama, semakin berat beban di pundak saya." Kakek menyuruhnya berhenti dan berkata, "Keranjang dan beban di pundakmu sama seperti kehidupanmu saat ini. Saat kita lahir di dunia ini, sama dengan keranjang kosong. Dan di sepanjang perjalanan hidup, kita punguti setiap apa yang kita inginkan dan kita masukkan ke dalam keranjang. Maka, semakin lama, pasti akan semakin berat." "Bagaimana caranya, kek, agar lebih ringan?" tanya si pemuda. Bukannya menjawab, si kakek malah bertanya, "Anak muda, apakah kamu mau meninggalkan keluarga, pekerjaanmu, atau semua yang kamu punyai?" Anak muda itu menggelengkan kepala. "Sepanjang kehidupan manusia, begitu banyak kesulitan, rintangan, tantangan yang telah dilewati dan akan dihadapi. Setiap kita berhasil melewatinya, kita pasti akan bertumbuh. Dan kemudian akan muncul lagi ujian baru. Begitulah seterusnya. Itulah kehidupan. Semakin besar prestasi yang kita ciptakan, pasti beban di pundak akan semakin besar pula. Saranku, bila semua yang kamu peroleh tidak ingin kamu lepaskan, terimalah beban itu sebagaimana adanya. Jangan menganggap sebagai beban, tetapi sebagai tanggung jawab yang membahagiakan. Maka, seberat apapun beban yang kamu pikul, kamu tidak akan begitu merasakannya. Dan perlu kamu ingat, setiap manusia berkewajiban memikul tanggung jawabnya masing-masing. Pikulan atau beban itu tidak dapat dialihkan ke pundak orang lain. Apakah kamu mengerti?" Dengan perasaan plong, lega, pemuda itu menjawab, "Saya puas sekali. Terima kasih, kek." Pendengar yang budiman, begitu pentingnya pengertian kita tentang tanggung jawab. Di kehidupan ini, entah kita berperan sebagai ibu atau kepala rumah tangga, sebagai anak, sebagai pejabat, wirausahawan, karyawan, atau profesional, dan lain sebagainya, kita tidak mungkin bisa lari dari keranjang beban kehidupan. Apalagi, mengalihkan begitu saja beban kita kepada orang lain. Kita harus berani bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Dengan mengerti dan menjalani tanggung jawab, kita akan mampu mengarungi kehidupan ini dengan optimis, kreatif, energik,

Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.

0: Kawan Secapa Ade.
1: Kanada, Hindia,
0: Bernadia,
2: kita buat menyenangkan.
0: Raisa, Perunggu,
3: di antara pusaran ini.
0: Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan.

0: dan BS humor, ketawa bebas, stres lepas, hanya di NBS.
1: Di ruangan kantor, suara telepon berdering. Seorang pria bernama Budi mengangkat telepon tersebut. "Halo sayang, kok suaranya nangis? Kamu kenapa?" Lalu seorang perempuan yang bernama Ani, yang ternyata istri dari Budi, menjawab dengan suara sesenggukan.
2: "Pa, aku tadi diperkosa."
1: Mendengar itu, Budi kaget. Dia langsung berdiri dan berkata, "Apa? Sama siapa? Kapan?" Lalu sambil terus sesenggukan, istrinya kembali menjawab,
2: "Sama Udin, pembantu baru kita, Pa."
1: "Apa? Udin?"
2: "Iya, Pa. Tadi waktu hujan, katanya kamu yang nyuruh. Kamu tega banget sih, Pa."
1: "Hah? Aku yang nyuruh? Gimana maksudnya?"
2: "Udin bilang dia dapat WA dari kamu. Memang tadi kamu WA apa, Pa?"
3: "Hah? Iya, tadi pagi aku WA si Udin. Aku bilang, 'Udin, kalau mendung baju sama rok nyonya diangkat ya. Jangan lupa sekalian burungnya kamu masukin.'"
4: Halo, saya Ahmad Sebastio dari Sahara Band. NBS kalau menurut saya singkatannya no bus sick. Jadi enggak ada bus, saya sakit.
5: No bus, no sick.
4: Iya, itu aja terus harapannya buat NBS ya. Semakin mendunia, terus menjadi salah satu wadah untuk salah satunya untuk musisi-musisi Indonesia. Itu aja. Makasih ya.
6: Any sounds.
7: Any sounds.
6: Any sounds.
7: Any sounds.
6: Any sounds.
7: Any sounds.
8: Any sounds.
7: Any sounds.

0: NBS Humor, ketawa bebas, stres lepas, hanya di NBS.
1: Suatu sore, Udin berkata pada Joko sambil nyengir,
2: "Jok, lu mau tahu nggak?"
1: Mendengar Udin bertanya,

0: Tanya, Joko menjawab, "Mau tahu apa, Din?" Lalu dengan wajah misterius, Udin mulai bercerita. "Kemarin gue ngajak dia masuk ke kamar. Berdua aja, Jok. Berdua." Joko pun langsung melotot. "Hah? Cuma berdua aja di kamar?" "Iya, Jok. Terus pintunya gue kunci, takut ada yang lihat." Joko yang memang orangnya omes pun makin penasaran. Terus, dia lu apain aja, Din?" "Awalnya sih gue cuma pandangin aja, Jok. Tapi lama-lama gue jadi nafsu." Terus. Lalu dengan nada dramatis, Udin melanjutkan. "Terus gue raba tubuhnya yang masih ketutup baju warna biru." Si Joko pun makin gregetan pengen tahu cerita selanjutnya. Terus abis diraba, kamu apain lagi, Din?" Udin pun makin semangat melihat Joko yang gregetan. Dan masih dengan nada dramatis, Udin kembali bercerita. "Akhirnya, karena gue udah gak tahan, gue buka pakaiannya. Setelah terbuka, gue mulai jilat benda yang berbentuk bulat dan putih itu." "Hah? Gila kamu, Din. Terus rasanya gimana?" "Pokoknya rasanya enak banget." Joko yang hampir ngeces bertanya pada Udin lagi. "Bener-bener gila kamu, Din. Tapi ngomong-ngomong, dia itu namanya siapa sih?" Lalu Udin yang ditanya nama pun hanya nyeletuk santai. "Namanya Biskuit Oreo, Jok."
1: Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, AnySounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, AnySounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, AnySounds NBS Entertainment Media.

0: Halo, saya Rian Rastian dari Estuari. Jika saya melihat huruf MBS dengan ikoniknya, logonya itu, kepanjangannya, nu bakal siaran. Gitu. MBS pokoknya konsisten terus dan selalu melibatkan musisi-musisi baru dan tentunya musisi lama juga. Dan yang penting itu sih konsisten, dan di sini seru banget dan keseruan itu harus terus estafet. Thank you MBS, sukses.
1: Halo MBS, saya Anissa dari Estuari. Jika saya melihat huruf MBS, yang ada dari pikiran saya adalah nah bisa sih. Dan doanya untuk MBS semoga selalu menjadi tempat arus lalu lintas informasi yang bermanfaat untuk semua kalangan. Dan betul tadi, selalu support musik gitu, karena NBS aku beberapa kali melihat sangat suportif terhadap gigs-gigs musik lokal di Bandung khususnya gitu. Pokoknya terus maju, terus berkembang, dan terus bermanfaat bagi banyak. Amin.
2: Hey Barudak, Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bermania,
3: kita buat menyenangkan,
2: Raisa, Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
4: Baby, let's go. Playing the music you loved, NBS Radio.
5: Any sounds playing the music you loved, NBS Radio.

0: playing the music you loved, NBS Radio.
1: Any sounds, playing the music you loved, NBS Radio.
2: Kopinya, kenapa diminum? Dari tadi diem terus, kenapa sih? Padahal lagi sedih ya?
3: Iya nih, kom, gak habis putus sama si Nita. Baru semalam.
2: Aduh, kasihan Pak Dek, kenapa diputusin? Kan rencana Anda mau nikah sama si Nita.
3: Nah, gua gak diputusin, soalnya gua kesel, gua marah-marah mulu. Habis gua gak boleh begini, gak boleh begitu.
4: Uh-oh.
3: Gak boleh kesini, gak boleh kesitu. Gua jadinya kesel, males banget.
2: Pak Dek, Kokom juga punya temen nih. Cewek, orangnya ramah, murah senyum. Biar Pak Dek marah sama dia, dia mah gak akan marah. Tersenyum terus. Pasti kira, gak kayak si Nita marah-marah terus.
3: Beneran, Kom? Coba dong kenalin ke gua.
4: Uh-oh.
3: Ada di mana dia sekarang?
2: Di rumah sakit jiwa, Pak Dek.
3: Masa gua disuruh kawin sama orang gila? Bener aja lu. Dasar Kokom.
2: Bagian Pak Dek maunya nyari yang tidak suka marah-marah. Tuh kan dia gak pernah marah. Senyum terus dia mah. Cocoklah sama Pak Dek mah pasti. Sogra.
3: Cocok-cocok, enak aja lu. Gue maunya biar cantik asal waras. Itu baru pilihan gue.
0: Playing the music you loved, NBS Radio.
5: Any sounds. NBS 90s.

0: systems are offline.
1: Any sounds.
2: NBS Radio.
3: NBS Radio.
4: NBS Radio.
5: NBS Radio.
4: NBS Radio.
1: Any sounds.
6: Sobat NBS, kini kita simak bersama NBS Healthy and Lifestyle bersama Dr. Ardi Wicaksono, MSI.
7: Halo Sobat NBS, apa kabar Anda? Semoga baik-baik saja. Saya Dr. Ardi Wicaksono kembali hadir dalam segmen NBS Healthy and Lifestyle. Sobat NBS, penyakit jantung koroner merupakan penyebab kematian tertinggi di seluruh dunia, termasuk di negara kita, Indonesia. Penyakit jantung koroner terjadi karena tersumbatnya pembuluh darah koroner di jantung. Penyakit ini memiliki beberapa gejala utama. Yang pertama adalah nyeri dada yang terasa seperti ditusuk pada belahan dada sebelah kiri, tembus hingga ke punggung. Nyeri dada ini juga dapat menjalar ke lengan kiri dan ke bahu serta ke rahang sebelah kiri. Apabila dibiarkan, lama-lama penderitanya dapat merasakan lemas dan dapat kehilangan nyawanya. Faktor risiko dari penyakit jantung koroner adalah rusaknya pembuluh darah, misalnya oleh penyakit diabetes mellitus atau oleh tingginya kadar lemak, misalnya dalam hiperkolesterolemia. Kedua hal ini juga dapat dipicu oleh terjadinya obesitas, kurangnya aktivitas fisik, tingginya stres, serta pola makan yang tidak bergizi. Atau dengan kata lain, apabila Anda mengkonsumsi terlalu banyak lemak, sehingga lemak-lemak itu juga dapat tertimbun pada lapisan pembuluh darah yang lama-kelamaan dapat menyempit dan menyumbat pembuluh darah. Apabila hal ini terjadi dalam pembuluh darah koroner jantung, maka dapat terjadi penyakit jantung koroner. Sehingga, apa yang seharusnya dilakukan adalah melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Jangan tunggu sampai semua faktor risiko itu menimbulkan penyakit jantung koroner. Saya Dr. Ardi Wicaksono untuk NBS Radio.
8: NBS Radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat NBS Radio, saya Faris Rustamunaf. Dengarkan acara Indonesia Kemarin setiap Jumat malam jam 19.00 sampai dengan 22.00 dari Bandung untuk dunia.
1: NBS Radio. Playing the music you loved, NBS Radio.

0: Secapa Ade
1: akan ada Hindia
0: Bermania
2: kita buat menyenangkan
0: Raisa Perunggu
3: di antara pusara ini
0: Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik urang Bandung.
4: NBS Radio.
5: We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Any Sounds.
11: Any Sounds.
12: Any Sounds.
13: Any Sounds.
14: Sobat NBS, kini kita simak bersama NBS Healthy and Lifestyle bersama Dr. Ardi Wicaksono, MSI.
15: Halo Sobat NBS, bagaimana kabar Anda? Semoga baik dan sehat selalu. Saya Dr. Ardi Wicaksono kembali hadir dalam segmen NBS Healthy and Lifestyle. Sobat NBS, pernahkah Anda melakukan suatu diet tertentu? Diet adalah pemilihan atau pengaturan pola makan dengan satu tujuan tertentu. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan sebelum melakukan dan memilih suatu diet tertentu. Yang pertama adalah tujuan dari diet itu sendiri. Tujuan diet bisa bermacam-macam. Misalnya, untuk meningkatkan atau menurunkan berat badan, untuk menambah massa otot, atau untuk menjaga kesehatan dengan satu penyakit tertentu. Bisa juga dengan berbagai tujuan yang berbeda lainnya. Itu adalah yang pertama. Selanjutnya, hal berikutnya yang harus diperhitungkan adalah usia dan berat badan, serta tinggi badannya. Jenis kelamin juga berpengaruh pada pemilihan dan pengaturan diet, karena kebutuhan kalori harian dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, kemudian indeks massa tubuh yang dihitung dari berat dan tinggi badan, sehingga setiap orang tentunya akan memiliki kebutuhan kalori harian yang berbeda-beda. Hal selanjutnya yang perlu diperhitungkan adalah kondisi fisik atau adanya penyakit penyerta. Diet tidak bisa dilakukan sembarangan pada orang dengan penyakit-penyakit tertentu, terutama penyakit metabolik seperti diabetes mellitus. Sehingga apabila Anda memiliki satu penyakit tertentu, konsultasikan dulu dengan dokter Anda sebelum Anda memilih suatu tipe diet tertentu. Saya, Dr. Ardi Wicaksono untuk NBS Radio.
16: NBS Radio.

0: Radio.
1: NBS Radio. NBS. Sweet memory.

Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.

0: kok kayak Pak De sih? Lah, Pak De, kok matanya didorong sih? Mogok?
1: Ban depannya pecah, Kong. Udah tipis, botak lagi.
0: Lah, kok bisa sih, Pak De?
1: Ya emang gitu. Ban depan tuh pasti selalu duluan botak daripada ban belakang.
0: Kok bisa ya ban depan botak itu? Ban belakang masih bagus tuh, Pak De. Kenapa cuma ban depan aja yang botak ya?
1: Ya karena ban depan tuh selalu mikir gimana caranya supaya dia nggak disalip ban belakang. Ban belakang ngejar-ngejar ban depan, makanya ban depan jadi stres.
0: Begitu Pak Dema, kok komennya serius, malah dimain-mainin. Dasar awal-awal.